0: Untuk itu beliau mengingatkan seluruh ke sekolah supaya menyelenggarakan MPLS secara edukatif, kreatif, menyenangkan, serta bebas dari kasado bentuk kekerasan jo perpeloncoan. Pemerintah Kota Padang tarik mempakai program Smart Surau lewat pelaksanaan program 3T, Tahsin, Tafsir, Jo Tafis, dan terintegrasi Jo Kurikulum TKA, Sarato Madrasah Diniyah Ta'miliyah Musta, MDTW di seluruh Kota Padang. Wali Kota Padang Fadli Amran mengatakan Smart Surau merupakan salah satu upaya Pemko Padang dalam membantu generasi Qurani dan indah hanya mampu membaca Al-Quran, namun memahami sarato mengamalkan nilai-nilai nantakan duang di dalamnya. Untuk memastikan program berjalan optimal, Fadli Amran menugaskan lebih dari 1.000 aparatur sipil negara di lingkungan Pemko Padang untuk turun langsung ke Musaji Jo Musola guna memantau pelaksanaan MDTW siswa tingkat SMP. Beliau menjalankan program 3T mengintegrasikan kemampuan membaca Al-Quran, serta pemahaman tafsir dan hafalan ayat. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan setiap Kamis, Jumat, Jo Sabtu malam di Musaji, Sarato Musola, dan menjadi basis TKA, Sarato MDTW di Kota Padang. Rangkaian kegiatan dimulai Jo Salat Maghrib berjamaah, Jo berakhir sesudah pelaksanaan Salat Isya.
1: Dan alhamdulillah luar biasa pengurus, terima kasih banyak sudah menggiatkan ini, dan tentu bersama dengan Kesra Kakan Kemena kita akan coba selalu mengevaluasi sehingga apa, kita ingin pendidikan yang sesuai dengan umur dari anak-anak kita. Kita mengajarkan kepada anak SMP yang sudah balik, yang mereka sudah kritis, nah sehingga harus disesuaikan metodenya. Dan pun juga saya meminta untuk waktu antara maghrib ke isya ini memang betul-betul menjadi pembelajaran yang mereka tunggu-tunggu.
0: Fadli Amran menegaskan materi pembelajaran disusun sesuai perkembangan umur peserta didik. Bagi siswa tingkat SMP dan alam memasuki masa remaja, sarato punya kemampuan berpikir lebih kritis, metode pembelajaran disesuaikan supaya lebih mudah dipahami dan relevan sesuai kebutuhan siswa. Selain itu, para guru dan maja di MDTW telah mengantongi sertifikasi dari Pemko Padang, sehingga diharapkan mampu magia pembelajaran dan berkualitas. Nusana Padang mengawali Agustus 2026, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengajak seluruh masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih selama sabulan penuh, yakni mulai Kapatangko sampai 31 Agustus mendatang. Himbauan tersebut menjadi bagian dari upaya menyemarakkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme di tengah masyarakat. Camat Talamau Nur Fauzi Yasin mengatakan surat edaran terkait pengibaran bendera merah putih ala ditaruhkan ke seluruh pemerintah nagari, instansi, sekolah hingga unsur terkait di wilayah Kecamatan Talamau. Langkah tersebut dilakukan supaya pelaksanaan himbauan pemerintah dapat berjalan serentak serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengadakan apel gabungan di halaman kantor bupati tanggal 3 Agustus besok. Kegiatan itu menjadi bagian dari gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih sekaligus menandai dimulainya rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di daerah Satampe.
2: Saya Nur Fauzi Azen, Camat Talamau, menghimbau kepada kita bersama dalam rangka memeriahkan peringatan HUT kemerdekaan RI ke-81 2026 ini. Yang pertama, mari kita menjaga kebersihan di lingkungan tempat tinggal masing-masing, di lingkungan kantor, instansi, di sekolah, dan di jorong kita masing-masing. Kemudian silakan melakukan pengecatan pagar, tembok, rumah, dan juga memasang umbul-umbul semeriah mungkin, karena ini adalah hari terbesar di negara kita. Yang ketiga, mari kita jaga ketertiban di lingkungan tempat tinggal kita, juga termasuk ketertiban dalam penggunaan jalan sehingga tidak membahayakan diri sendiri maupun pengendara lain. Yang keempat, mari kita berlomba-lomba mengadakan kegiatan di masing-masing lingkungan kita, apakah itu di sekolah, di lingkungan kampung, di instansi, untuk memeriahkan acara ini. Bukti bahwa kita cinta NKRI.
0: Nur Fauzia menyampaikan pihaknya telah menyiapkan berbagai kegiatan untuk memeriahkan kemerdekaan tahun kini ko. Di antaranya adalah pembagian bendera secara gratis kepada masyarakat, pemasangan umbul-umbul, sarato lomba kebarasihan, keindahan, jo ketertiban K3 antar corong. Penguatan sektor peternakan menjadi salah satu kunci mewujudkan swasembada pangan nasional. Namun di Sumatera Barat masih menghadapi tantangan karena baru mampu memenuhi sekitar 60% kebutuhan daging untuk sapi kepada masyarakat. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Sukarli mengatakan kondisi tasabuhi menunjukkan penguatan subsektor peternakan sapi untuk sapi potong masih menjadi tantangan. Menurutnya peningkatan populasi taranak paralu taru dilakukan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Sukarli menjelaskan, pemerintah daerah kini ko mendorong pembangunan tata kelola peternakan rakyat dan lebih terintegrasi. Langkah itu dikarenakan mampu meningkatkan populasi taranak sekaligus memperkuat pasokan protein hewani untuk masyarakat.
3: Karena peternakan baru berada di lahan-lahan pekarangan, bahkan berada di bawah sawit. Oleh karena itu yang punya lahan paling besar sekarang adalah pekebun sawit. Kalau andaikan kita bisa mengintegrasikan sapi dengan kelapa sawit yang istilah nasional disebut dengan SISKA, sistem integrasi sapi dan kelapa sawit, maka ini menjadi peluang kita bagaimana kita membangun peternakan, khususnya peternakan sawi potong, peternakan ayam di kebun-kebun sawit.
0: Menurut Sukarli, salah satu peluang dan dapat dikembangkan yakni sistem integrasi sapi dan kelapa sawit atau SISKA. Skema tersebut dinilai mampu mengatasi keterbatasan lahan peternakan sekaligus meningkatkan produktivitas usaha peternakan di Sumatera Barat. Nusa Padang Balai Pembibitan Taranak Unggul dan Hijau Pakan Ternak BPT UHPT untuk Kota Padang mengatas tarui mampakue penyediaan bibit jawi unggul untuk mendukung swasembada pangan nasional. Perantas sawi dijalankan lewat pengembangan pejantan unggul dan menjadi sumber peningkatan mutu genetik taranak di berbagai daerah. Kapalo BPTU HPT Padang Mangateh Foruk Mukhtar mengatakan fokus utama BPTU HPT yakni menghasilkan bibit taranak berkualitas sebelum masuk ke tingkat peternak. Pihaknya memproduksi pejantan unggul dari berbagai rumpun sapi. Beliau menjelaskan pejantan unggul itu kemudian dimanfaatkan untuk menghasilkan semen baku lewat teknologi inseminasi buatan. Selanjutnya, semen baku didistribusikan ke berbagai daerah untuk meningkatkan kualitas genetik sapi dan dipelihara odo oleh peternak.
4: Jadi di BPTU-HPT Padang Mangateh itu utamanya memproduksi pejantan unggul pada sapi-sapi unggul, utamanya simental, limosin, Belgian blue, dan sumber daya lokal sapi pesisir. Tentunya kita berada di posisi hulunya atau kita berbicara tentang bagaimana memproduksi bibit, utamanya untuk memproduksi pejantan-pejantan unggul. Pejantan unggul ini nantinya akan diproses untuk bagaimana memproduksi secara teknologi menggunakan teknologi inseminasi buatan.
0: Selain mendukung program inseminasi buatan, BPTU-HPT Padang Mangateh menyediakan berbagai pejantan unggul untuk Balai Pembibitan Daerah. Bibit tasabuhi disalurkan ke kelompok peternak sarato peternak mandiri dan mengembangkan usaha pembibitan sapi potong. Gelaran Liga Nusantara Linus Futsal 2026 Provinsi Sumatera Barat segera bergulir tanggal 3 hingga 9 Agustus 2026. Kompetisi dan menjadi salah satu ajang pembinaan jo pengembangan futsal di Sumbar kah dipusatkan di Rafli Futsal Bypass Kota Padang. Anggota Komite Futsal Development AFP Sumatera Barat Lutfi Mifta Furkona mengatakan persiapan pelaksanaan kompetisi tarui dimatangkan. Sampai kini ko, sabanya 8 tim telah memastikan diri ambil bagian dalam Linus Futsal 2026 Sumatera Barat. 8 tim tersebut yakni Risefa, EKS, G

0: Lutfi menjelaskan tak ada perubahan penting dalam sistem kompetisi tahun kini kok. Tim yang berhasil keluar sebagai juara Linus Futsal tingkat Provinsi Sumatera Barat kemandapi tiket langsung menuju babak nasional karena Indo Adolai tahapan regional mode penyelenggaraan Somalujo. Selain aspek persaingan di lapangan, Satyo Klub peserta diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan administrasi. Klub nan mengikutkan kompetisi harus punya badan hukum, nomor pokok wajib pajak, klub, NPWP klub, sarato nomor rekening resmi klub sebagai bagian dari kelengkapan persyaratan peserta. Nusana padangan sakitu dulu kabar barito pagi hari kini ko bisua kita basua balik jok abad dan lain pulau pada wakatu dan samo. Ambo nama mbak kangkaba amna ufah Ghazali. Mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Kato surang dibulati. Nan mana kato saio? Kok singke uleh maule sentiang bilai mabilai. Sakitu dulu kabar salingkan nagari hari kini. Bisua basobo malia jokaba nan lain pulo.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Pro MPR RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat Padang, mari kita ke informasi dari rri.co.id. Film animasi lokal Putih dan Batu Batikam hadir membawa semangat pelestarian budaya Minangkabau melalui karya kreatif. Film pendek berdurasi 5 menit tersebut mengusung cerita original dengan inspirasi dari situs budaya Batu Batikam di Batu Sangkar. Sutradara film tersebut yakni Radev Muhammad Aziz mengatakan kisah tersebut tidak mengadaptasi legenda Batu Batikam secara langsung, namun film itu mengambil nilai mufakat sebagai pesan utama yang disampaikan kepada penonton. Menurut Radev, seluruh cerita dibangun melalui proses riset dan diskusi bersama tim kreatif. Berbagai ide budaya Minangkabau dikembangkan sebelum akhirnya memilih konsep karya penulis Rahma sebagai cerita utama. Beliau menjelaskan Batu Batikam dipilih karena memiliki makna penting dalam sejarah Minangkabau. Batu tersebut menjadi simbol penyelesaian perselisihan melalui musyawarah dan mufakat. Nilai budaya tersebut dikemas dalam cerita fiksi dan dakek jo kehidupan masyarakat. Tokoh utama bernama Putih menjadi penggerak cerita sekaligus penyampaian pesan tentang pentingnya kebersamaan. Radev mengatakan unsur budaya Minangkabau ditampilkan secara menyeluruh dalam film tersebut dan juga ada rumah gadang, musik tradisional, serta dialek Minang menjadi identitas dan mampakue suasana cerita. Produksi film melibatkan sekitar 40 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sebagian besar tim bekerja secara jarak jauh dengan koordinasi menggunakan platform digital. Produser Natasha Kairunisa mengatakan tantangan terbesar berasal dari penyatuan ide kreatif seluruh anggota tim. Selain itu, proses animasi membutuhkan ketelitian tinggi karena 1 detik adegan dapat dikerajukan hingga 3 hari. Dan film tersebut itu sedang pandangan diproduksi melalui dukungan program Dana Indonesia dari Kementerian Kebudayaan. Dan program itu menggiat kesempatan kepada pelaku industri kreatif untuk menghasilkan karya berbasis budaya Indonesia.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya Bu.
1: Iya.
0: Itu tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe Bu.
1: Jadi aku nyedia totalnya sampai 25.500.
0: Aku Bu baliknya 50.500 lah ya Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di Ibu do.
0: Santai ya Bu.
1: Nggak ada piti ketek dia.
0: Oh iya Bu.
1: Aku nyo scan barcode selah.
0: Wih canggih Bu Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada nang simple manga wak cari nang payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang dek balik piti ledo. Capek guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

1000 Rumah Gadang adalah objek wisata budaya di Nagari Kota Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solo Selatan, Sumatera Barat. Dinamakan kawasan 1000 Rumah Gadang karena di wilayah ini terdapat banyak rumah gadang, rumah tradisional Minangkabau dalam berbagai bentuk dan ukuran. Kawasan ini merupakan wujud dari perkampungan masyarakat Minangkabau masa lampau, dengan ratusan rumah adat Minangkabau berjejer di sepanjang jalan perkampungan ini. Karena lokasinya yang artistik, kawasan ini juga pernah dijadikan lokasi syuting film beberapa layar lebar dan film televisi. Menurut Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga setempat, setidaknya terdapat 174 rumah gadang dari berbagai bentuk di kawasan 1000 rumah gadang. Namun belum bisa dipastikan model rumah gadang apa saja yang berada di kawasan itu, meskipun dihuni oleh sejumlah suku yang berada di Minangkabau. Sejumlah suku di Minangkabau bermukim di kawasan tersebut seperti Melayu, Bariang, Durian, Kampai, Panai, Tigolare, Kotokacia, dan Sikumbang. Setiap suku tersebut memiliki rumah gadang kaum. Keberagaman suku yang menghuni kawasan 1000 rumah gadang menunjukkan bahwa di daerah itu sudah memelihara toleransi sejak zaman dulu. Pada tahun 2017, kawasan 1000 rumah gadang dinobatkan sebagai kampung adat terpopuler dalam Anugerah Pesona Indonesia atau API 2017 yang digelar oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya. Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi.
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Semua orang mengetahui fakta menarik tentang sampah. Sikap acuh tak acuh menyebabkan masyarakat enggan mengetahui hal menarik tentang sampah yang harus diketahui oleh semua penduduk dunia agar dapat memperlakukan sampah dengan baik. Kemudian munculnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap sampah dan pengelolaannya. Berikut fakta menarik tentang sampah. Pertama, 80% sampah di laut adalah plastik. Jumlah sampah yang ada di laut seluruh dunia diperkirakan 9 juta ton setiap tahunnya dan 80% merupakan sampah berbahan plastik. Senyawa kimia sebagai bahan utama plastik membuatnya tahan lama dari berbagai kekuatan alam. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kantong plastik akan tetap berwujud sekurang-kurangnya 10 hingga 15 tahun. Fakta kedua, 17 miliar sampah plastik berasal dari supermarket. Pusat perbelanjaan yang ada di seluruh dunia merupakan sumber utama terbentuknya gunung sampah. Ini dikarenakan banyaknya makanan siap saji yang dibungkus dengan plastik dan styrofoam. Kemudian kantong plastik digunakan pula untuk membungkus barang yang dibeli. Semua ini menyebabkan supermarket merupakan penghasil sampah plastik terbesar dunia. Ketiga, 12 juta barel minyak serta 14 juta pohon untuk membuat plastik. Banyaknya plastik yang dibutuhkan oleh penduduk dunia untuk pembungkusan makanan atau barang lainnya membuat langkanya sumber daya alam di bumi. Bayangkan saja, untuk membuat plastik di dunia, setiap tahunnya membutuhkan 12 juta barel minyak serta

0: Dan yang terakhir, 27 ribu batang kayu setiap hari digunakan untuk pembuatan kertas. Kertas dan tisu menjadi barang yang tidak asing bagi kita semua. Ternyata, fakta menarik tentang sampah kertas dan tisu membutuhkan sumber daya alam berupa 27 ribu batang kayu. Pemakaian yang tinggi akan produk yang terbuat dari kayu ini ternyata sulit untuk dilakukan daur ulang. Sehingga tidak heran, sampah kertas dan tisu menumpuk bersama sampah plastik. Hal ini akan membuat lingkungan menjadi rusak. Selain sedikitnya pohon di bumi, juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan berbagai dampak lainnya seperti air sungai menguap dan juga menyebabkan banjir.
1: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kabasakile, jam 8 waktu Indonesia Barat.
1: Dalam pandangan pemerintah Kabupaten Dharmasraya menilai kehadiran sekolah rakyat terintegrasi SRT Tigo Dharmasraya akan melahirkan generasi aman dan mampu membawa kemajuan bagi daerah ataupun di Indonesia. Hal dimukasi disampaikan Bupati Dharmasraya Anissa Suci Ramadhani saat pembukaan maso pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027. Anissa mengatakan sekolah rakyat hadir sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengaji akses pendidikan dan layak untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Menurutnya, setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas tanpa terkendala kondisi ekonomi. Informasi selanjutnya, tim sepak bola Kota Sewalunto Tarui mematangkan persiapan madoi pekan olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat 2026 dan dijadwalkan berlangsung pada Oktober mendatang. Saat dihubungi RRI Padang, Kepatangko Direktur Teknik Tim Sepak Bola Kota Sewalunto Bayu Fitrianto mengatakan proses seleksi pemain telah rampung. Dari sejumlah pemain dan mengikuti pemusatan latihan, sebanyak 30 pemain telah ditetapkan sebagai skuad dan akan didaftarkan untuk memperkuat Sewalunto pada ajang Porprov 2026. Beliau menjelaskan komposisi tim diisi dari perpaduan pemain lokal dan sejumlah pemain dari luar daerah dan bergabung melalui rekomendasi para pelatih. Menurutnya, banyak pemain memilih membela Kota Sewalunto karena mencalihat keseriusan pemerintah daerah dan tim pelatih dalam membangun kekuatan dan kompetitif.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Lamang sudah menjadi tradisi masyarakat Minangkabau menjelang bulan puasa. Konon tradisi itu muncul tak lepas dari peran Syekh Burhanuddin, ulama asal Pariaman. Kala itu, Syekh Burhanuddin melakukan perjalanan ke daerah pesisir Minangkabau untuk menyiarkan agama Islam, terutama di daerah Ulakan, Pariaman. Menurut Tambo, saat itu Syekh Burhanuddin rajin berkunjung ke rumah-rumah penduduk untuk bersilaturahim dan menyiarkan agama Islam. Oleh warga, beliau sering disuguhi makanan. Namun, Syekh Burhanuddin menyarankan kepada setiap masyarakat yang dikunjunginya agar mencari bambu, lalu mengalasnya dengan daun pisang muda, beras ketan putih, dan santan, lalu dimasukkan ke dalamnya. Kemudian dipanggang di atas tungku kayu bakar.

0: Kenali budaya kita. Silat yang terkenal di Minangkabau adalah silat harimau. Konon diwariskan dari kerajaan Minangkabau. Pada zaman itu, silat memiliki dua fungsi. Fungsi pertama, dijadikan sebagai alat pertahanan diri dari serangan musuh. Sedangkan fungsi kedua, dijadikan parik paga dalam nagari, yaitu sistem pertahanan dalam nagari. Dengan dua fungsi silat ini, masyarakat Minangkabau pada masa itu memiliki sistem pertahanan yang kuat, baik dari serangan musuh yang sewaktu-waktu datang menyerang. Kemudian silat berkembang menjadi dasar gerak berbagai tarian dan randai atau drama Minangkabau. Pengembangan gerakan silat menjadi seni tari, salah satunya merupakan strategi dari nenek moyang agar silat selalu diulang-ulang di masa damai dan sekaligus untuk penyaluran energi silat yang cenderung panas dan keras agar menjadi lembut dan tenang. Selain itu, jika dipandang dari estetikanya, pencak silat dalam pengertian tuo silat, guru besar silat adalah mancak dan sile. Perbedaan dua kata itu adalah mancak berarti bunga silat, yaitu beberapa gerakan-gerakan tarian silat dan dipamerkan di dalam acara-acara seremoni lainnya. Sehingga gerakan-gerakan mancak diusahakan seindah dan sebagus mungkin. Sedangkan kata sile artinya suatu seni pertempuran yang digunakan untuk melumpuhkan lawan, sehingga gerakan-gerakan diupayakan sesedikit mungkin cepat, tepat, dan melumpuhkan. Karena itu, para tuo sile mengatakan, jiko mancak di kalanggang, basile di mungko musuh.
1: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003 berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan.

Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember

Benteng van der Capellen adalah benteng peninggalan Belanda yang berdiri di Batu Sangkar, Sumatera Barat. Fort van der Capellen juga nama lama dari Batu Sangkar. Nama Benteng van der Capellen diambil dari nama seorang jenderal Belanda, yaitu Godard Alexander Gerard Philip Baron van der Capellen. Benteng van der Capellen merupakan salah satu peninggalan benda cagar budaya di Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar. Situs dan bangunan benteng tersebut memiliki perjalanan sejarah yang panjang. Keberadaan Benteng van der Capellen tidak terlepas dari peristiwa peperangan antara kaum adat melawan kaum agama yang terjadi sekitar tahun 1821. Hal ini terjadi karena adanya pertentangan kaum agama yang dipelopori oleh 3 orang haji yang baru kembali dari Mekah dan ingin melakukan pemurnian ajaran agama Islam. Di masa awal kemerdekaan Indonesia, bangunan Benteng van der Capellen digunakan sebagai markas dari Tentara Keamanan Rakyat. Benteng ini pernah dikuasai oleh pendukung pemerintah revolusioner Republik Indonesia pada tahun 1958. Namun kemudian berhasil direbut kembali oleh tentara setelah pemerintah Indonesia memberlakukan operasi militer. Lalu di tahun 2000, benteng ini digunakan sebagai Mapolres Tanah Datar. Saat ini dimanfaatkan sebagai kantor dinas pariwisata Kabupaten Tanah Datar.

Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dusana Padanga, berikut kita ke informasi dari rri.co.id. Memasuki awal Agustus 2026, penjualan bendera merah putih di sejumlah titik di Kota Padang masih alun menunjukkan peningkatan secara signifikan. Jadi para pedagang mengakui pembeli alun saramai tahun-tahun sabalunyo meski peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sama kindake. Sejumlah pedagang mulai menjajakan berbagai ukuran bendera merah putih, umbul-umbul hingga aksesori bertema kemerdekaan di tepi jalan dan kawasan perdagangan. Namun aktivitas transaksi masih didominasi pembeli nan datang untuk kebutuhan sekolah jo rumah dengan pembelian cie buah bendera. Salah seorang pedagang di kawasan Sawahan Kota Padang, Yon, mengatakan penjualan hingga awal Agustus masih tergolong sepi dibandingkan periode nan samo tahun nan lalu. Menurutnya, masyarakat biasanya mulai ramai membeli bendera jelang pertengahan Agustus. Yon baru penjualan kamaningke dalam beberapa hari ke muko seiring semakin dakeknya peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

kelapa. Kita siapkan batok kelapa ini, lalu kita rangkai pada sebuah batang kayu agar bisa berdiri tegak. Pasang di halaman rumah, kemudian batok kelapa ini pada deretan atasnya kita bakar agar menjadi sebuah penerangan atau lentera. Nah, ini adalah sebuah tradisi jelang Ramadan, tepatnya 2 hari sebelum Ramadan tiba. Tradisi unik yang sudah hilang ini disebut tradisi gunung api. Tradisi ini ada di bumi Besemah, tepatnya di kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Pada masanya, masyarakat

0: keluarga mereka.
1: Maju terus aja, biar cepet.
2: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
2: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
2: Bener kan? Kita di klakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
2: Yang gak sabaran itu kita.
0: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Bubur kampiun merupakan salah satu menu yang khas berasal dari Sumatera Barat dengan hidangan kaya rasa yang dijamin menggugah selera. Bubur kampiun termasuk salah satu jenis kuliner dari Minangkabau Daratan atau Dare, tepatnya dari daerah Bukit Tinggi. Bubur ini memiliki paket lengkap, kolaborasi dari kolak ubi, kolak pisang, bubur sumsum, bubur candil, bubur delima, bubur ketan hitam, dan juga sarikaya. Di beberapa daerah, bubur kampiun memiliki beberapa variasi campuran seperti lupis ketan putih sebagai pengganti nasi ketan atau bubur delima sebagai pengganti bubur candil. Mempersiapkan komponen-komponen bubur kampiun memang menuntut keterampilan yang khusus. Setidaknya dalam mengatur waktu saat keenam jenis bahan dimasak bersamaan, seperti proses pemasakan air, pemotongan bahan-bahan, pemerasan santan, hingga pengadukan ketan hitam dan bubur sumsum, di mana semuanya berlangsung secara simultan. Di samping itu, hidangan ini memang membutuhkan keterampilan dan juga pengalaman khusus dalam pembuatannya, sehingga tidak banyak orang yang menguasai teknik.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi Tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruh. Itu dapat buruh.
0: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
2: Keempat, RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

from PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dusana Pandanga. Berikut masih informasi dari rri.co.id. Sebanyak 23 pelampai pelajar Jo mahasiswa di Kota Padang Panjang menerima bantuan dana zakat melalui program Padang Panjang Cerdas 2026. Penyaluran bantuan berlangsung di Masjid Manarul Ilmi Islamic Center Padang Panjang. Sebanyak 55 siswa tingkat SD MI masing-masing menerima bantuan sebesar Rp1.000.000, sementara siswa SMP MTS memperoleh 1,25 juta per orang dan siswa SMA, SMK dan MA menerima 1,5 juta per orang. Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis mengatakan bantuan tasabuh diharapkan dapat meringankan beban orang tua dalam memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah. Beliau juga mengajak para siswa menjadikan bantuan tasabuh sebagai penyemangat untuk para jalabiah giat dan juga membangun karakter nan baik. Henry juga menyampaikan apresiasi kepada Basnas dan seluruh pihak nan alam mendukung pelaksanaan program Padang Panjang Cerdas. Menurutnya, sinergi tasabui paralu taruh dipakai untuk membantu masyarakat khususnya dalam mendukung akses pendidikan.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
2: Ro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sumatera Barat. Kabasakile, jam 9 waktu Indonesia Barat.
1: Susana Pandanga, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, Kapado RRI mengatakan, Kabupaten Agam kami ulangi, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo di Tanjung Raya, Kabupaten Agam mengatakan pembangunan Sabo dan merupakan tahap awal penanganan kawasan Sungai Batang Tumayo di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam yang salamoko rentan diterjang banjir bandang. Proyek tersabu akan dilaksanakan sesudah hasil kajian teknis dari Balai Sabo Yogyakarta serta analisis kondisi struktur tanah selesai dilakukan. Selain pembangunan Sabo Dam, Menteri PU Dodi menyebutkan pemerintah juga menyiapkan penguatan tanggul sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pengendalian banjir di wilayah Tasabuy. Sementara itu, kebutuhan anggaran pembangunan masih dalam proses perhitungan Dewalai Balai Wilayah Sungai Limo. Informasi selanjutnya, Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Deko Pinwil Sumatera Barat memaknai peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 2026 dengan menggelar lomba pidato koperasi di Aula Kantor Deko Pinwil Sumatera Barat. Kegiatan ko indah hanya menjadi ajang kompetisi, tapi juga wadah bagi insan koperasi untuk menyampaikan gagasan, inovasi, dan solusi dalam memperkuat peran koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat di tengah berbagai tantangan ekonomi nasional. Wakil Ketua Deko Pinwil Sumatera Barat Budiman mengatakan lomba pidato tidak sekedar menjadi ajang kompetisi berbicara, tapi juga sarana membangun kemampuan komunikasi dan kepemimpinan. Menurutnya, koperasi membutuhkan generasi dan mampu menyampaikan nilai prinsip dan juga manfaat koperasi kepada masyarakat luwe. Beliau menilai perkembangan koperasi di Sumatera Barat menunjukkan semangat kebersamaan dan taruh tumbuh dalam membangun ekonomi kerakyatan. Dan karena itu, penguatan sumber daya manusia menjadi salah satu kunci supaya koperasi mampu menjawab tantangan perkembangan zaman.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

Sebagai daerah yang terletak di kawasan pesisir, Pariaman memiliki kekayaan kuliner yang tidak dapat dipisahkan dari hasil lautnya. Salah satu di antaranya adalah sejenis gorengan yang disebut salalawa. Hidangan ini cukup mudah ditemukan di wilayah Pariaman, terutama di sekitar pantai. Salalawa berbahan dasar tepung beras berwarna kuning kecoklatan. Makanan ini berbentuk bola, mirip dengan combro di Jawa Barat. Alih-alih oncom, isi dari salalawa biasanya teri atau udang halus. Biasanya, teksturnya lembek di dalam dan renyah di permukaan. Bahan-bahan lainnya yang dibutuhkan untuk membuat salalawa ini adalah tepung beras, bawang putih, bawang merah, cabai merah, jahe, kunyit, garam, dan air. Rasa dari salalawa ini gurih bercampur pedas dari rempah, ikan, dan cabai. Salalawa bisa dimakan langsung, tetapi biasanya dihidangkan dengan hidangan berkuah seperti ketupat sayur, lontong sayur, bakso, mie, dan sebagainya.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya Pak.
1: Iya Mbak. Euis. Euis Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi di Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

program PRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dusana Pandanga masih informasi dari rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Agam mengusulkan anggaran sebesar 858,98 miliar rupiah kepada pemerintah pusat untuk mencapai pemulihan infrastruktur pasca bencana hidrometeorologi. Usulan tersebut disampaikan Bupati Agam Beni Warlis kepada Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Dodi Hanggodo saat meninjau sejumlah ruas jalan di Kabupaten Agam. Beni Warlis mengatakan usulan anggaran tasabuy mencakup penanganan jalan dan jembatan dan terdampak bencana. Pemerintah daerah baharo dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat pemulihan akses transportasi masyarakat. Kemudian dalam usulan tasabuy, Pemkab Agam mengajukan penanganan 35 ruas jalan kabupaten dengan kebutuhan anggaran 392,73 miliar rupiah. Selain itu, terdapat sebalai paket penanganan jalan provinsi dan jembatan dengan nilai usulan 466,25 miliar rupiah. Beni Warlis menjelaskan usulan penanganan meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi jalan serta peningkatan kapasitas struktur jalan. Pemerintah daerah juga mengusulkan penanganan titik rawan longsor, pembangunan jo perbaikan drainase, peningkatan fasilitas keselamatan jalan hingga penggantian ampe unit jembatan. Baik, kita ke informasi lainnya di sana Pandangan, tetap bersama Prampe RRI Padang.

Makeup atau kosmetik di era modern ini menjadi salah satu kebutuhan tubuh untuk mempercantik diri. Dimulai dari foundation, bedak, lipstick, perona pipi atau blush on, hingga pelentik bulu mata kerap kali disapukan ke wajah sebagai bentuk mencintai diri sendiri. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, kosmetik pertama lahir di Mesir kuno berupa eyeliner atau riasan mata yang menandakan kekayaan dan dianggap menarik oleh para dewa yang mereka puja. Para dewa Mesir kuno seringkali digambarkan dengan riasan mata baik laki-laki maupun perempuan. Riasan mata tersebut berupa eyeliner berwarna hitam yang disebut dengan kohal. Tidak hanya digunakan oleh ikon kecantikan Mesir kuno seperti Cleopatra dan Nefertiti, melainkan oleh rakyat Mesir kuno dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini didukung dengan temuan pada hieroglif, lukisan, relief dinding, kohal pot atau tempat penyimpanan kohal, dan alat pembuatan kohal berupa lesung dan aplikator kohal oleh para arkeolog. Dilansir dari How Stuff Works, kohal terbuat dari campuran logam, timah, tembaga, abu, dan almond bakar yang dilukis pada wajah bertujuan untuk menangkal roh jahat dan menangkis sinar matahari yang terik. Orang Mesir kuno, terutama para bangsawannya, sangat memperhatikan penampilan, bukan hanya untuk memperlihatkan status sosial, juga untuk peneliangan ritual serta upacara pemujaan adat.

0: tembok kamu kok kotor sekali.
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu.
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Kompas RRI Padang.

from PRR Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Padang masih di Sumangai Pagi dan berikut kita ke informasi masih dari rri.co.id. Dan Iko, kita membahas tentang menara pemancar radio yang berwarna merah jubut ya. Jadi menara pemancar radio, kemudian juga menara telekomunikasi atau menara industri yang menjulang tinggi mempunyai sebuah ciri khas mendasar yang hampir selalu sama, yakni pola catnya bergaris-garis merah dan juga putih. Di balik visualnya yang kontras, terdapat alasan teknis dan juga regulasi keselamatan mendasar dan dirancang untuk melindungi keselamatan jalur udara. Menara pemancar radio umumnya tabue dari struktur rangka baja dan relatif tipis kalau dicalik dari jarak jauh. Nah, saat pesawat terbang atau helikopter melintas pada ketinggian rendah, rangko basi yang kelabu atau polos sangat mudah tersamarkan di lingkungan sekitarnya, sehingga berisiko tinggi memicu kecelakaan tabrakan di udara. Warna merah bagi kontras visual yang sangat kuat ketika dicalik dari latar belakang langit biru, awan putih, atau kondisi cuaca berkabut. Warnaku memastikan objek menonjol dari kejauhan, sehingga mata pilot dapat menangkap keberadaan rintangan tasabui secara capek. Sebaliknya, segmen warna putih berfungsi sebagai kontras yang seimbang ketika menara dipandang dari sudut ateh dengan latar belakang daratan. Kehadiran garis putih membuat struktur menara tetap tercelik tegas dan juga indah hilang di antara rimbunnya pemandangan bumi. Aturan pengecatan menara standar internasional dan ditetapkan di Lembaga Penerbangan Dunia serupa International Civil Aviation Organization dan juga Federal Aviation Administration dan satu negara termasuk Indonesia melalui Kementerian Perhubungan mengadopsi regulasi tersebut. Standar penerbangan mengharuskan jumlah strip warna pada menara berjumlah ganjil. Lebar dari satu segmen warna ko harus dibagi secara proporsional sesuai jo tinggi total bangunan sehingga garis-garis tasabui mempunyai ukuran seimbang dan jo mudah dikenali dari kejauhan. Nah, selain itu posisi warna paling ateh dan bawah dari menara wajib hukumnya menggunakan warna merah. Penempatan warna merah di bagian puncak bertujuan menegaskan titik tertinggi dari struktur. Dan halko magi informasi visual kepada pilot tentang batas aman ketinggian minimum dan harus dijago saat melintasi area sekitar pemancar. Oke, itu sarapan angga, beko kita ke info lainnya, tetap bersama Prampe, RRI Padang.

Ubud Kampiun merupakan salah satu menu yang khas berasal dari Sumatera Barat dengan hidangan kaya rasa yang dijamin menggugah selera. Bubur Kampiun termasuk salah satu jenis kuliner dari Minangkabau Daratan atau Dare, tepatnya dari daerah Bukit Tinggi. Bubur ini memiliki paket lengkap, kolaborasi dari kolak ubi, kolak pisang, bubur sumsum, bubur candil, bubur delima, bubur ketan hitam, dan juga sari kaya. Di beberapa daerah, bubur Kampiun memiliki beberapa variasi campuran seperti lupis ketan putih sebagai pengganti nasi ketan atau bubur delima sebagai pengganti bubur candil. Mempersiapkan komponen-komponen bubur Kampiun memang menuntut keterampilan yang khusus. Setidaknya dalam mengatur waktu saat keenam jenis bahan dimasak bersamaan, seperti proses pemasakan air, pemotongan bahan-bahan, pemerasan santan, hingga pengadukan ketan hitam dan bubur sumsum, di mana semuanya berlangsung secara simultan. Di samping itu, hidangan ini memang membutuhkan keterampilan dan juga pengalaman khusus dalam pembuatannya, sehingga tidak banyak orang yang menguasai teknik.

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala.

0: kegiatan ilegal di wilayah.
1: Ya Allah, ngeri sekali bencana ini. Longsor dan banjir bandang membawa semua material, termasuk pohon-pohon.
2: Itulah akibat tidak bisa menjaga alam dan lingkungan. Penebangan liar terjadi di mana-mana. Sehingga ketika hujan, longsor dan banjir bandang pun terjadi seperti yang terlihat di berita ini.
3: Mari kita buat dunia ini lebih baik dengan menanam lebih banyak pohon. Selamatkan pohon berarti menyelamatkan dunia.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.

0: Di sana pandangan, sebuah notifikasi sederhana di grup percakapan menjadi awal perjalanan yang besar untuk Fajar Novario dan Jo Timnyo Auman Desain Berau. Pada awal Mei 2026, Parati mengetahui adanya sayembara desain logo resmi hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan dibuka Asosiasi Desainer Grafis Indonesia. Tanpa memasang target tinggi, studio kreatif asal Kota Padang Tasabuhi memutuskan ikut berkompetisi sebagai ajang menguji kemampuan. Sianan Manyangko, keputusan Tasabuhi justru mengantarkan Fajar Basamo Timnyo menjadi perancang identitas visual resmi dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, mengungguli sekitar 120 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Perjalanan menuju kemenangan tidak berlangsung mulus. Sesudah lolos seleksi administrasi, kurasi portofolio dan juga wawancara, Fajar menjadi satu dari 5 finalis dan mengikuti proses inkubasi selama sekitar empat pekan di bawah supervisi ADGI untuk merancang logo dari nol. Usai dinyatakan sebagai pemenang melalui voting publik dengan raihan 30.699 suara atau sekitar 44,73%, tantangan baru datang balik Fajar Basamo Tim harus menyusun buku pedoman visual dalam waktu efektif sekitar 8 jam. Dan sesudah itu akhirnya Fajar dan tim dipercaya sebagai pemenang dalam kompetisi Tasabuhi.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: naga putih. Aku Asia. Kadang juga hidup di barat. Tapi seluruh dunia tetap sayang padaku.
1: Nah, belajar dong dari filosofi panda. Walaupun berbeda, tapi tetap satu kesatuan. Walaupun berbeda, tapi membawa keindahan. Hari gini masih cari perbedaan. Aduh, gak lucu kali. Lucuan juga panda.

Saat ini, tren mencari pakaian bekas atau yang biasa kita kenal dengan istilah thrifting sedang populer di kalangan anak muda. Menurut Urban Dictionary, thrifting merupakan suatu kegiatan berburu dan membeli produk barang bekas yang masih layak pakai pada thrift shop atau toko barang bekas. Namun, tahukah kamu bahwa memakai pakaian bekas dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, terutama pada kesehatan kulit? Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Balai Pengujian Mutu Barang, beberapa sampel pakaian bekas yang diuji mengandung jamur kapang. Dilansir dalam laman ahligizi.id, jamur benang atau disebut dengan kapang merupakan golongan fungsi berfilamen yang berupa hifa dan dinamakan dengan miselium. Jamur ini biasanya tumbuh pada permukaan makanan yang sudah basi atau terlalu lama tidak diolah dan juga biasa tumbuh pada pakaian-pakaian bekas. Jamur kapang yang terdapat pada pakaian bekas disebabkan oleh udara yang lembab dan kurangnya aliran udara. Jamur ini memiliki ciri-ciri berwarna putih atau terkadang berwarna hitam kehijauan dan beraroma khas seperti bau apak atau bau tanah. Selain itu, terkadang ada beberapa jamur yang ketika disentuh memiliki tekstur berlendir yang terasa pada telapak tangan. Keberadaan jamur kapang ini biasanya berada di permukaan pakaian dan bisa dilihat dengan mata telanjang. Beberapa penyakit yang muncul akibat paparan jamur kapang ini antara lain seperti gatal-gatal dan reaksi alergi pada kulit, efek beracun iritasi hingga infeksi karena pakaian tersebut melekat langsung pada tubuh. Jamur kapang bisa beracun dan tentunya berbahaya bagi kesehatan. Bahkan, jamur ini tidak akan hilang walaupun pakaian tersebut sudah direndam dengan air panas dan dicuci berkali-kali.

0: bro. Kayaknya kita nyasar. HP gue mati lagi.
1: Sabar bro.
0: Perut gue lapar nih bro. Makanan kita udah habis. Gue gak mau mati kelaparan di sini.
1: Sabar. Ini gue lagi nyari pertolongan.
2: Misi mas, ada paket atas nama Pak Hendra, pesan makanan 2 bungkus nasi padang ekstra kerupuk jange.
1: Yap, bener mbak, makasih ya mbak. Bro, ini gue pesan makanan.
0: Alhamdulillah, akhirnya kita bisa makan juga. Tapi kok lu bisa order sih?
1: Bisa dong, gue kan pakai SMS banking dari Bank Nagari. Jadi bisa diakses melalui SMS walaupun kuota internet habis. Dan bisa layanin transfer juga loh.
0: Wah, keren juga ya. Kenapa tadi kita nggak nebeng pulang aja ya? Mbak, mbak, mbak, mbak.
1: Oh iya, tolong.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: Minangkabau bisa bermakna kebudayaan sekaligus geografis dengan bentang wilayah yang lebih luas. Bentangan wilayah kebudayaan Minangkabau itu dikenal dengan alam Minangkabau. Sebagian besar wilayah alam Minangkabau terletak di Provinsi Sumatera Barat. Alam Minangkabau terdiri dari wilayah inti dan wilayah rantau. Wilayah inti terletak di pedalaman yang dikenal dengan dare, dan wilayah rantau terletak di pesisir pantai yang dikenal dengan pasisir. Wilayah inti terdiri dari tiga luhar, yaitu luhar tanah datar terletak di antara dataran tinggi Gunung Merapi, Gunung Tandike, dan Gunung Singgalang. Luhak Agam terletak di lembah dataran tinggi Gunung Singgalang dan Gunung Merapi. Serta Luhak 50 Koto terletak di lembah dataran tinggi Gunung Sago. Wilayah inti ini sering disebut dengan Luhak Nantigo. Sementara daerah rantau merupakan wilayah yang umumnya terletak di daerah pesisir pantai barat. Sebagaimana suku bangsa lainnya di Nusantara yang memiliki rumah adat sebagai identitas yang biasanya mencerminkan kearifan lokal geografis dan sosial masyarakatnya, Minangkabau juga mempunyai rumah adat yang biasa disebut dengan rumah gadang. Rumah gadang di wilayah Dare dikenal dengan nama rumah bagonjong karena atapnya yang menjulang ke langit seperti tanduk kerbau. Sementara rumah gadang di wilayah rantau disebut dengan rumah gadang kacang pedati karena atapnya berbentuk atap pedati, sebuah alat transportasi masa lalu yang ditarik oleh kerbau. Perbedaan geografis wilayah Dare Minangkabau yang berada di dataran tinggi dengan wilayah rantau yang membentang di pesisir pantai serta perbedaan sosial masyarakat pesisir Minangkabau kala itu yang sangat dipengaruhi oleh Kerajaan Aceh menyebabkan perbedaan bentuk rumah gadang kacang padati dengan rumah gadang bagonjong di daerah Dare. Sebagaimana terungkap dalam perbincangan dengan Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat, Undri SS MSI.
1: Monumen kebudayaan itu tidak terlepas dari pengaruh. Nah, kalau di Minangkabau itu ada namanya alam takamuan jadi guru. Seluruh persoalan-persoalan yang ada di daerah kita ini, baik itu di daerah rantau, alam takampan jadi guru merupakan filosofi dasar sebetulnya itu. Termasuklah pengaruhnya di dalam kehidupan monumen kebudayaan itu sendiri. Artinya apa? Nah, kalau kita lihat, itu satu sebetulnya. Yang kedua adalah, kalau kita lihat dalam perspektif historisnya, rumah gadang kacang padati itu memang betul pengaruh dari kerajaan Aceh. Aceh itu sangat besar sekali. Kalau kita lihat, pada waktu Sultan Iskandar Muda memerintah, dia juga memberikan kekuasaan, kemudian minta kepada penguasa di daerah itu, kemudian memberikan ya warna-warna lain terhadap kebudayaan yang ada di daerah, terutama di Pantai Barat Sumatera, termasuk di Kota Padang ini, itu sangat-sangat menonjol sekali. Kalau kita lihat, rumah kacang padati, itu pengaruh Aceh sangat besar, baik itu ornamen, kemudian bentuk rumahnya, termasuk atap itu sangat besar sekali. Artinya apa? Ada dua sebetulnya yang menginspirasi dari rumah kacang padati ini. Yang pertama adalah letakkan dasar alam takamban jadi guru sebagai filosofi dasar bagi orang Minangkabau sendiri. Yang kedua ada pengaruh dari luar. Pengaruh dari luar inilah yang namanya dari kerajaan dari Aceh itu sendiri. Kalau kita lihat jauh-jauh ke belakang itu sebetulnya, kalau rumah kacang padati itu sendiri itu mewarnai sebetulnya dalam proses kehidupan masyarakat Kota Padang. Dia juga terinspirasi dari kondisi geografis sebetulnya. Beda dengan apa? Dengan rumah gadang yang ada di Dare. Kalau kita lihat tadi, rumah gadang kacang padati itu menyesuaikan dengan sifat geografis. Alam, laut, embusan laut, ya, udara, itu akan masuk ke dalam rumah gadang, sehingga kita lihat rumah gadang padati itu banyak ventilasinya. Konsep geografis itu juga mewarnai dari rumah gadang padati itu sendiri.
0: Di samping karena pengaruh alam dan kuatnya pengaruh Aceh di daerah pesisir pantai barat Sumatera, kehadiran rumah gadang kacang padati juga merupakan suatu adaptasi budaya terhadap pola sosial ekonomi masyarakat Minangkabau yang bermigrasi dari wilayah Dare ke wilayah rantau, dari pola kehidupan agraris di daerah asalnya Luhak Nantigo kepada pola kehidupan perdagangan yang berkarakter budaya yang lebih terbuka di wilayah rantau. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang penggiat kebudayaan Minangkabau, Syuh Henry Datuk Siri Marajo.
1: Jadi sebenarnya secara budaya ini sebetulnya adalah perubahan-perubahan yang adaptif sebenarnya. Kenapa saya katakan demikian? Dalam teori kebudayaan itu kan jelas dikatakan, katakanlah wilayah pegunungan itu sebagai sebuah wilayah yang memusat atau wilayah yang menjadi sumber-sumber adat Minangkabau, dan rantau itu adalah wilayah-wilayah sebarannya menjadi wilayah perluasan atau semacam imigrasi bagi masyarakat Minangkabau yang di pegunungan itu adalah agraris, dan dia menyebar ke wilayah rantau yang persoalan-persoalan ekonominya itu beralih ke masalah-masalah dagang. Nah itu makanya rumah Kajang Padati ini di samping dinamakan Kajang Padati, ada juga orang yang menyebutnya rumah Gadang Surambi Aceh. Di penelitian terakhir saya, waktu itu saya dialog dengan almarhum Bagindo Fahmi, Bagindo Fahmi menamakannya rumah jantan. Lalu apa filosofi dari rumah jantan? Nah filosofi di rumah jantan itu di mana persoalan-persoalan yang terjadi, percepatan-percepatan kehidupan secara perekonomian itu tidak ada batasan antara laki-laki dan. Nah kalau di rumah gadang di Dareh itu kan jelas, rumah gadang itu dihuni oleh para perempuan dan hanya sumando, kemudian laki-laki dalam suku tersebut, sumandonya dari suku lain tentu saja, laki-laki di suku tersebut kalau dia sudah hasil balik itu dia harus tidur di surau, tidak tidur di rumah gadang. Nah sementara di rumah Kajang Padati tidak seperti itu. Di rumah Kajang Padati itu malahan ada bilik sepennya gitu. Bilik sepen itu adalah bilik untuk tamu, untuk dagang. Boleh dagang lalu atau siapa saja gitu. Jadi sebenarnya secara kultur ini adalah peralihan dari masyarakat yang agraris menjadi masyarakat yang sangat ekonomis melalui dagang. Nah di dalam dunia perdagangan terjadi percepatan-percepatan kehidupan yang kadangkala dia harus beradaptasi. Artinya kalau dia tidak bertarung dalam dunia yang berekonomi itu, dia bisa menjadi orang-orang yang kalah.
0: Saat ini, rumah gadang Kajang Padati telah semakin berkurang populasinya di daerah pesisir Minangkabau. Hanya tinggal beberapa buah, seperti di Padang yang masih ada di Kota Tangah, Kuranji, dan Pawah. Itu pun, sebagian besar sudah dalam kondisi keropos dimakan waktu. Tentunya, sangat dibutuhkan perhatian yang serius dari stakeholder kebudayaan.
2: Padang, suara budaya.

Rinuang merupakan sejenis ikan tawar yang hidup di Danau Maninjau, Sumatera Barat. Rinuang dalam bahasa Minang berarti kecil. Sesuai namanya, ikan rinuang memiliki bentuk yang kecil, berwarna putih kekuningan, mirip seperti ikan trimedan. Ikan rinuang sangat istimewa karena hanya bisa hidup di Danau Maninjau. Maka, olahan makanan dari ikan rinuang menjadi makanan khas di wilayah Danau Maninjau, seperti pale rinuang, peyek rinuang, dan perkedel ikan rinuang.

0: menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Nasional Padangan Kapalo Markas PMI Sumatera Barat Hidayatul Irwan menyebutkan klaster Nanta Bantuan sangat bermanfaat saat terjadi bencana dan juga dibutuhkan untuk memperkuat mitigasi bencana. Kemudian saat terjadi bencana, klaster bisa langsung bakar aja dalam operasi tanggap darurat dan 6 klaster penanggulangan bencana yang dibantu di Sumatera Barat sesuai jo pedoman Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Masing-masing klaster kesehatan, klaster pencarian dan pertolongan, klaster logistik, klaster pengungsian dan perlindungan, kemudian klaster pendidikan dan klaster sarana prasarana.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat

Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Nusana Pandanga, balik kita ke informasi UMKM. Iko tentang cara meningkatkan usaha yang stagnan atau jalan di tampe. Jadi usaha yang Allah berjalan bertahun-tahun acok kali masuk ke fase stagnan atau plateau, dan di satu sisi fondasi dan operasional padahal Allah kue baik itu Nusana Pandanga. Namun di sisi lain, landscape pasar, kemudian perilaku konsumen, dan cara pemasaran tari berubah. Nah, untuk menaikkan kelas UMKM yang alah lamu berdiri tanpa harus mengubah total identitas usaha, ada beberapa hal atau strategi kunci yang bisa diterapkan. Yang pertama adalah re-evaluasi produk dan inovasi tipis-tipis atau produk refresh. Jadi kita tidak perlu mengganti produk utama yang alah disukai pelanggan lamu, cukup magia sentuhan baru. Dan yakni dengan kemasan baru, packaging upgrade, desain kemasan yang lebih modern, ramah lingkungan, atau lebih praktis, acok kali cukup untuk menarik perhatian pembeli yang baru. Kemudian ada varian atau bundle baru, buwe, paket hemat, atau kemasan pouch atau porsi pas, atau varian raso atau fungsi baru berdasarkan tren yang saat kini kok berlaku. Kemudian bisa dengan cara standarisasi kualitas, meningkatkan standarisasi kualitas, pastikan raso, mutu, atau layanan indak menurun seiring waktu. Karena kualitas itu adalah hal yang paling penting dalam sebuah bisnis, terutama kuliner. Nah, itu yang pertama, re-evaluasi produk. Yang kedua, mengoptimalkan digitalisasi dan kanal penjualan. Banyak usaha lamu yang masih bergantung 100% pada pembeli offline atau pelanggan setia yang itu-itu saja, tidak berkembang. Nah, caranya adalah hadir di ekosistem digital. Kalau alun, daftarkan usaha di peta digital atau Google Maps atau Google Business Profile, platform marketplace atau layanan antar online. Itu harus hadir, UMKM harus hadir di ekosistem digital. Kemudian yang kedua, memanfaatkan konten behind the scene. Kita bisa menceritakan kisah perjalanan usaha yang ala kita mulai selama bertahun-tahun di media sosial. Konsumen saat kini kok sangat menyukai narasi keautentikan, ya, atau authenticity, dan juga rekam jejak yang terpercaya. Oke, yang berikutnya, Nusana Pandanga, beko kita bahas balik sesudah yang beberapa hal kok tetap bersama program PRRI Padang.

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Haha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Alhamdulillah, Allah pulang pulu sama awak dari Makkah.
3: Alhamdulillah, pia. Oh iya, pia. Sama lu nama lupu ku ha. Kawana nama bisa di manukan rial ku ke rupiah ha.
2: Jadi mak ka money changer wak yo.
3: Mangga lo harus ke money changer banap.
2: Iya, kalau ka manuka falas tuh awak harus ka tampiknan berizin dari BI mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kufa BB alias money changer nan berizin mak. Makana lo di upiak bak adik capek banna mak manukan piti rial tuh. Ndak ka mama enggak bangga ya mak dulu pulang haji mak.
3: Mangga lo awak ka mama enggak matu uang urang pi. Awak urang Indonesia tuh bangga awak di rupiah. Kalau ndak awak nan bangga jurupiah kok ngaksialai.
2: Iyo tulu tuh mak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Bataga kudo-kudo merupakan tradisi gotong royong dalam membangun rumah bagi masyarakat Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tradisi ini juga dihelat untuk mendirikan rumah gadang, masjid, dan lainnya. Masyarakat yang diundang untuk menghadiri acara Bataga kudo-kudo ini harus mempersiapkan hadiah untuk tuan rumah. Biasanya dapat berupa bahan-bahan bangunan atau uang sesuai dengan kemampuan.

Bataga Kudo-Kudo dimulai dengan mufakat tentang letak rumah yang tepat untuk dibangun, ukuran, serta kapan waktu pengerjaannya. Dilanjutkan Milo Kayu, yaitu mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan, kemudian mengolah bahan tersebut dalam tahapan mencetak tiang tui, dan diakhiri dengan menaiki rumah, menjamu para undangan, serta berdoa bersama sebagai ucapan rasa terima kasih kepada semua masyarakat dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi ini dapat meningkatkan rasa kekeluargaan dan gotong royong antar penduduk yang berasal dari kampung tersebut.

0: Wushu Indonesia resmi.
1: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu.
2: 33 atlet.
1: Jam berapa ini? Kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adek kayaknya lebih butuh deh.
3: Aku tak sempurna.
4: Jangan suka membedakan anak.

Pro Ampe RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sana pandangnya kita lanjutkan cara meningkatkan usaha yang stagnan atau jalan ditampe. Tadi yang pertama adalah merevaluasi produk dan inovasi tipis-tipis atau produk refresh. Yang kedua, mengoptimalkan digitalisasi serta kanal penjualan. Nah, yang ketiga, menggarap ulang data pelanggan lama. Jadi, aset terbesar dari usaha yang laba jalan lama adalah pelanggan setia. Program loyalitas sederhana bisa kita terapkan dengan magia apresiasi atau diskon khusus untuk pelanggan lama supaya para pelanggan tersebut tarui kembali atau repeat order. Nah, yang berikutnya adalah dengan cara meminta feedback. Kita bisa tanyakan langsung kepada pelanggan setia tasabui apa yang paling disukai dari produk itu. Kemudian, apa yang kira-kira perlu ditingkatkan. Nah, jawaban para pelanggan adalah kompas terbaik untuk inovasi kita kamuko. Kemudian yang berikutnya, efisiensi dan tinjau ulang operasional. Terkadang, peningkatan keuntungan tidak hanya dari menaikkan omset, tapi dari menekan kebocoran biaya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah mengaudit alur karajo. Cek apakah ada proses produksi atau layanan yang bisa dipacape. Kemudian, bangun hubungan dengan supplier. Karena kita adalah menjadi mitra jangka panjang, kita bisa negosiasi ulang harga bahan baku atau skema pembayaran dengan supplier tersebut. Kemudian yang terakhir adalah cara meningkatkan usaha yang stagnan dengan membangun kolaborasi dan memperluas jejaring atau networking. Jadi jangan bergerak surang. Lakukan kolaborasi silang, cross collaboration dengan sesama pelaku UMKM lain. Dengan cara menciptakan produk gabungan atau co-branding dengan lini usaha yang melengkapi produk itu. Dan mengikuti komunitas bisnis atau pameran lokal untuk membuka peluang pasar baru serupa B2P atau pengadaan instansi. Nah, itu di sana padanya cara meningkatkan usaha yang stagnan atau jalan ditampe. Langkah pertama yang bisa dilakukan hari ini ko adalah memilih ciek hal ketek yang paling mudah dieksekusi terlebih dulu serupa merapikan profil bisnis di peta digital atau membuat satu promosi paket khusus untuk pelanggan lama. Kemudian juga peningkatan tahap yang konsisten jauh lebih efektif daripada perubahan drastis yang melelahkan. Jadi melakukannya memang satu demi satu, bertahap, berproses. Karena kalau dilakukan sekali kasadonya di sana pandangan, takutnya beko hasilnya tidak maksimal. Biar kecil usaha kita, perubahan yang kita lakukan biar kecil tapi efeknya ada setidaknya. Oke, di sana pandangan, itu tadi informasi terakhir di Sumangai siang untuk siang hari kini ko di informasi UMKM di pojok UMKM untuk dusana pandangan dan sekaligus ambo pamit dari ruang dengar dusana pandangan hari kini ko hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Terima kasih yang telah mendengarkan Pro Ampe RRI Padang dari pukul 5 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Beko dari pukul 2 balik hingga ke 8 balik. Dusana Pandangan di kawani de Maut ya atau Aditya Hatwarman Endaud. Tetap bersama Pro Ampe RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kabah Sakileh jam 12 waktu Indonesia Barat.
1: Dan sana pandangnya, Gubernur Sumatera Barat Mohyeldi Ansarullah menegaskan pendidikan merupakan investasi paling strategis untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. Karena itu, kehadiran Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT Tigo Dharma Sraya diharapkan menjadi titik balik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan berkualitas secara gratis sekaligus membuka jalan menuju Indonesia Ameh 2045. Pernyataan itu disampaikan Mohyeldi ketika secara resmi membuka masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 di Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT Tigo Dharma Sraya, Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung. Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu program strategis nasional dan menghadirkan pendidikan berasrama tanpa biaya bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim.

Dan sana pendengar, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mengalokasikan dana sekitar 10 miliar rupiah untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang perikanan nanta dampak bencana di Kabupaten Agam. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Andi Arta Doni Oktopura di Lubuk Basung, Kapatang mengatakan bantuan sekitar 10 miliar rupiah itu berupa sebuah unit alat barek ekskavator senilai 1,4 miliar rupiah, benih ikan, pakan ikan, cool box atau kotak pendingin bagi 8 balai kelompok, alat tangko jaring insang 60 unit dan lainnya. Beliau mengatakan ekskavator nanti serahkan bisa membantu Pemkab Agam dan seluruh pembudidaya ikan untuk memperbaiki saluran irigasi dan kolam nan rusak, jauh level barek dan sadang nan indah bisa diperbaiki masyarakat secara mandiri. Untuk operasionalnya tanggung jawab Pemkab Agam, sehingga pemulihan bisa dikerajokan nan rusak dampak banjir bandang, sehingga bisa diperbaiki. Apabila alas selesai direhabilitasi, maka akan dibantu bannya dan pakan ikan.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat

Bandara di Padang, Surabaya, Budaya, Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat pagi di mana saja berada. Selamat menikmati akhir pekan di sana di hari Minggu nan kudu sarap menengah ya. Dan di ranah minang siang ko sampai ranah minang sanjo beko ambo Hatwarman ka mendampingi di sana jo hiburan-hiburan siang serat sampai patang ya. Dan baca pulau jo selingan informasi-informasi nan kironyo bermanfaat untuk dun sana di hari libur nan ko ya. Yalah dun sana perangga sesudah kita buka kita di siang nanko jo lagu dari Ridho Zulma berjudul Tapaci di Nan Sansai. Kita lanjutkan kebersamaan kita di sana ke lagu nan berikut ko dari Gustrian Ceno jo judul Bungo Pagaran Urang ya. Nah namun selalunya dun serangga kami informasikan waktu sholat zuhur untuk kata pada man sekitarnya akan masuk beko jam 2:28 waktu Indonesia Barat. Mulai dosa dan pandangan, kita nikmati dulu beberapa lagu minang berikut. Tetap bersama Perempuan Padang.

0: Dalam kehidupan sosial Minangkabau, lapau bukan hanya tampe minum sajo, melainkan sabuah ruang tampe bacarito babagai pasoalan, sarato tampe bakumpua kaum laki-laki di ranah Minang. Di lapau ko, babagai topik dibahas, mulai dari kegiatan sehari-hari sampai masalah adai di nagari. Tradisi bacarito di lapau yang dikenal jomau tako, kental jogurau sarato sindian dan halui. Lapau menjadi tampe babagi kaba, sehingga indak jarang menjadi musyawarah ketek sabalum dibawa karundiangan dan labiah gadang. Dari lapau, kita bisa menemukan kearifan lokal dalam interaksi sehari-hari. Maharagui pabedaan pandape, sarato menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Mauta di lapau, tradisi lisan dan menjago kehangatan sosial masyarakat di Minangkabau.
1: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dululah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
2: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
3: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www

0: www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: Pro 4 RRI Padang.

0: Gunakan kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang. Karena tidak setiap waktu bisa memberikan yang terbaik, dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan, dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian. Sedangkan bagi kaum wanita adalah nafsu yang membara. Bashar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Seorang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif. Sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga: ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam dalam ketidakseriusan.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
4: Hey bro, sorry nih telat.
5: Bukan telat, telat banget.
4: Ya sorry bro, bro.
5: Dari mana sih?
4: Tadi aku mampir ke toko jam, dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
5: Iya, keren.
4: Jelas dong, mahal bro.
6: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
4: Siapa tuh bro?
5: Nggak tahu.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan sana pendengar, sebanyak 61 siswa berasal dari Kabupaten Solo, Sumatera Barat, mulai mengikuti pendidikan Sekolah Rakyat Terintegrasi atau RST 3 di Cindermas Raya sebagai bagian dari program pemerintah memperluwe akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solo, Desmalia Ramadanur di Solo, hari Sabtu mengatakan 182 calon mahasiswa terdata dalam tahap awal. Selanjutnya dilakukan kunjungan ke rumah calon peserta pada tanggal Diobale sampai 19 Juni 2026 untuk memastikan mereka memenuhi kriteria program. Beliau menjelaskan sekolah rakyat menerapkan sistem pendidikan berasrama dan memadukan pembelajaran akademik dengan pembentukan karakter, kedisiplinan, kemandirian, dan penguatan nilai-nilai keagamaan. Beliau menjelaskan pula, hasil rapat pleno tim seleksi menetapkan 61 peserta didik dan berhak mengikuti pendidikan di RST 3 Darmas Raya pada tahun ajaran 2026-2027.

Sandak Pandangah, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Kabupaten Darmas Raya mengusulkan 172 narapidana mendapatkan remisi umum pada momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Lapas Kelas 3 Darmas Raya, Verdika Chandra di Pulau Punjung, Kepatangku mengatakan seluruh narapidana yang diusulkan untuk mendapatkan remisi dalam mengikuti sidang tim pengamat pemasyarakatan atau TPP. Beliau mengatakan melalui forum koh, satu usulan dibahas secara cermat, jauh mengemukakan prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Sinergi antara lapas, kantu wilayah, dan bapas menjadi kunci untuk memastikan setiap keputusan yang diambil adalah sesuai jauh ketentuan peraturan perundangan dan berlaku. Dalam sidang itu, lanjutnya tim membahas pula usulan hak integrasi bagi 10 orang warga binaan pemasyarakatan. Seluruh usulan melalui proses verifikasi dan komprehensif, mulai dari penelitian kemasyarakatan atau litmas, kelengkapan administrasi, perkembangan perilaku hingga keaktifan warga binaan dalam mengikuti program pembinaan.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

104 dari Padang, Sarawak Budaya, Sumatera Barat. Ya, dan selamat selamat siang dan terima kasih dan selamat masih menjadikan Pram PR di Padang ko menjadi kawan dun sana di tengah aktivitas libur akhir pekan dun sana ya. Dan dosa pendengar tentunya kami akan taruh jo rangkaian lagu-lagu pop Minang rancak Banar Romper Padang Kota Padang. Di harapan ya pernah kami hadirkan baik lagu atau informasinya nanti ya bisa menjadi pelengkap sempronyo libur akhir pekan dun sana gua ya. Yalah dun sana Padang ya. Kita akan taruh jo rangkaian lagu pop Minang Kota Padang. Sesudah berlalu lagu dari Adim Serato Ratu Sikumbang jauh lagunya Siriah Kerakok. Berikut kita ke lagu dari Wawa Naila dan berjudul Padih Bana ya. Ya jauh tempo dan middle up ya, dan nah, mengalir mudah-mudahan bisa membuat suasana lebih lebih bersemangat di sana di siang, kalaupun panih lumayan ter-

0: santan kelapa, garam, gula, dan pemanis alami seperti gula aren. Semua bahan diaduk menjadi satu sehingga berbentuk cairan putih yang siap untuk dipanggang di atas tungku. Apam aman dikonsumsi karena mengandung bahan-bahan alami, bebas pengawet dan zat kimia. Pemerintah Pasaman Barat membuat sebuah festival yang diselenggarakan setiap tahunnya untuk proses membuat apam yang dikenal dengan Festival Ma Apam, guna melestarikan makanan tradisional daerah.
1: Beli pot baru lagi nih, Zal.
2: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
1: Hobi ya kamu nanam pohon?
2: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
1: Masa sih?
2: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
1: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
2: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
1: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
2: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Rumpan,

0: Perempuan dari Padang, Surabaya, Sumatera Barat. Bayak dun sanak perangah, bagi dun sanak nanarun makan siang ya. Di siang lanko bengekan tuak jan sampai mulur jole. Nah, jam 3:29 waktu Indonesia Barat dan sanak perangah ya. Nah, kado informasi seketen dun sanak nanarun makan siang ya. Jadi dun sanak ketika cuaca panih menyange ya, sarupo orang kini kolah nak memilih menu makan siang nan tape menjadi hal nan krusial bagi tubuh kita dan sanak perangah. Makanan yang dikonsumsi tidak hanya berfungsi sebagai pengasih paru, akan tetapi juga sebagai sumber hidrasi dan energi untuk menjalani aktivitas. Ya, jadi pilihlah makanan yang banyak mengandung air, serupa sayuran dan buah-buahan segar. Selain menyegarkan, makanan jenis kot membantu mengganti cairan tubuh nan hilang akibat bakar inge, sehingga mencegah dehidrasi. Nah, kemudian dosa menengah hindari perlu makanan yang terlalu berlemak atau digoreng, karena dapat memperlambat proses pencernaan dan membuat tubuh terasa lebih panih. Sebagai gantinya, pilihlah sumber protein tanpa lemak serupa dadu ayam panggang, ikan atau tahu ya. Nah, dilansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, mengkonsumsi makanan padeh ketika cuaca panih dapat meningkatkan suhu tubuh dan memicu keringat balabiah. Dek, karena itu sangat sangat saya rancaknya kurangi atau hindari makanan padeh agar tubuh tetap nyaman ya. Nah, selain makanan utama, perhatikan pula minuman pendamping makan siang dun sana. Air putih tetap menjadi pilihan terbaik untuk menghidrasi tubuh. Namun dun sana bisa pula mencoba air karambi mudo atau infus water co potongan buah segar ya. Hindari minuman manis atau berkafein berlebih karena dapat memicu produksi urin dan membuat capek kehilangan cairan tubuh. Jika ingin minuman manis, pilihlah jus buah murni tanpa tambahan gula dan senapan tengah ya. Nah, dilansir dari World Health Organization atau WHO, mengkonsumsi makanan kayu kan vitamin C dan E dapat membantu melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Dan sana bisa mendapatkan vitamin itu dari buah-buahan serupa limau, mangga, atau alpukat ya. Jadi porsi makan siang perlu diperhatikan, usahakan agar tidak makan terlalu kenyang. Porsi yang pas akan membuat pencernaan lebih ringan dan mencegah rasa kantuk di siang hari. Nah, terakhir, dan sebenarnya cobalah menikmati makan siang dan sana ditampilkan sajuk dan nyaman. Sesananan tanang dapat membantu tubuh lebih rileks dan memaksimalkan penyerapan nutrisi dari makanan nan dun sana konsumsi.
1: Sepeda motor merupakan alat yang digunakan sebagai bahan pengangkut yang digerakkan oleh mesin. Penemu dari sepeda motor adalah seorang ahli mesin dari Jerman yang bernama Gottlieb Daimler yang lahir pada bulan Maret 1834. Ia pertama kali berinovasi merakit sepeda motor pada tahun 1885. Karena keahliannya itulah, hingga saat ini Daimler dijuluki sebagai bapak sepeda motor dunia. Awal mula penciptaan karyanya ini, ia mendesain sebuah sepeda kayu dengan 4 roda. Selanjutnya, rakitan sepeda kayu tersebut dipasang sebuah mesin dengan pembakaran sempurna. Untuk semakin memperkuat penemuannya, ia melakukan tes kemudi pada tanggal 10 November 1885 dengan menunjuk putranya sebagai rider. Tak sampai di sana, penemuan ini akhirnya dikembangkan oleh Arthur Davidson dan saudaranya Walter bersama tetangganya William Hadley, membuat motor Harley Davidson yang pertama pada tahun 1903. Setahun kemudian, mereka mulai memproduksi sepeda motor untuk dijual. Hingga saat ini, telah banyak sepeda motor diciptakan dengan bentuk dan fungsi yang berbeda.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you, kumao.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel.
7: Rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Dun Sanak Pandanga, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memastikan tarikh mengawal pelaksanaan program Sekolah Rakyat sebagai salah satu upaya mempalawe akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim di daerah. Komitmen tersebut ditegaskan balik Dek Wakil Gubernur Sumatera Barat Fasko Rusemi selesai meninjau pelaksanaan hari pertama kegiatan Baraja Mengajar di Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT Darmasraya Kapatang. Fasko mengatakan keberhasilan menghadirkan SRT di Sumatera Barat indak terlepas dari sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mengawal pelaksanaan program strategis nasional. Sekolah dan merupakan program strategis nasional diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Seluruh peserta didik memperoleh pendidikan gratis geosistem berbasis. Maksud kami geosistem berasrama didukung penyediaan makanan bergizi, internet, komputer, pembelajaran berbasis learning management system atau LMS, serta penguatan literasi digital.

Dan sana pandangan pelaksanaan Liga Nusantara atau Linus Futsal 2026 Provinsi Sumatera Barat segera dilaksanakan pada 3 hingga 9 Agustus 2026. Kompetisi nan menjadi salah satu ajang pembinaan dan pengambilan masuk kami dan pengembangan futsal di Sumatera Barat tu ka dipusatkan di Rafli Futsal Bypass Kota Padang. Anggota Komite Futsal Development AFP Sumatera Barat, Lutfi Miftah Furqana mengatakan persiapan pelaksanaan kompetisi terus dimatangkan. Hingga saat kini sebanyak 8 tim telah memastikan diri ambil bagian dalam Linus Futsal 2026 Sumatera Barat. Tim nan berhasil keluar sebagai juara ka mendapatkan tiket langsung menuju babak nasional karena indak ada lagi tahapan regional serupa penyelenggaraan tahun sebelumnya.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat

penumpang dari Padang, Seru Budaya Sumatera Barat. Ya, dan selamat siang dan terima kasih dosa anak masih tetap setia bersama kami. Sampai saat ini jam ampe oleh lewai, ampe balik mini waktu Indonesia Barat. Ya, dan tentunya kita berada di segmen Budaya Hidup Sehat dan selamat datang. Nah, di Budaya Hidup Sehat kali ini, kau dan sana, ambo kama ajak dan sana mencermati atau mungkin sana pernah merasakan atau ada keluarga atau kerabat dan sana dan merasa badan terasa angek tarus begitu ya. Walaupun tidak sedang damam, tapi badanku terasa angek saja terus itu loh ya. Nah, kita cuba memahami penyebabnya sebenarnya ya. Nah, itu terus sebenarnya jangan kama-kama, kami akan ketengahkan iko beko di Budaya Hidup Sehat ko sampai beko ke jam 5 balik atau jam 3 siang ya, bersama Prof. Eri Padang dalam Budaya Hidup Sehat. Yalah, dengan sedap berangga. Setelah tadi berlalu Renima, jo lagunya apalah arti rindu ya. Berikut kita baralih ke lagu dari mana naren, jo judul Kawan Sair yang Gala. Selamat siang, selamat berangga dan tetap bersama kami di Prompir di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Penggunaan gadget yang berlebihan akan berdampak buruk bagi anak, karena dapat menurunkan daya konsentrasi dan meningkatkan ketergantungan anak untuk dapat mengerjakan berbagai hal yang semestinya dapat mereka lakukan sendiri. Anak yang menghabiskan waktunya dengan gadget akan lebih bersifat emosional dan juga pemberontak karena merasa sedang diganggu saat asik bermain game. Malas mengerjakan rutinitas sehari-hari, bahkan untuk makan pun harus selalu diingatkan. Lebih mengkhawatirkan lagi, jika mereka sudah tidak tengok kanan dan kiri atau tidak lagi mempedulikan orang-orang di sekitar, bahkan menyapa kepada orang yang lebih tua pun menjadi enggan. Perilaku negatif anak yang timbul terkait dengan gadget ini harus diwaspadai oleh guru ataupun orang tua agar generasi penerus bangsa tidak menjadi generasi apatis yang terjebak dalam telepon seluler.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perempat dari Padang, Sore Budaya Sumatera Barat. Baik, Don Sanang, kita lanjutkan Don Sana. Penelusuran kita saat tentang badan dan prasoang etaruh, ya. Walaupun tidak damam, ya. Nah, Don Sana Padangnya, sensasi badan terasa angin tari menarui tanpa damam aco kali menimbulkan kekhawatiran. Nah, kondisi ko bisa disebabkan de berbagai faktor, mulai dari kebiasaan sehari-hari serupa stres dan dehidrasi hingga kondisi medis tertentu serupa perubahan hormon atau infeksi. Nah, tubuh bereaksi jo meningkatkan metabolisme atau menstabilkan suhu internal. Perlu untuk memahami penyebab nan mendasari supaya dapat mengambil langkah nan tape, ya. Nah, Dun sana padanya, badan terasa angin merujuk pada sensasi subjektif baso suhu tubuh lebih tinggi dari biasanya meskipun pengukuran termometer mungkin menunjukkan suhu normal sekitar 36,1 derajat Celsius hingga 37 derajat Celsius, ya. Nah, iko berbeda jo damam, nan secara medis didefinisikan sebagai suhu tubuh inti di atas 38 derajat Celsius. Nah, sensasi angin ko bisa terasa di seluruh tubuh atau pada area tertentu. Reaksi ko terjadi karena tubuh berusaha menyeimbangkan suhu internalnya. Peningkatan metabolisme atau respon saraf terhadap kondisi tertentu dapat memicu sensasi angin serupa iko dan serupa dengan. Nah, kini apa penyebabnya dan sebenarnya? Jadi, ada beberapa faktor. Pertama, faktor gaya hidup dan lingkungan. Pertama, stres dan kecemasan. Jadi, respon tubuh terhadap stres atau kecemasan dapat memicu pelepasan hormon serupa adrenalin dan kortisol. Hormon-hormon ko dapat meningkatkan detak jantung, tekanan darah, dan metabolisme, dan pada gilirannya dapat menyebabkan sensasi badan terasa angin. Kemudian, bisa juga dehidrasi, ya. Jadi, kekurangan cairan membuat tubuh sulit mengatur suhunya. Saat dehidrasi, volume darah berkurang dan tubuh harus bekerja lebih kare untuk mendinginkan diri sehingga dapat menghasilkan sensasi nan angin, ya. Kemudian bisa juga de olahraga bare. Aktivitas fisik intens meningkatkan metabolisme dan menghasilkan paneh. Meskipun respons alami, sensasi sangat bisa bertahan beberapa saat setelah olahraga, terutama jika pemulihan indah optimal, ya. Nah, kemudian konsumsi makanan padeh. Senyawa capsaicin dalam makanan padeh dapat mengaktifkan reseptor paneh di tubuh. Iko memicu respons fisiologis serupa jo saat suhu tubuh meningkat, menyebabkan sensasi angin atau bakaringe, ya. Nah, kemudian jadi bila kita harus konsultasi ke dokter dan sedap berangga, ya. Nah, meskipun aco indak berbahaya, sensasi badan terasa angin termenari memerlukan perhatian medis jika disertai gejala lain. Segeralah konsultasikan ke dokter jika mengalami kondisi ko bersamaan jo jantung berdebar atau palpitasi, penurunan berat badan tanpa sebab nan jale, kelelahan ekstrim, bakaringe berlebihan terutama di malam hari, kemudian gemetar atau tremor. Habis itu perubahan siklus menstruasi nan signifikan, munculnya benjolan di lidah, ya, atau indikasi masalah tiroid dan gejala nan mengganggu aktivitas sehari-hari, ya. Nah, langkah mengatasi badan terasa angin itu sebenarnya dapat beberapa langkah dapat diterapkan, ya. Pastikan pertama minum air nan cukup sepanjang hari untuk mencegah dehidrasi. Kemudian kelola stres, jo teknik relaksasi serupa meditasi atau yoga. Hindari makanan terlalu padeh dan kafein berlebihan jika merasakan sensasi yang Allah. Maksudnya jika merasakan sensasi yang sesudah mengkonsumsinya. Pilihlah pakaian yang longgar dan terbuat dari bahan alami dan menyerap keringat, ya. Kemudian adalah pentingnya istirahat dan cukup, ya, untuk mendukung fungsi tubuh dan optimal. Nah, jika sensasi yang disebabkan dek kondisi medis, penanganan harus sesuai jo diagnosa dokter, ya. Yalah, Don Sana Padanga, itunya penjelasan singkat saya tentang kalau badan merasa angin taruh, padahal buat tidak damam, ya, itu perlu diperhatikan, jadi cermati secara bijak, Don Sana Padanga, ya. Informasi itu kami kutip dari Halo Dokter, ya, maksud kami dari Halo Dok, ya. Kami kutip dari Halo Dok, oke. Okay. Yalah, Don Sana Padanga, semoga saja informasi ko bermanfaat untuk kita bersama, terutama nan acok merasakan sensasi hangi di dalam atau di tubuh kita, padahal kita tidak sedang meriang atau tidak sedang demam, ya. Yalah, dan sedang mendengar jam sampai malam 51 menit waktu Indonesia Barat menjelang ke jam 3. Nasi jo rangkaian lagu-lagu pop Minang, dan jam 3 beko kita beralih ke lagu-lagu dangdut dalam program Dendang Dangdut Promperi Padang, ya. Oke, dan sedang mendengar, sebelum kita ke lagu berikutnya dari Putih Bungsu, Angan-angan Cinto, malah kita dengarkan pula informasi-informasi lainnya berikut. Tetap bersama kami di Promperi di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
2: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini, sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
3: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
4: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
3: Ayo.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Temenin aku daftar S2 yuk.
2: Ngapain sih sekolah tinggi-tinggi? Perempuan itu nanti juga bakal ngurus rumah aja.
1: Ah, pengen deh jadi pilot.
2: Pesawat terbangnya emang tinggi. Mimpi kamu jangan ketinggian. Kamu kan cewek.
1: Dok, bantuin aku cuci piring dong.
2: Cuci piring kan tugas cewek. Kok malah nyuruh aku?
3: Duh, zaman gini masih aja bedain strata perempuan sama laki-laki. Yuk, ubah mindsetnya.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Dun Sanak pendengar, ketersediaan jagung sebagai bahan baku pakan ternak masih menjadi tantangan gadang bagi pengembangan peternakan di Sumatera Barat. Dari kebutuhan sekitar 2,4 juta ton jagung pakan per tahun, produksi daerah baru mampu mencapai sekitar 950 ribu ton. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, Sukarli, mengatakan kekurangan pasokan bahan baku pakan berdampak langsung terhadap biaya produksi peternak. Kondisi itu terjadi di tengah populasi ayam patelu Sumatera Barat nan alam mencapai sekitar 8 juta ekor. Menurut Sukarli, keterbatasan bahan baku pakan menjadi salah satu penyebab tingginya biaya produksi peternakan. Di sisi lain, harga jual telur dan ayam potong di tingkat peternak alun mampu memberikan keuntungan dan memadai.

Sanak pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Barat mulai menyiapkan penerapan pertanian modern Advanced Agriculture System sebagai strategi meningkatkan produktivitas padi hingga 10 ton per hektar. Program yang diinisiasi Kementerian Pertanian itu diharapkan mampu menjaga ketahanan pangan di tengah tarif berkurangnya luas lahan sawah. Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, Afni Wirman, mengatakan kebutuhan pangan akan tarif meningkat seiring pertumbuhan penduduk. Sementara di sisi lain, luas lahan pertanian di Sumatera Barat tarif menyusui akibat alih fungsi lahan. Menurutnya, kondisi itu membuat peningkatan produktivitas menjadi pilihan dan tidak bisa dihindari.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat

sesaat lagi. Anda ikuti Dendang Dangdut, Bagoyang Kito.

Perempatan di Padang Sore Budaya Sumatera Barat. Mula dan serbarengan Latibo Kito di segmen lagu-lagu dangdut ya. Lebih kurang 2 jam sampai besok ada jam 5 petang atau jam 7 boleh waktu Indonesia Barat. Tentunya dalam program Dendang Dangdut ya. Dan di sana Padangnya kita akan bagi 2 sesi ya. Seru biasa dan serbarengan Dendang Dangdut ko. Di sesi pertama sampai jam ampe patang leko, kami siapkan lagu-lagu dangdut rancabana dari Provinsi Padang turun sana, nikmati ya, dan diselingi juga informasi-informasi lainnya. Nah, kemudian dari jam ampe patang atau jam 6 balik sampai jam 7 balik atau jam 5 patang leko, kita masuki milih lagu-lagu dangdut dan kami siapkan pulu dari studio yang turun sana ya. Dalam requestnya ialah dun sana padanya Maggie Z jo sebuah lagu dangdut lawas ya, yang alam boleh katakan legend kita sama dengan ya, berjudul Rindu, ialah puluh tahun yang lalu diciptakan kok, dan ternyata masih relevan untuk masuk kini nampaknya sama dengan ya. Dibawakan tadi Maggie Z sebagai lagu pembuka di Dendang Dangdut Perompet Padang Patang Harinan kok. Nah, selanjutnya lah selamat penonton sebarang. Kita akan menarikkan rangkaian lagu-lagu dangdut sampai beko kami kemandangkan azan asar untuk Kota Padang dan sekitarnya jam 5 boleh lewai 50 menit waktu Indonesia Barat. Ini kok baru jam 5 boleh lewai 4 boleh menit waktu itu Indonesia Barat ya. Jadilah dun sebarang kalau begitu kita beralih ke lagu kedua dari Kaila KDI dalam lagunya Puncak Gemilang. Selamat siang menjelang petang dan selamat menikmati.

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Ye, orang Indonesia, kalian harus tunduk kepada kami. Kalau tidak, kalian akan kami habisi.
1: Demi Tuhan, kami rakyat Indonesia bersumpah tidak akan pernah tunduk kepada segala macam bentuk penjajahan. Merdeka atau mati.
2: Saudara, dulu pahlawan kita mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan bangsa kita tercinta, Indonesia. Mari ambil bagian untuk menjadi pejuang bangsa. Cintai negerimu, cintai bangsamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Bermula dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Nah, dan Sarapananga, musik dangdut merupakan salah satu genre musik paling populer dan mengakar kuat dalam kebudayaan masyarakat Indonesia, dan Sarapananga ya. Genre musik lahir dari perpaduan harmoni antara unsur musik Melayu, India, serta Arab dan tarikh berkembang pesat. Ciri khas utama dangdut terletak pada dentuman irama gandang dan sangai dominan dan menghentak. Dentuman itu dipadukan dengan teknik vokal cengkok yang nan unik sehingga mampu mengajak siapa saja untuk bergoyang di terperangga ya. Nah, seiring berjalannya waktu, musik dangdut tarikh berevolusi dan melahirkan berbagai subgenre modern dan sangai digemari. Mulai dari dangdut koplo dan energik hingga perpaduan musik pop dan disukai dek generasi muda. Dilansir dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, musik dangdut kot adalah diusulkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia ke UNESCO. Pengakuan kok mempertegas pentingnya menjaga kelestarian dangdut sebagai identitas budaya bangsa. Kehadiran musik dangdut tidak hanya menjadi sarana hiburan rakyat di berbagai pelosok daerah, industri kok telah berhasil pula menggerakkan roda ekonomi kreatif lokal secara signifikan melalui berbagai pertunjukan panggung. Nah, dilansir dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, festival musik dangdut kini mulai menarik minat wisatawan mancanegara untuk datang. Hal nantu membuktikan bahwa potensi musik tradisional Indonesia sangat mampu bersaing di kancah internasional. Kini dangdut tidak lagi dipandang sebelah mata, melainkan Allah menjadi pemersatu berbagai lapisan masyarakat. Musiko akan taruh bagama dan menjadi bagian tak terpisahkan dari danyi kehidupan Indonesia. Yalah, dun sana pananga tunyo informasi saya tentang musik dangdut dun sana pananga. Di mana dangdut itu alunan musik khas Nusantara dan tidak pernah mati. Yalah, dengan sana pandangan informasi tadi untuk kita ke jam 5 lewat 36 ini waktu Indonesia Barat, dan kami informasikan balik waktu sholat asar untuk kota Padang dan sekitarnya akan masuk ke jam 5 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat, lebih kurang sampai jam lain dan sebagainya. Nah, untuk itu kami masih bisa hadirkan C2 lagu dangdut, salah satu informasi berikut itu.
1: Bersin bertujuan mengeluarkan benda asing yang ada di dalam saluran pernafasan. Gaya bersin masing-masing orang tidak selalu sama. Ada yang bisa bersin dengan tenang, sementara yang lainnya bersin dengan mengeluarkan suara yang unik. Ternyata, masih banyak fakta bersin lainnya untuk diketahui. Di antaranya, mata secara otomatis tertutup saat bersin. Sudah secara alamiah, mata akan menutup tanpa disengaja ketika bersin, dan sulit bila ingin dipaksakan terbuka. Mengapa? Karena ketika otak menerima sinyal untuk bersin, maka mata juga akan menangkap sinyal untuk segera menutup. Itu sebabnya, sekeras apapun usaha Anda untuk tidak menutup mata, akhirnya mata tetap akan tertutup juga. Fakta selanjutnya, bersin tidak akan terjadi saat kita tidur. Coba Anda ingat-ingat kembali, pernahkah Anda bersin ketika sedang tidur? Ya, bersin memang tidak pernah terjadi saat tidur. Karena ketika seseorang tertidur, maka seluruh saraf dalam tubuh akan ikut beristirahat. Itu artinya, saraf yang memicu timbulnya bersin pun tidak akan bekerja selama Anda tertidur.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Prompat RRI RI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sanak pendanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر.

Dunsana Pendanga, pemerintah Kota Padang mempercepat transformasi penyaluran bantuan sosial berbasis digital melalui portal Perlinsos. Programku menjadi persiapan menuju penerapan panwas sistem digital pada tahun 2027. Kepala Bidang Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Padang, Syaiful Andri, mengatakan percepatan pendaftaran dilakukan melalui kolaborasi lintas perangkat daerah dan penguatan jaringan agen hingga tingkat kelurahan supaya masyarakat lebih mudah mengakses layanan. Saat kini, sebanyak 83.000 kepala keluarga telah terdaftar di portal Perlinsos atau sekitar 3,5% dari 303.000 kepala keluarga dan masuk dalam basis data kesejahteraan di Kota Padang.

Dun sana pandanga, tim sepak bola Kota Sawalunto tarih mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Perprov Sumatera Barat ke-6 2026 nan dijadwalkan berlangsung tanggal 2 sampai 4 Oktober nan katibo. Sejak menjalani pengusatan latihan pada Mei lalu, tim pelatih secara bertahap membantu skuad dan meningkatkan kesiapan menghadapi persaingan Perprov. Direktur Teknik Tim Sepak Bola Kota Sawalunto, Bayu Fitrianto, mengatakan seleksi pemain telah rampung dan 30 pemain ditetapkan untuk didaftarkan. Komposisi tim terdiri atas pemain lokal dan sejumlah pemain dari dua daerah nan bagabuang berdasarkan rekomendasi pelatih.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Perempat dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, Bayi dan Sarap Rangga, selamat patang ya. Dan terima kasih dan sana masih tetap setia bersama Perempat RRI Padang di 92.4 MHz ya, RRI Digital atau di live streaming rri.co.id ya. Yalah dan Sarap Rangga, Sarap Biasa di denangdang.co. Kita bagi dua sesi dan sesi hiburan serta informasi lah kita lewati. Ini kita tiba masanya di sesi apa ya? Sesi request, bukan tanya jawab ya. Sesi jawab lain lagi tuh. Sesi request ya, memilih lagu-lagu dangdut dan lah disiapkan DMD kita ya. Yalah ada senang enggak? Lagu-lagu nan eta sadio ado pura-pura bahagia dari Cita-Cita Tah. Terus ada Kumbang Bunga dari Dato Sri Siti Nurhaliza. Terus ada Nala dari Rere Reina. Terus ada Ternyata dari Cici Faramida, Husen Khan dan ya. Dan kemudian ada Mahar ya, Mahar dari Aulia. Terus Kandas dari Vita Mola. Ada Di Mana-Mana dari Sylvia Ma dan Cintamu Palsu dari Felin Ayu ya. Oke, dan selamat menang. Nampaknya lagunya kok banyak yang baru-baru muncul ya, nak. Pasti banyak yang pengen request ya kan. Oke, kita buka dulu telepon. Seru biasa dan selamat menang. 0751 812414 atau di 0816609240 ya. Oke, okay, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, bagoyang kita.
0: Bagoyang kita.
1: Bagoyang digoyang.
0: Ayo, apa yo?
1: Jempolnya.
0: Jempol ya. Oke, okay, bukan
1: kabar mandi.
0: Kabar, alhamdulillah sehat walafiat.
1: Apalagi di tanggal ini ya.
0: Huh? Muda
1: ya.
0: Apa?
1: Tanggal muda.
0: Oh, ini tanggal putik. Bukan tanggal muda, tanggal putik. Okay, Lady Day. The best beautiful girl on Indonesia. Gitu ya kalau ini. Okay.
1: Ada di mana-mana.
0: Ada di mana-mana, tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana ya.
1: Itu lagunya.
0: Ada di mana-mana ya. Ya itu sambungannya. Aku ya. Tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Siapakah aku? Gitu lah kan.
1: Siapakah aku?
0: Yo, siapa aku? Coba. Penyiar. Kan iya kan. Penyiar tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana.
1: Bang Hadir ke satu tempat aja.
0: Iya makanya aku tidak kemana-mana.
1: Iya.
0: Aku hanya di studio dimana-mana. Tapi aku ada di mana-mana. Kan begitu ya.
1: Asik.
0: Asik. Oke, okay, Diana. Sianang kau salam Miko.
1: Salam coba lo. Sini kok.
0: Tunggu banget. Kas Leo ya. Kas Leo lidah tuh. Langau. Langau masa. Woi, langsung salah leg. Tuh nutrisi tinggi tuh mah. Oke, Diana. Siap. Amin.
1: Itu
0: jiwa
1: Joni di rumah
0: di Bali.
1: Iya. Itu kan aja
0: tuh. Jadi galan. Tidak galan, cuma tak galak sih mau bayangnya. Sekian serius. Sekian serius enggak tahu dah sisi lalal ke mampir ya. Nah,
1: kalau aja pang makan dulu ya, nak. Ada Pak Bian Tapai sama Ibu Manaharanya.
0: Okay.
1: Ada Pak Ngegono, ada Memana Jiwa, Uni Desi Astratek, ada Nyoka, ada siapa ya? Mbak Yul.
0: Mbak Yul.
1: Ada Pak Jotomi, Pak Jepiala, Kak Ulan. Ulala.
0: Ulan ada Pak Oyon. Ya.
1: Ada Polo, Pak Jepiala Lana. Siapa nama itu?
0: Dora
1: lalai
0: bandit. Bandit. Apa?
1: Bukan nabi kau
0: off air kali mungkin. Off air betul kali mungkin. Jadi kau body kalian ada dua hari. Okay dia.
1: Penting.
0: Okay dia.
1: Terima kasih banyak bandit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Diana di Tunggul Hitam ya. Okay di belakang Diana. mulah kita ke nomor nancir sawalah. Tadi 812 sampai kini 08966092 0. Ya. Oke, nampaknya dah masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dendang dangdut.
2: Waalaikumsalam, Bang. Selamat sore.
0: Iyo, sore, Gindo.
2: Gimana, Bang?
0: Ah, Gindo. Berhasil siaran itu, Gindo?
2: Berhasil aja, cerah, Bang.
0: Wih, cerah warna. Ya, secerah hati, Bang Gindo, eh. Kok sarang lima? Hah?
2: Abang sehat.
0: Alhamdulillah, Gindo. Sehat. Gindo, Bang, nyala segi, ya?
2: Oh, segi mana, kok, Bang?
0: Sedang mengaki, nih, kok.
2: Ambo juga kawan lagi anu bang santai apa apa wisata.
0: Hah?
2: Lagi wisata tiga bidua.
0: Wih, tiga bidua. Wih, mantap. Sedang menolak ombak ya.
2: Enggak, ke pulau situ tu lihat.
0: Oh, situ lihat. Ah, mantap.
2: Kepatan yang dari malam hari malam tu apa sih ambo jaga.
0: Ah.
2: Ang kalau sini kopi ni jalan kita.
0: Unde seru ya.
2: Tiga bidua yang kau bang.
0: Tiga bidua ya.
2: Iya. Apa pasang tu?
0: Iyalah besok mana-mana tahu dulu kesempatan kita ke kestuna lah, dubiduk lah wak nah. Okeylah, Pak Bagindo, lagu nan lama kuah.
2: Yang pertama tadi, apa kuah, pura-pura sayang?
0: Nah iya, pura-pura bahagia.
2: Pura-pura bahagia?
0: Iya, pura-pura bahagia.
2: Iko mau tu pura lagi tu, memang lah bahagia mana?
0: Ah, jadi iko pilih ya, berang ya ko. Bagaikan pura bahagia, berang sebelah tu ko. Oh patoh, jadi selama ko dah bahagia jangan bodoh je.
2: Enggak, ini tu ini pagi gini ko.
0: Ah, ya.
2: Malangnya gini ko.
0: Ah, jadi item biar.
2: Item biar ya.
0: Ah, jadilah kalau.
2: Ini dah mubek lah biasa kan.
0: Ambos angko kok mahar tadi ko pilih.
2: Oh, mahar ko. Baju beli lah macam tu mah. Itu baju beli lah.
0: Iya.
2: Barang kalau jadi mah.
0: Ayolah. Okay, Gino, pura-pura bahagia ya.
2: Iya.
0: Jadi, salam beri Gino untuk siapa?
2: Bawa.
0: Salam beri Gino untuk siapa ini?
2: Oh, salamnya kau cuma sama tu abang dulu.
0: Terima kasih Gino.
2: Ah, sama bertunggu. Siapa sekarang kau bang?
0: Amin.
2: Masuk Bayur.
0: Iya.
2: Atu dia nak tadi. Bulan.
0: Ya.
2: Aku kemarakan nama tu di Nana.
0: Ah, Nana ya.
2: Mungkin tu, itu cepat kita kita dan kita tu lah.
0: Amin.
2: Ah, sudah tu Pak Nur. Runi Jamba. Runi apa lo tu? Runi Cina yang gurih macam
0: tu. Jadi
2: satu bang.
0: Yap.
2: Ah, ya tu ramu tu.
0: Ya.
2: Ah, tu terakhirnya untuk kakak ambo bang.
0: Siapa tu?
2: Kakambo.
0: Oh, kakambo. Jadilah. Ah.
2: Ayo. Kok ada jalan-jalan mau ke mana? Mau ke?
0: Iya, aja malang lawe ya.
2: Ah, iya.
0: Jadi.
2: Makasih banyak, Bang.
0: Yo, Gindo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baginda Tommy dan sadang babidua-bidua, tiga bidua di Mentawai. Ya tadi dia tiba bidua tu goyang Gindo. Beko. Oleh yang bidua tu kok. Iyalah di belakang Baginda Tommy kita berbalik ke 812 sampai 1 aduh. Sudah tu baru kita ke lagu enak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap komandan. Sedang lima
3: orang. Akan perintah tugas pada sore hari ini.
0: Oh iya, sedang lima orang kok.
3: Lagi tidur-tidur.
0: Tidur-tidur. Alah, sangkau sedang sangkau sedang siap gerak undang tadi kok.
3: Oh enggak, baru pulang tadi pagi.
0: Oh pulang
3: enggak, malam tadi.
0: Oh baik itu.
3: Ini kan menyenangkan badan.
0: Wah iyalah, memanjakan diri mah.
3: Menyenangkan diri.
0: Baru weekend ria, enak.
3: Ya, kalau malam mudo-mudo itu pasti tiap pendengar radio.
0: Iyalah.
3: Di rumah sih dipingin lo kan itu.
0: Iyo betul.
3: Ya.
0: Oke lah.
3: Pak Utiah balik sehat deh.
0: Oi, seruponan menggunakan tengah gua. Segih benar gua.
3: Oh segi, ambo monitor malam tadi segi sampai kini.
0: Kurang lama
3: kok sakolamo tagih pada dewan jangan gini.
0: Walaupun pandai-pandai banyak iya, apa tuh, Nana?
3: Ya, tua. Nah, pandai-pandai kan jadi samun barang kini, barang lama, aku pesaku lama tadi.
0: Pesaku lama. Ayolah, kalau lagu kemudian ini, kau?
3: Lagu-lagu dangdut kamu.
0: Oh iya pastilah, kita kan di dangdut programnya. Ah, nanti enggaknya kumbang bunga dari Siti Nurhaliza.

0: Lah.
1: Nah, kalau kita berdua nih mau tidur, suasana itu hidup.
0: Oh iyalah.
1: Iya kan?
0: Ibarat kentut dengan liur. Aduh.
1: Ya memang suasana kan prampe RRI Padang kan di sore. Dan gak ada kegiatan lain, masuk radio kan itu kan.
0: Wah, iyalah.
1: Tapi kalau mau tim mampuan sendu dari tadi. Mungkin sendung, mungkin ngantuk, mungkin kurang-kurang salah gini
0: tuh. Karena ngantuk itu menular mah.
1: Menular kan.
0: Orang nising ngantuk kampung dan ngantuk tadi mah.
1: Mau ya. Dengar lu mau ya.
0: Oke. Okay.
1: Ternyata saya pergi lagi.
0: Ternyata
1: saya pergi lagi.
0: Oke, okay, ternyata aku lepas.
1: Aku lepas ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Iya, terima kasih ya. Selamat bertugas ya, Mutia ya.
0: Yo, terima
1: siapa
0: kasih.
1: Siapa yang cantik-cantik sekarang ini?
0: Nanti lah off air kita ya.
1: Ayo off air. Ternyata ya.
0: Ternyata ya.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ande, ambo kolojo, komandan Wiwana ya. Oki Botak Sport ya, biasa itu pakai itu mah. Dari batas kota Oki Botak Sport melaporkan kan ikut besok. Yalah Jun senap orang ya. Ternyata tersabit udah mana. Rupanya lah tiga lagu ya, adalah tiga lagu otomatis lah 30 penelpon gitu ya, dan seru biasa dan seru orang itu kita ke lagu runa. Ya, ya. Oke, okay, pertama aduh. Lagunya ada di mana? Ada di mana-mana ya. Untuk Diana. Ada di mana-mana Diana ya. Aku tidak ke mana-mana tapi ada di mana-mana. Kemudian aduh, siapa ya? Lagu yang kedua beko. Aduh. Pura-pura bahagia untuk Pak Bagindo Tommy dan ada di Mentawai gini kok. Dan ketika ada ternyata untuk Oki Botak Sport. Ya, yeah. Dan sedang bagolek-golek enak melapalah perang lah di rumah Jo keluarga tercinta. Salam untuk Anandi Sabalah ya. Komandan Jo kemanakan bagai tahu ya lupa nanyan. Lah di mas kolal ini lah kadang dan tahu ikut dan ayolah santai lagi dan oke yalah dun sana pernah kita ke Selfie Yama dalam ada di mana-mana. Selamat sore dan selamat menikmati.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya, Bu.
1: Iya.
0: Itu tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe, Bu.
1: Jadi. Aku nyedia. Totalnya sampai 25000. 500.
0: Aku bu, baliknya 50-500 lah ya, Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu do.
0: Santai ya, Bu.
1: Nggak ada piti ketek dia.
0: Oh, iya, Bu.
1: Aku nyo scan barcode selah.
0: Wih, canggih, Bu, Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada yang simple, mang awak cari yang payah-payah. Kalau pakai kirisku, dia nggak panjang di balik piti lah, do. Capek, guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Yalah, dengan sarap rangga kita masih di Denang Dangdut ya. Silakan di duluan telepon kita dan kawaga buang ya. Dan nampaknya lado nama suak di 08 11 96 09 2 40. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ti.
0: Yo Pak Nur.
1: Bagoyang kita.
0: Bagoyang kita. Iya Pak Nur. Bapak Nur segi Pak Nur.
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Okay.
1: Ya baka ba alhamdulillah tadi.
0: Iyalah. Ya begitu Pak Nur ya.
1: Iya, syukur sih sedang.
0: Tuh. Oke Pak Nur. Ala ke Pak Nur ini.
1: Iya begini kok.
0: Alhamdulillah, serupa Pak Nur kecil tadi, apapun alhamdulillah enak.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ayo tinggal itu.
0: Nanti enggak kumbang bunga dari Siti Nurhaliza, kemudian Nala dari Rere Reina, Mahar dari Aulia, Kandas Sevita Mala dan Cintamu Palsu dari Felin Ayu.
1: Kandas itu.
0: Kandas, oke okay, Pak Nur. Salamnya Pak Nur, siapa Nur?
1: Bukti surat keluarga dulu kan.
0: Terima kasih Pak Nur.
1: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Rakyat lalu dan berkah.
0: Iya, betul. Terima kasih Pak Nur.
1: Sudah tuntutlah masuk tadi. Diana.
0: Iya.
1: Berindu Tommy.
0: Iya.
1: OBS.
0: Betul.
1: Salam kenal untuk OBS.
0: Iya. OBS ya.
1: Iya. Sudah tu untuk... Ulan, Bunda Queen,
0: yeah.
1: Yulmi di Mega Permai Limo,
0: yeah.
1: Angkura Jokaci, Malin Sampono, Putra Kelok Sembilan,
0: yeah.
1: Yoemanyo,
0: yeah.
1: Ronin Ciliago, Jo Petri Sekumbang, Ronin Jamba,
0: yeah.
1: Sudah tu Ajo Piala.
0: Yeah.
1: Adi Tanjuang, Oyun Tanjuang, pokok Tanjuang sedetik.
0: Ya, di Pak Nur.
1: Tanjuang sedetik waktu pendek, tinggal kan punya panjang kan?
0: Ya lah.
1: Nenak Sabi dapat salam sedetik.
0: Ya, di Pak Nur.
1: Sabi saya pokok nak dapat kawan kan?
0: Ya, Pak Nur.
1: Terima kasih, Tia.
0: Yo, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan utis sehat selalu.
0: Amin, ya Allah. Ya Allah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur Tanjuang ya. Di belakang Pak Nur kita buka telepon celai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke Fitro, siap Fitro.
2: Agung masih tasiso kemok.
0: Yang masih tasiso ada kumbang bunga, Nala, ya. Mahar, Cintamu Palsu. Kumbang bunga dari Siti Nurhaliza, Nala dari Rere Reina, Mahar dari Aulia, kemudian Cinta Mepalsu dari Felin Ayu.
2: Mahar guys ya, Mahar.
0: Hah?
2: Mahar guys ya lagi.
0: Mahar Aulia.
2: Oh, Aulia ya. Masa nak.
0: Jadi,
2: Mahar. Sama kamu kok mau ya?
0: Ya.
2: Bungaku alamak tu.
0: Alun leh.
2: Jatuh ada puluh Pak Nur Tanjuang ya.
0: Iya betul.
2: Di Kambua sama Bayu Tanjuang, Peniago, Nanga, Pak Diana, ada buka ke Umi sama Umi Emma. Dan puluh ada Uga Bujang Pak Ibu, apa lagi Kumis.
0: Iya.
2: Ada Om Peter.
0: Om Peter.
2: Ya. Nggak upo-upo ada apa tempat menang. Ada upo ada piara.
0: Ya.
2: Ada upo angku ada kaca. Pak Rizal Koto udah kembali dia udah berjiwa.
0: Di salami saya sedo lena.
2: Dari Tanjuang di salami saya sedo nyawa. Mau kiam kok. Sangat pada kakadonya ini.
0: Jadi, oke.
2: Oke, Mokia.
0: Terima kasih
2: banyak, Mokia.
0: Iya, Fitro.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Fitro, ya. Yalah, dun, sana perangnya. Dari Fitro, kita ke 08 sebalik. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
3: Bagoyang kita.
0: Bagoyang kita. Dari Mako nih.
3: Dari Asratek.
0: Oh iya. Ini Desi ya. Oke, ini Desi sehat. Latifun di Desi rumah ya.
3: Dari tadi lah ya.
0: Oke lah. Terima kasih untuk kunjungannya di Desi ya. Oke. Ini Desi, pilih lagu yang mana Desi?
3: Ada yang pertama itu Motif.
0: Yang pertama Kumbang Bunga dari Siti Nurhaliza.
3: Iya.
0: Itu aja.
3: Ya salam untuk Mauti.
0: Yo, makasih.
3: Senang dapat temu tadi.
0: Oke, okay, sama-sama nih Desi.
3: Ya. Om Bim.
0: Mana? Ya.
3: Om Bokin. Mbak Yu.
0: Oke.
3: Buat sadonya lah,
0: pokoknya. Sadonya ya. Oke lah.
3: Makasih, Mbak
0: Ti. Yap, sama-sama. Ini Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Desi di Asratek. Dan selamat datang lah, Baga Buang. Ya. Dan adalah 30 telepon. Dan kita terima dulu selamat datang. Malah kita akan lagu boleh ya. Ado Kandas dari Vita Malam untuk Pak Nur Tanjuang. Kemudian Mahar dari Aulia untuk Fitro dan Kumbang Bunga dari Siti Nurhaliza untuk Unidesi di Asratek ya. Kalau masih tersisa beberapa waktu, malah kita terima balik. Tapi kalau tidak, mungkin sampai di sikur dulu ya. Kita coba lihat ya. Okay. Nampaknya memang tidak mungkin kan lah dia. Selalu biasa memang untuk enam penelpon ya. Yalah, dan sana penengah. Kalau baik itu. Kita tutik dulu, kita sudahi dulu Dendang Dangdut Perompe RR Padang untuk Patang Harinan ke sana. Dan terima kasih banyak untuk Nona Bagabuang, ada Diana, ada Baginda Tommy, ada BS, ada Pak Nur Tanjuang, ada Fitro, serta Uni Desi. Dan mohon maaf Baginda tidak bisa diterima di Patang Harinan ke. Ya, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bersua balik ya di acara nasamu. Ya, akhirnya ambo tutup dulu Denang Dangdut ko, dan terima kasih banyak, mohon maaf ya pada salah kato, ada salah cando ya, sampai bersua balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda, kenapa kegiatan sekolah bagi anak-anak berisikan kegiatan bernyanyi dan menari? Melansir laman Halodoc, hal ini dikarenakan bernyanyi dan menari adalah salah satu bentuk stimulasi pada anak agar tumbuh kembangnya berjalan optimal. Selain itu, bernyanyi dan menari dapat mencerdaskan otak anak, meningkatkan kemampuan berbahasa, melepas stres, meningkatkan kemampuan mengingat, keterampilan, dan kreativitas anak, serta dapat menjaga kesehatan anak.
1: Sering kehilangan konsentrasi itu emang gak enak ya? Coba yuk ikutin tips ini. Pertama, dengarkan musik yang menyenangkan. Atur pola makan yang sehat, lakukan meditasi, tidur yang cukup, selalu berpikiran positif, dan coba fokus sama satu pekerjaan yang terpenting dulu.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

sanak pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Barat memastikan pemulihan infrastruktur irigasi nan rusak akibat bencana hidrometeorologi akhir 2025 mulai memasuki tahap rehabilitasi permanen. Pengelola sumber daya air Ahli Madya Provinsi Sumatera Barat, Andi Ikhwan, mengatakan penanganan dilakukan melalui dukungan dana transfer ke daerah atau TKD. Bantuan Presiden serta instruksi Presiden nomor 2 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan. Berdasarkan data Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Sumatera Barat, total terdapat 23 daerah irigasi nan menjadi kewenangan pemerintah provinsi nan rusak. Kebutuhan perbaikannya segadang 241 miliar rupiah.

Dan sanak pandangnya, Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH bersama PT Bank Nagari, Unit Usaha Syariah Mapakue, literasi masyarakat mengenai penyelenggaraan ibadah haji melalui safari haji. Kegiatan itu menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perlunya mempersiapkan ibadah haji sejak dini, sekaligus memberikan edukasi mengenai pengelolaan keuangan haji nan aman, transparan dan akuntabel. Safari haji dihadiri anggota Badan Pelaksana BPKH Hari Alexander, Direktur Kredit dan Syariah PT Bank Nagari Hafid Dauli, serta ratusan calon jemaah haji dan masyarakat Sumatera Barat. Anggota Badan Pelaksana BPKH Hari Alexander mengatakan ibadah haji membutuhkan persiapan dan matang, baik dari sisi spiritual maupun finansial. Karena itu, masyarakat didorong untuk mendaftar haji sejak dini agar memiliki peluang berangkat pada usia nan labiah produktif.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat

Kabupaten Deli Padang, Sumatera Budaya, Sumatera Barat. Mohon doa serta penghargaan selamat petang dan terima kasih dan sangat masih tetap setia bersama penempatan Deli Padang di jam 7.02 waktu Indonesia Barat. Sesudah tadi kita 2 jam jo lagu-lagu dangdut, kini kita beralih balik ke lagu-lagu Minang.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa, dan bahasa.
2: Apa kabar, Mace Bice?
3: Siapa kabar?
4: Priben kabar, Ce?
5: Aisyan Raugut, Talifuse.
6: Kemana kabar, kawan?
7: Besubu sararaku, Nova Karya Bale.
8: Horas dongan, Moha kabar Muna.
9: Puha barakan rakan mendung.
10: Kuma dama.
1: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
11: Saya bangga menjadi Indonesia.
1: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
12: Ngasanan totong enarara.

0: Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Prompat RRI Padang, Suara Budaya, Sumatera.

0: Pariangan, sayang sekali jika melewatkan kesempatan berkunjung ke masjid tertua yang berada di Luhak Nantuo, nagari tertua di Ranah Minang. Masjid Islah atau Masjid Tuo Pariangan adalah nama yang disepakati untuk masjid ini. Selain karena usia bangunan masjid yang sudah lama, gaya arsitektur bangunan masjid juga adalah salah satu pesona. Berbeda dengan kebanyakan masjid di Sumatera Barat, Masjid Islah yang mengadopsi arsitektur dongson ala dataran tinggi Tibet membuatnya unik dan berbeda. Lebih dalam dari sejarahnya, Masjid Islah didirikan pada sekitar awal abad ke-17 oleh Syekh Burhanuddin, seorang tokoh pengembang ajaran Islam di Ranah Minang. Atas persetujuan Tuanku Nan Barampe, yakni Tuanku Kalibandar, Tuanku Ajimanan, Tuanku Kalibasa, Tuanku Katibasa, dan Tuanku Labai, dengan dibantu sejumlah tukang yang dipimpin oleh Datuk Garang. Lalu bagaimana bangunan Masjid Islah bisa bertahan hingga saat ini? Berikut kita simak penjelasan peneliti bidang pariwisata dari STAIN Batu Sangkar, Irwan Malinbasa, berikut ini.
1: Pertama, Masjid Islah namanya kan Islah, artinya kan perdamaian. Mm-mm. Perdamaian itu siapa yang berdamai? Nah, jadi sebelum masjid itu berdiri, itu Pariangan itu kan dipenuhi oleh surau-surau untuk mengajarkan keagamaan, tarikat, dan lain-lain. Nah, di antara tarikat itu seperti Satariyah, Naksabandiyah, Samaniyah, dan lain-lain, itu kan eksis di Pariangan dulu. Nah, untuk hari Jumat, karena mereka ada praktek atau perbedaan praktek keagamaan, baik puasa dan lain-lain, jadi didirikanlah satu masjid yang namanya disepakati Islah, perdamaian. Tapi perdamaian di antara orang yang tidak pernah berkonflik di tiga tarikat. Nah, dan masjid itu disesuaikan bangunannya, strukturnya dengan pola adat yang ada di Pariangan. Tiang masjid itu ada 8. Tiang utama itu menandakan 8 suku yang ada di nagari Pariangan. Di atas tiang itu ada namanya tiang gantung. Gantung dalam artian seluruh tiang yang 8 itu menggantung ke tiang yang satu itu. Nah, itu perwujudan dari Bandaharu Kayo sebagai tampuak tangkai alam Minangkabau. Nah, itu urusan tiang.
2: Yeah.
1: Nah, jendelanya juga 8. 4 bagian selatan, 4 ke arah utara. Itu jendela itu juga merupakan perwakilan dari jumlah suku yang ada di Pariangan. Nah, itu konsep awal masjid. Tapi karena sesuai dengan perkembang zaman, yang jendelanya masih dipertahankan, tapi pelebaran ke belakang sekarang kan orang sudah ramai, ditambah lagi dengan menara. Hmm. Dulu kan tidak pakai menara. Nah, jadi tapi namanya tetap dipertahankan Islah. Nah, setahu saya, sepanjang penelitian saya tentang Masjid Islah tersebut, itu dokumentasi yang saya punya setidaknya sudah ada 5 perubahan yang ada. Di 5 kali perubahan bentuk yang ada, tapi yang utama tiang jendela itu tidak dirubah. Nah, foto tertua yang terdata yang di Leiden itu hanya 1880-an. Tahun 1880 ada beredar di internet itu. Saya cek ke Leiden. Itu 1840. Setelah itu dirubah. Yang terakhir itu tahun 1992. Itu sudah ingat saya, ada piagamnya. Sebelumnya nagari Pariangan itu, sebelum Syekh Burhanuddin pulang dari Ulakan ke Pariangan, itu kan penganutnya masih Hindu-Buddha. Nah, ketika Syekh Burhanuddin itu kan aslinya orang Pariangan. Setelah dia berkelana ke Ulakan, terus ke Syekh Abdul Rauf Rahman Singkel di Aceh, balik lagi ke Ulaan, dia pulang ke Pariangan untuk mencoba mengajarkan Islam, tetapi dia menemui banyak benturan-benturan, dia balik lagi ke Ulaan, di Ulaan dia kembangkan Islam melalui surau-surau. Nah, di Pariangan Islam sudah mulai beredar juga, sudah mulai berkembang. Di sana didirikan masjid. Makanya saluran air atau banda yang ada sepanjang nagari Pariangan itu disebut banda masjid atau banda musaji, masyarakat mengenalnya. Kenapa? Dulu orang membangun dari kayu. Jadi masjid yang pertama kali dibuat itu di tengah-tengah nagari itu, di depan kuburan panjang itu. Tapi karena lokasi tidak memungkinkan lagi, karena di pinggir jalan, barulah dipindahkan ke daerah air panas. Nah, jadi seluruh bahan yang diramu untuk membuat masjid Islah pertama kali itu, kira-kira abad ke-17 itu, itu Pokoknya setelah Syekh Burhanuddin tidak diperang lagi, orang sudah mulai Islam, dia membangun lagi masjid. Itu diambil dari Gunung Merapi. Kan dulu kayu-kayu itu direndam semua di sebuah kolam, bahan-bahan itu biar dia tahan. Nah, jadi makanya daerah randaman apa material untuk masjid itu disebut Banda Musaji. Sampai orang tua-tua sekarang masih mengenal itu Banda Masjid. Anak muda enggak kenal lagi, tapi kalau kita gali sejarah, nah itu ketemunya di situ.
0: Melihat ke sekitar bangunan masjid, kita akan menemukan pemandian air panas yang berada di depan masjid tersebut. Masing-masing tempat pemandian itu disebut dengan rangek barang, rangek tujuan pincuran, rangek gaduang, dan rangek songo. Karena mengandung

0: Tidak jauh dari masjid, menaiki beberapa anak tangga, kita juga akan menemukan situs cagar budaya lain yang disebut sebagai Batu Basure, yang menambah daya tarik Masjid Tuo Pariangan bagi para wisatawan. Dengan berbagai kelebihan yang dimiliki, adakah rencana menjadikan Masjid Tuo Pariangan sebagai cagar budaya? Berikut kembali dijelaskan Irwan Malimbasa.
1: Pertama, diyakini oleh para sejarawan itu masjid yang pertama dibuat di Minangkabau. Terlepas dari kontroversi, sejarah memandang beda, tapi saya membaca seperti itu. Dan yang kedua, itu tuh luar biasa karena merupakan wujud perdamaian. Namanya kan Masjid Islah, dan dulu tidak pernah ditiba.
2: Dirubah ya,
1: jadi
2: ya,
1: di India itu, di Timur Tengah sendiri, di Iran sendiri, di Yaman sendiri kan banyak mazhab-mazhab. Setiap hari kan mereka tempur itu, Pak. Juangkan mazhabnya masing-masing, dia paling merasa benar. Nah, tapi di Pariangan, karena kelegoan para mursid-mursid tarikat itu hampir merasa benar semua dan menghargai eksistensi masing-masing, tidak ada rasa ego yang memuncak, saya yang paling hebat. Nah, jika ada perselisihan, didamaikan di Masjid Islah Pariangan itu, Pak. Ada penelitian dulu kita lakukan dengan kawan-kawan dari India juga. Itu resolusi konfliknya sangat bagus di situ, Pak.
2: Iya, iya,
1: untuk mendamaikan, karena aliran keyakinan itu kalau tidak jelas ininya, Pak, penengahnya, tidak ada perdamaiannya, dia akan konflik sepanjang masa, Pak. Tapi di Pariangan itu belum pernah tercatat ada konflik fisik dan berdarah antara penganut mazhab tarikat yang berbeda.
2: Ya,
1: contoh, puasa orang Naksabandi duluan satu hari. Orang Saman cenderung sesuai dengan pemerintah. Orang Satari selalu belakangan. Kan sering ejek-mengejek, tapi di Pariangan tidak ada, Pak. Pindah ke sana lokasinya, tahunnya saya tidak pasti. Tapi itu syarat orang mendirikan tempat ibadah itu paling dekat sumber mata air. Dan lagi yang lebih bersejarah, halaman Masjid Islah itu disebut namanya Panarian. Nah, Panarian itu artinya tempat menari-nari. Ya, asal katanya nari-tari, tambah awalan pa, akhiran an. Siapa yang menari di sana? Menurut penelusuran sejarah, itu masyarakat nenek moyang kita dulu ketika dia turun dari Merapi itu kan mengikuti hulu Batang Bengkawas. Jadi sungai kecil yang ada di halaman Masjid Islah itu adalah hulu sungai Bengkawas. Mereka sudah menuruni lembah, jurang, dan lain ketemu tempat daerah yang datar sedikit itu. Nah, jadi masyarakat menyebutnya karena dia bahagia menari di sana. Itulah tanah yang datar, dan sejarah luak tanah datar itu diambil juga dari sana, Pak. Kurang tanah yang datar, hanya sedikit yang datar, Pak. Dan saya baca juga, itu sebelum Islam masuk juga sudah merupakan tempat peribadatan di sana, Pak. Jadi di sekelilingnya itu banyak tempat-tempat aranca namanya di dalam istilah arkeologi. Jadi orang itu Hindu-Buddha, dia bertapa menghadap ke titik fokus yang ada di masjid itu.
0: Masjid Islah yang menjadi jejak bukti peradaban Islam di Minangkabau adalah warisan yang harus dijaga bersama fungsinya sebagai tempat ibadah, wisata, juga budaya yang diwariskan ke generasi selanjutnya.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

24 dari Padang, Surabaya, Budaya Sumatera Barat. Mulai disampaikan selamat petang ya, malam jelang Sanjo. Dan terima kasih di sana masih bersama from PR dari Padang di saat liburan selama ini kok. Terutama untuk Don Sana dan selama di perjalanan ke ya, menuju pulang ke rumah lah ya, mungkin ke ya, selepas menikmati beberapa destinasi wisata di Sumatera Barat ke tadi di Sumatera Tengah ya. Dan tadi lah kita dengarkan soal feature tentang Masjid Islah Pariangan dan merupakan masjid tertua di Minangkabau, Sumatera Tengah yang berada di Pariangan. Dan masjid itu menyimpan berbagai catatan sejarah, berbagai peristiwa yang luar biasa untuk daerah kita di Minangkabau, Sumatera Tengah. Ya, serpunan kita dengarkan tadi. Nah, itu pun bisa menjadi salah satu destinasi dan wajib kita kunjungi sebenarnya sebagai orang Minangkabau, karena di situ banyak tersimpan nilai-nilai dari Minangkabau itu sendiri ya. Yalah, mungkin kalau hari ini tadi tidak bisa sana ke Masjid Islah di Pariangan kok, mungkin lain waktu di saat liburan mendatang ya, di sana akan menyempatkan diri untuk datang ke Pariangan Padang Panjang dan terkenal pula sebagai desa terindah di dunia ya. Yalah, dun salam pendengar, kita masih lanjutkan lagu Pop Minanggo ke Tiara Queen dalam Menunggu Pinangan. Selamat petang dan selamat menikmati.

0: pulang pula mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah, Pia. Oh, Pia. Apa sabar lu nama lupu ko ha? Kawanan nama bisu di manukan rial ko ke rupiah ha?
2: Jadi mak ka money changer wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banap.
2: Iya, kalau ka manuka falas tu awak harus ka tampik nan berizin dari BI mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kupfa BB alias money changer nan berizin mak. Makana lo diupiak ba adik capek banap mak manukan piti rial tu. Ndak ka mama enggak bangga ya mak dulu pulang haji mak.
1: Mangga lo awak ka mama enggakan mata uang urang pi. Awak urang Indonesia tu bangga awak di rupiah. Kalau ndak awak nan bangga jurupiah kok nggak sialai.
2: Iyo tulu tuh mak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
5: Halo, Nak.
4: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
5: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
4: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
5: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, boleh sampai.
4: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya,

Kue sapi adalah kue tradisional yang memiliki rasa renyah yang dibuat dari bahan-bahan seperti telur, margarin, gula pasir, tepung beras, garam, dan kayu manis. Bentuknya sendiri hampir mirip dengan kue semprong. Namun jika kue semprong digulung, maka sapi berbentuk segitiga. Kue khas Sumatera Barat yang disukai oleh semua kalangan ini kerap disajikan saat hari besar Idul Fitri maupun acara lainnya seperti acara pernikahan maupun acara sunatan atau khitanan. Selain memiliki rasa yang renyah, kue ini memiliki rasa yang gurih, namun dalam pembuatannya harus memerlukan kesabaran dan juga ketelatenan. Cara membuatnya adalah dengan mencampurkan gula pasir, tepung beras, garam, dan kocokan telur dalam satu wadah. Kemudian diberi santan sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Kemudian adonan siap untuk dimasukkan ke cetakan yang telah dilumuri margarin. Setelah itu cetakan tadi bisa langsung dipanggang sambil dibolak-balik sampai benar-benar matang.

0: 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Iyalah, dengan sahabat pendengar di mana saja berada, loh, jam 7:54 waktu Indonesia Barat. Dan itu artinya di sana lah tibo kita di penghujung daipat Renah Minang siang, serata Renah Minang patang harinanku. Dan tentunya ambo harus segera undur diri dari ruangan di sana karena lama dakek ke jam 6, dan di jam 6 baikku sampai jam 12 malam di sana akan dikawani de Mice Haryani, ya. Yalah dun salah barangnya, terima kasih untuk segala atensinyo, dan mohon maaf jika lo ada salah-salah kato, salah-salah candu, ya. Dan mudah-mudahan insyaallah kita akan basuh balik di kesempatan berikutnya, ya. Yalah, sebagai lagu terakhir di kebersamaan kita hari nanko, ambo pilihkan sebuah lagu dari Eri Sultan Terusana berjudul Samo Samo Rindu. Selamat petang Mas Undangan, dan tetap bersama kami di Perompe di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Budaya Sumatera Barat.
1: Kabasakile, jam 8 balik waktu Indonesia Barat.

0: Dan sana pedagang, pemerintah Kabupaten Darmas Raya kini kok sedang mengurus sertifikasi indikasi geografis untuk Balai Darmas Raya melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. Perlindungan IKO dilakukan supaya Balai di Kabupaten Darmas Raya punya identitas khusus. Bupati Darmas Raya Anissa Suci Ramadhani kapatang mengatakan, jo adonyo sertifikasi di Mukasui, Balai Darmas Raya bisa dipasarkan sebagai balai premium, bahkan berpeluang menembus pasar ekspor. Anissa menyampaikan, kini ko pengajuan untuk sertifikasi indikasi geografis Balai Darmas Raya masih dalam proses pembicaraan jo Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandaga. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Perkim Kota Padang mempercepat penyediaan infrastruktur pandukuang di kawasan hunian tetap Huntap Mandiri Batu Buswa. Penyelesaian sarana jo prasarana ko menjadi bagian dari upaya untuk menghadirkan hunian dan aman, nyaman, jo layak untuk korban bencana hidrometeorologi. Kepala Dinas Perkim Kota Padang Tri Hadianto mengungkapkan, pembangunan Huntap Mandiri Batu Buswa merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak. Sebanyak 10 unit rumah dibangun melalui dukungan Kadin, BUMN, BUMD, serta tokoh masyarakat, sedangkan Pemko Padang bertanggung jawab untuk menyiapkan saluran infrastruktur penunjang lainnya.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Sanak Pandanga, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

بسم الله الرحمن

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembali. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang makruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita sampaikan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillah serta berselawat buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan selawatnya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat pendengar RRI yang dirahmati Allah, baiklah, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan

0: atau singkat dengan judul Hikmah Berwakaf. Wakaf adalah salah satu amalan mulia yang tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi individu, tetapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan. Definisi wakaf. Wakaf adalah berasal dari kata wakafa yang berarti berhenti. Dalam konteks ini, wakaf berarti menyisihkan harta untuk kepentingan umum yang tidak boleh diambil kembali oleh wakif atau orang yang berwakaf. Harta wakaf ini akan digunakan untuk tujuan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan masyarakat. Berikut adalah beberapa hikmah yang dapat diperoleh dari berwakaf. Yang pertama, pahala yang berterusan yang disebut dengan amal jariah. Wakaf termasuk amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama harta wakaf tersebut dimanfaatkan, meskipun pemberi wakaf telah meninggal dunia. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, apabila manusia meninggal dunia, maka terputus amal kecuali tiga perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial. Harta wakaf dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, atau pemberdayaan ekonomi, serta membantu mengurangi kemiskinan dengan memberikan akses kepada sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga, mengukuhkan solidaritas dan keberkahan. Wakaf mempererat hubungan antara individu dan masyarakat dengan berbagi manfaat bersama, menciptakan keberkahan harta baik bagi pemberi wakaf maupun penerima manfaatnya. Yang keempat, mengasah jiwa dermawan. Pendengar RRI rahimakumullah, membiasakan diri untuk berbagi harta demi kebaikan umat, serta meningkatkan kesadaran bahwa harta yang dimiliki adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, investasi akhirat. Dengan wakaf, seseorang dapat menanam investasi untuk kehidupan akhiratnya melalui amal yang berkelanjutan. Yang keenam, pengelolaan harta yang produktif. Harta wakaf yang dikelola dengan baik dapat menghasilkan keuntungan yang digunakan untuk mendukung kegiatan sosial dan keagamaan, serta mendorong pembangunan ekonomi berbasis syariah melalui aset wakaf produktif. Berwakaf adalah salah satu bentuk ibadah yang mencerminkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepedulian terhadap sesama. Ini adalah cara untuk meninggalkan jejak kebaikan yang abadi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimah di Kota Padang dan sekitarnya, telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang tadi telah dibacakan oleh Budi Henry, telah membacakan surat Luqman ayat 12-18 dengan sari tilawah Rika Sandra, dan dilanjutkan dengan bimbingan rohani Islam yang telah disampaikan oleh Ustazah Zulhelmi SAG dengan judul ceramahnya Hikmah Berwakaf. Waktu salat maghrib hari ini pukul 18:30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

الله أكبر الله أكبر.

jangan pernah merasa iri hati, kecuali untuk dua perkara. Pertama, orang yang diberi harta berlimpah dan dihabiskan di jalan yang benar. Kedua, seseorang kaya akan pengetahuan tentang Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Ada tiga hal dari tindakan mulia di dunia ini dan kelak di akhirat. Maafkan dia yang telah berbuat zalim kepadamu. Kunjungi dia yang telah memutuskan silaturahmi denganmu. Dan bersabarlah ketika dirimu tidak dipedulikan.

suatu waktu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang telah bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sedekah yang mana yang lebih besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Engkau bersedekah pada saat kamu masih sehat, disertai waktu sulit mengeluarkan harta, saat kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah itu, hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata, 'Harta ini untuk seseorang, dan telah menjadi milik seseorang.'" Ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satu berkata, "Ya Allah, berilah pahala kepada orang yang menginfakkan hartanya." Kemudian malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil. Wahai anak Adam, seandainya engkau berikan kelebihan dari hartamu, yang demikian itu lebih baik bagimu. Dan seandainya engkau kikir, yang demikian itu buruk bagimu. Menyimpan sekedar untuk keperluan tidaklah dicela. Dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggung jawabnya." Surah Al-Baqarah ayat 274 disebutkan, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Bagaimana keutamaan sedekah? Dalam sebuah hadis, Rasulullah menjelaskan, satu dirham dapat mengungguli 100 ribu dirham. Lalu ada yang bertanya, "Bagaimana itu bisa terjadi, wahai Rasulullah?" Beliau jelaskan, ada seorang yang memiliki 2 dirham, lalu mengambil 1 dirham untuk disedekahkan. Ada pula seseorang memiliki harta yang banyak sekali, lalu ia mengambil dari kantongnya 100 ribu dirham untuk disedekahkan. Ini menunjukkan keutamaan sedekah dari orang yang susah dibanding dengan orang yang memiliki harta melimpah. Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan kemuliaan.

0: Dan sana penaga, keterbatasan fasilitas laboratorium masih menjadi kendala dalam mempelajari biologi di banyak sekolah menengah di Indonesia. Kondisi kemampuan pelaksanaan praktikum sebagai bagian penting dari pembelajaran sains alun berjalan maksimal, terutama di sekolah dan berada di luar kawasan perkotaan. Menjawab tantangan itu, dosen Departemen Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam FMIPA Universitas Andalas, Dr. Rita Maliza bersama Dr. M. Idris menyusun buku panduan praktikum bertajuk Biologi Geobioteknologi Dasar dari Mikroskop hingga DNA. Buku itu disiapkan sebagai panduan praktis untuk guru siswa SMA supaya kegiatan praktikum bisa dilakukan sesuai geofasilitas Nanta Sadio di sekolah. Rita Maliza mengatakan, buku demokrasi disusun jauh pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman langsung supaya siswa indah hanya memahami teori. Kegiatan observasi jauh eksperimen menjadi bagianan penting dalam membantu peserta didik untuk memahami proses ilmiah secara menyeluruh. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandangnya. Pemerintah Kabupaten Solo menargetkan pembangunan sekolah rakyat tuntas pada tahun 2027. Pembangunan fasilitas pendidikan KO sebagai upaya untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat. Bupati Solo John Firman Pandu mengatakan, antusias masyarakat di Kabupaten Solo terhadap program sekolah rakyat sangat tinggi. Hal itu dilihat dari jumlah pendaftar dan telah mencapai 182 orang pada tahun ajaran 2026-2027. Namun baru 61 peserta didik yang berhasil diterima untuk mengikuti program sekolah rakyat yang sementara kau dititipkan di sekolah rakyat tak integrasi di Kabupaten Darmasraya.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya

Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat dan sana pandangnya. Tentunya lagu dari daerah Bengkulu, judulnya Kopi Bengkulu, dibawain sama Pusako Band. Isinya sih tentang curhat ya, kondisi ekonomi lagi sulit dan juga kayaknya memang lagi terguncang masalah finansialnya. Tapi yang namanya Kopi Bengkulu tetap dihidangkan di istri tercinta, gitulah kurang lebih ada sih. Karena kalau di Kopi Bengkulu itu suara dan sana pandangnya, ada di situ unggulan dari Sumatera Jo, Kopi Robusta. Sentra produksi utamanya itu ada di Kapahiang, Jo di Rejang Lebong. Serata itu punya karakteristik rasonang kue Jo khas. Provinsi Bengkulu itu merupakan salah satu produsen kopi terbesar kalimo di Indonesia. Jadi itulah Nan menjadi salah satu inspirasi dari musisi daerah Bengkulu untuk membuat lagu. Dan pastinya kini kok kita di pesona Etnis Nusantara dan sana hingga beko pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Bengkulu kita lanjut ke daerah berikutnya, nikmati lagu dari Vika Jauh Malam.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003 berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan Saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian

Tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Moken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: 4 RRI Padang.

Prum, Pater Riri Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Setuju dengan sana pandangnya, kalau lah jodoh indak kapai kamano, jodoh kita tuh. Agak serak-serak sakete malam hari kok indak pak adun sana. Kita tetap berbagi informasi karena tadi sempat disinggung pula tentang Sungai Kapuas. Jadi Sungai Kapuas kok dan sana pandangan sungai nampal yang panjang di Indonesia. Panjangnya sampai 1,143 km, letaknya di Provinsi Kalimantan dan mengalir dari Pegunungan Mular hingga Bamuaro ka Selat Karimata. Jadi dan sana pandangnya lebarnya sekitar 400 meter di area kota Pontianak, melewati 5 kabupaten kota termasuk Kapuas Hulu, Sintang, Sanggau, Sekadau, Jokuburaya hingga kota Pontianak. Dan menariknya dan sana pandangnya potensi joka aneka ragaman hayati nan ado di Sungai Kapuasko itu menjadi rumah untuk lebih dari 700 spesies ikan air tawar. Habitat asli ikan hias bernilai tinggi yaitu arwana super red, sarato terhubung jo kawasan penting Taman Nasional Danau Sentarum.

0: Gunting adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Lampung. Tarian ini merupakan tarian klasik peninggalan Kerajaan Melinting yang ada di Lampung Timur. Tari Melinting tergolong tarian tertua yang pernah ada di sana, karena diperkirakan tarian ini sudah ada sejak masuknya agama Islam di Indonesia, khususnya di daerah Lampung sendiri. Tarian ini biasanya dibawakan oleh para penari pria dan penari wanita, dan sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara adat maupun acara budaya yang diselenggarakan di sana. Tarian Melinting ini awalnya difungsikan sebagai tarian yang bersifat sakral dan hanya ditampilkan pada acara gawi adat kerajaan saja. Namun seiring dengan perkembangannya, tarian ini kemudian difungsikan sebagai tarian pertunjukan yang sering ditampilkan di berbagai acara, seperti penyambutan, acara budaya, dan acara besar lainnya. Tarian ini dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan masyarakat atas apa yang mereka dapatkan. Selain itu, setiap gerakan dalam tarian melinting ini tentu memiliki makna dan filosofi tersendiri di dalamnya.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.
2: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.
3: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Tidak ada alasan bagi seorang makhluk Allah di muka bumi ini untuk tidak bersyukur kepada Allah, meskipun dirinya mendapatkan berbagai kesulitan hidup atau kekurangan hidup. Mari kita renungi sejenak apa yang kita lalui dalam kehidupan ini. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan untuk kita, baik berupa nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Namun dari kesemua nikmat itu, apakah kita sudah bersyukur? Allah telah melimpahkan nikmat-Nya dari ujung rambut hingga ke bawah telapak kaki. Kesehatan badan, rezeki yang cukup, udara dan air yang berlimpah, semuanya tersedia untuk hidup kita. Begitulah nikmat yang Allah berikan, yang terkadang kita tidak menyadarinya. Masihkah kita belum bersyukur? Padahal begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Quran Surat Ibrahim ayat 7 menyatakan, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah. Bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur tidak sekedar mengucapkan alhamdulillah, tetapi dengan wujud syukur adalah tunduk dan patuh kepada Allah, menjalankan semua aturan Allah. Terkadang ketika kita diuji, banyak di antara kita yang mengeluh. Beratnya tantangan hidup, tidak sedikit di antara manusia yang mengeluh. Keluhan itu pada dasarnya adalah bagian dari fitrah manusia. Namun bila keluh kesah dijadikan bagian dari setiap masalah, itu adalah kesalahan manusia. Keluh kesah sama sekali tidak akan dapat menyelesaikan suatu masalah. Quran Surat Al-Ma'rij ayat 19-23 yang artinya, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan, dia kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat, mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Ketahuilah, setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan, dan setiap masalah pasti ada solusinya. Sikapi setiap masalah dengan hati yang jernih, lapang dada atau bersabar, dan pikiran yang sehat, serta selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan salam pendaga, kini kok pukul 20 waktu Indonesia Barat di Sudirman 2 Bale ala turun hujan. Tadi cukup labe, kini kok cuacanya masih hujan. Walaupun intensitasnya alah mulai berkurang, tetap hati-hati jawas pada puluh untuk dunsana-dunsana kitunan. Kini sedang berada di perjalanan, karena kalau lah kondisi hujan kok cik jarak pandang agak tagaduh. Sudah tuh kondisi jalan lebih licin, sudah tuh lubang-lubang taganang air, jadi tetap harus hati-hati tingkatkan waspadaan. Dan pastinya kini kok dunsana pendaga, kita lanjutkan kebersamaan yang menangakan drama legenda untuk edisi hari ko 2 Agustus 2026. Kita dangakan drama legenda dan judulnya Gadih Basanai. Tetap bersama Prampe di 92,4 MHz.
1: 4 RRI Padang.

0: Radio Republik Indonesia Padang dengan drama legenda dengan judul Gadih Basanai, dengan para pemain Wulan sebagai Gadih Basanai, Ana sebagai Mande, Baim sebagai Aliamat, dan Ulfa sebagai suara gaib, serta narator Rika Sandra. Naskah Mice Haryani SS. Teknik dan rekaman Rio Nada Putra. Bernama Gadih Basanai. Saat menginjak usia 17 tahun, ia sudah menjadi seorang yatim piatu. Sejak itu, ia tinggal di rumah saudara ibunya, yaitu Sultan Basharuddin, yang juga mempunyai seorang anak laki-laki tunggal bernama Aliamat.
1: Anakku Aliamat, engkau telah dewasa, nak. Mande itu ingin sekali kau punya pendamping hidup.
2: Tapi, Mande.
1: Tapi kenapa?
2: Saat ini belum ada yang cocok untukku, Mande.
1: Bagaimana kalau kau dijodohkan dengan Gadih Basanai? Karena ayahnya adalah mamamu. Kalau kau menikah dengannya, berarti ya pulang Kabako. Dan bagi kita masyarakat Minangkabau, itu satu hal yang baik, anakku.
2: Kalau menurut Mande itu yang terbaik, aku setuju, Mande, untuk menikahi Gadih Basanai.
1: Atau jangan-jangan kau sudah menaruh hati kepadanya?
2: Iya, Mande. Dia cantik, pintar memasak, santun pada orang tua. Siapapun pemuda pasti jatuh hati padanya, Mande.
1: Baiklah, kalau begitu, ya Mande juga senang mendengarnya. Karena saat ini Gadih Basanai itu sudah yatim piatu, nak. Maka engkaulah yang kelak akan menjaganya.
2: Iya, Mande.
0: Gayung bersambut, Gadih Basanai pun ternyata menaruh hati kepada Aliamat. Namun sebelum hubungan mereka dilanjutkan ke jenjang pernikahan, Aliamat beserta ayahnya pergi betapa ke Gunung Ledang. Hasil dari petapaannya berupa benda-benda sakti seperti minyak dalam botol, cermin, dan sebuah sisir. Ketiga benda itu tidak boleh dipakai oleh Gadih Basanai.
2: Mande, izinkan saya pergi merantau ke Pulau Page bersama ayahanda.
1: Tapi anakku, engkau baru saja pulang dari pertapaanmu.
2: Benar, Mande. Tapi aku akan segera kembali.
1: Lalu bagaimana dengan Gadih Basanai?
2: Segera akan aku nikahi setelah aku kembali nanti, Mande.
1: Lalu bagaimana dengan benda yang kau bawa pulang kemarin?
2: Ini, Mande?
1: Iya.
2: Aku titip minyak, cermin, dan sisir ini, Mande. Ketiga benda sakti ini, Mande, tidak boleh digunakan. Aku mohon, Mande. Aku mohon Mande bisa meletakkannya di bumbungan rumah gadang pada tonggak tua, Mande.
1: Bagaimana kalau Gadih Basanai melihat dan menggunakannya, anakku?
2: Jangan sampai itu terjadi, Mande. Berbahaya.
1: Baiklah, nak. Benda-benda ini akan Mande ikatkan tinggi. Lalu dihubungkan tonggak tua.
0: Amanat yang ditinggalkan oleh Aliamat dipegang teguh oleh Mande. Sampai pada suatu hari, Gadih Basanai pun menemukan benda-benda sakti tersebut.
1: Dari mana kau, Gadih Basanai?
3: Dari tepian mandi, Mande.
1: Makanya mukamu ini jadi segar ya. Habis mandi ternyata.
3: Iya, Mande. Oh iya, Mande. Mande lihat sisir dan kaca punyaku. Biasanya aku letakkan di sini.
1: Tidak. Mande tidak melihatnya.
3: Itu sepertinya sisir, kaca, dan minyak rambut, Mande.
1: Mana?
3: Itu, Mande, yang ada di tonggak tuo itu.
1: Bukan, itu bukan punyamu, Gadih Basanai.
3: Iya, tapi aku bisa minjam kan, Mande?
1: Hanya sebentar. Tidak bisa, nak. Itu benda-benda bertuah. Kau tidak diizinkan untuk menggunakannya oleh Ali Ahmad.
3: Kenapa, Mande?
1: Berbahaya, nak.
0: Takut. Seperti itulah Gadi Basanai menganggap perkataan Mande Ali Ahmad. Dia takut bahwasanya sisir, minyak dan kaca itu adalah benda-benda yang dibawa oleh Ali Ahmad setelah ia bertapa. Dia yakin bahwa benda-benda itu tidak berbahaya dan nantinya juga akan diberikan Ali Ahmad kepadanya. Tanpa pikir panjang, Gadi Basanai langsung mengambil dan memakai benda sakti itu.
3: Ya Allah, kenapa perutku sakit sekali? Ada apa ini?
1: Kenapa kau, Gadi Basanai?
3: Mande, perutku sakit sekali, Mande.
1: Loh, apa yang sudah kau makan, nak?
3: Aku puasa, Mande.
1: Lalu, kenapa kau bisa begini?
3: Maafkan aku, Mande. Tadi aku memakai benda yang ada di tonggak tuo.
1: Apa? Kan sudah kuingatkan kau, Gadi Basanai. Kau tidak boleh memakainya. Nah, kau lihat sendiri akibatnya, kan?
3: Maafkan Gadi, Mande. Sampaikan maaf Gadi kepada Uda Ali Ahmad, Mande. Maafkan Gadi.
0: Berbagai upaya sudah dilakukan oleh Mande Ali Ahmad. Namun, apa daya, nyawa Gadi Basanai tidak tertolong lagi. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Gadi Basanai meninggalkan amanat agar ia dikuburkan di puncak Gunung Ledang dan di atas kuburannya ditancapkan bendera putih agar bisa dilihat oleh tunangannya dari pulau seberang. Semenjak meninggalnya Gadi Basanai, Ali Ahmad selalu bermimpi buruk dan merasa tidak tenang, sehingga punya keinginan untuk pulang ke kampung halaman dan segera bertemu dengan sang pujaan hati yang kini telah tiada. Dengan penuh semangat, Ali Ahmad membeli oleh-oleh berupa pakaian selengkapnya dan barang-barang perhiasan emas untuk nantinya diserahkan kepada Gadi Basanai.
2: Assalamualaikum, Mande. Mande, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, tunggu sebentar.
2: Mande.
3: Ali Ahmad, kau pulang anakku. Akhirnya kau pulang.
2: Kenapa Mande menangis, Mande? Gadis Basanai mana, Mande?
3: Anakku.
2: Gadi Basanai mana?
3: Ali Ahmad, anakku. Gadi Basanai tunanganmu telah tiada, nak.
2: Tidak, Mande. Tidak mungkin, Mande.
3: 2 hari yang lalu, Gadi Basanai pergi meninggalkan kita untuk selamanya, nak. Dia telah melanggar amanatmu. Benda-benda yang ada di tonggak tua itu dipakainya tanpa sepengetahuan Mande. Sampai akhirnya nyawanya tidak tertolong lagi, Ali Ahmad.
2: Mande, antarkan aku sekarang juga ke kuburan Gadi Basanai.
3: Baiklah, anakku.
0: Dengan berurai air mata, Ali Ahmad menuju persemayaman Gadi Basanai dan membawa oleh-oleh yang sudah dipersiapkannya untuk tunangannya tercinta. Setibanya di sana, Ali Ahmad menangis tersedu-sedu dan langsung menggali kuburan Gadi Basanai. Kemudian mayat tersebut dibawa keluar dan disandarkan pada sebuah pohon besar dekat pandam pekuburan Gadi Basanai. Mayat Gadi Basanai diberi pakaian dan perhiasan yang dibelinya di perantauan. Saat itu, Kelakuan Aliamat hampir seperti orang gila. Berbicara sendiri. Namun, tiba-tiba terdengar suara gaib.
2: Siapa itu?
4: Kuburkan kembali mayat itu.
2: Siapa kau?
4: Kau tak perlu tahu siapa aku. Jika kau benar-benar menyayanginya, kau kuburkan kembali jasad itu.
2: Tapi, aku ingin berada di sampingnya. Aku sangat menyayanginya. Aku ingin ia hidup kembali.
4: Baiklah, besok kau kembali lagi ke sini dan ia akan hidup seperti sedia kala. Sekarang, kau kuburkan kembali mayatnya.
0: Aliamat sudah kehilangan akal sehatnya. Ia pun kembali menguburkan jasad Gadi Basanai, berharap ia akan hidup kembali. Keesokan harinya, Aliamat pun kembali ke kuburan Gadi Basanai dan membongkar kuburan itu untuk yang kedua kalinya.
2: Hai makhluk gaib, aku datang kembali untuk menagih janjimu padaku.
4: Silahkan kau gali kembali kuburan Gadi Basanai.
2: Baiklah. Kau berbohong padaku. Gadi Basanai masih belum hidup.
4: Sekarang kau ambil air penghubung nyawa yang ada di dekat pohon besar itu. Percikan air itu ke seluruh badan Gadi Basanai. Tapi ada syaratnya.
2: Apa itu?
4: Kau harus siap dengan segala cobaan yang akan datang. Karena umur Gadi Basanai hanya akan diperpanjang beberapa tahun ke depan.
2: Yang penting, pujaan hatiku bisa hidup kembali. Aku mohon.
0: Tak lama kemudian, Gadi Basanai hidup kembali dan serta-merta dibawa pulang ke rumah. Setibanya di rumah, orang tua Aliamat dan masyarakat di kampung pun heran. Kenapa ia bisa hidup kembali? Namun hal itu tidak menyurutkan niat Aliamat untuk mempersunting Gadi Basanai. Perhelatan besar-besaran pun diadakan. Namun kebahagiaan itu hanya beberapa tahun dirasakan oleh Aliamat dan Gadi Basanai. Janji Aliamat dan makhluk gaib itu pun berlaku. Gadi Basanai kembali meninggal dunia dan dikubur di Gunung Ledang, tempat kuburannya dulu. Aliamat tidak tabah dalam menghadapi cobaan itu. Siang malam, dia di kuburan kekasihnya, Gadi Basanai. Akhirnya kesehatannya terganggu dan akhirnya meninggal dunia. Maka, dikuburkan berdekatan dengan kuburan Gadi Basanai di Gunung Ledang. Sekian drama legenda dengan judul Gadi Basanai, produksi Radio Republik Indonesia Padang. Sampai jumpa. Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Prom, Paterere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Sana Pandangnya dari Diva Aurel, judulnya Balam-Balam. Dan pastinya di malam hari kau dan Sana Pandangnya, hujannya lah mulai reda, tapi masih ada rintik-rintiknya, agak sakit yang membasahi bumi dan sana. Mudah-mudahan hujan yang penuh berkah kau membuat suasana hati kita pun jauh lebih tenang. Apalagi sembari mendengarkan program PRR pada malam hari kau. Apalagi kalau emang ada nangka agak di kulek atau di kudu agak sakit saja pengawanan kita. Mungkin ada yang tak biasa makan ubi abuy atau ada orangnya tuh. Ada nan kalau hujan hari pengenan angin-angin biasanya kena sagale ayete atau kopi. Ataupun ada beberapa jenis makanan dan bisa disabui, cocok lah untuk dikonsumsi kalau hari hujan bantu ikut dan sana. Satu orang beda sih saleronya, tapi beberapa di antaronya bekot coba kita bagi informasinya puluh dan sana pandangan di malam hari kok. Di edisi hari Minggu, hari ke-2 di bulan Agustus 2026. Kita nikmati dulu sebalunya lagu nambah ikut dari Anggrek, Badai Uang Surang Diri.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Geopark Ranah Minang Siloke adalah salah satu destinasi wisata unggulan Sijunjung yang merupakan kampung kecil di dalam lembah dan dikelilingi oleh bukit bebatuan yang usianya lebih dari 300 tahun. Destinasi wisata ini berlokasi di bagian timur Sumatera Barat, persisnya di Sijunjung. Siloke berjarak sekitar 16 km dari ibu kota Sijunjung, Muaro Sijunjung. Tempatnya persis berada di jorong Tanjung Medan Nagari Siloke. Kawasan geopark ini tergolong luas, bahkan terluas di Indonesia, karena luasnya mencapai lebih dari 1.300 km persegi. Kelebihan yang dimiliki Geopark Ranah Minang Siloke adalah perpaduan alam dan wisata asri. Destinasi wisata sumber ini mengintegrasikan sifat kebumian, arkeologi, ekologi, dan budaya yang ada di sekitarnya. Geopark ini diibaratkan sebagai mutiara yang terpendam, di mana ia harus digali dan dikembangkan agar makin berkilau pesonanya. Kawasan Siloke memang sudah terkenal akan keindahan alamnya yang eksotik. Bukan hanya itu, Siloke pun merupakan kawasan geologi dan budaya yang memiliki keragaman flora dan fauna. Salah satu pemandangan yang menarik di sini adalah aneka batu yang terdiri dari kelompok batuan gamping, sedimen, metamorf, dan granit. Di area Geopark Ranah Minang Siloke ini juga terdapat Sungai Batang Kuantan yang aliran airnya lumayan deras sehingga cocok untuk digunakan olahraga air ekstrim arung jeram. Bahkan di lokasi ini juga pernah digelar event arung jeram kelas dunia.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Prompad RRI Padang, suara budaya.

Prum, Patereri Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat. Jadi emang bentuk itu dah, jangan sampai menghilang begitu saja, jangan sampai nak do kabah. Inilah do teknologi nama bantu kita banyak aplikasi, nama hubungkan kita dan sana. Termasuk jauh peram PRRI Padang. Biasanya program interaktif kita, tidak hanya via telepon, via WA pun bisa. Kalau dan sana pun, nyoman DM di Instagramnya peram P pun bisa. Apalagi melalui aplikasi RRI Digital, bisa mana dan sana. Karena di situ ada ruang yang bisa membuat kita terhubung, ruang interaksi kita bisa diklik di situ, bisa dikirim pesannya, bakal dibacakan sama penyiarnya. Biasanya tuh sana-sana kita udah berada jauh di perantauan, atau tidak orang awak atau bukan orang Minang tapi suka aja lagu-lagu Minang, nah itu banyak pula tuh kategorinya. Tetap bisa monitor siaran kita melalui aplikasi RRI Digital. Jadi dan cara pandangnya, kalau lah hujan mantu iko memang makanan paling lama benda itu, salah satunya nebak kuah ange sudah tuh agak padeh sakete. Salah satunya itu soto Padang. Iko sup daging sapi bakuah kaldu yang kayo rempah disajikan salagi ange, ditambah jo bihun, diage kerupuk merah, diage para gedel kantang. Oh ne rasonyo lama bana dan sana. Untuk yang tahu bumbu racikan asli soto Padang itu dari baunya saya lama menggugah salero. Apalagi di tengah cuaca nan dingin gini ko, karena tadi sempat hujan, kini alhamdulillah hujannya lah mulai berhenti dan sana. Atau nan malam ko banyak pulu nama gale sate. Ah, iko pilihan nan menarik pulu ko. Sate jua kuah kentalnya ada nan warna kuning, ada nan warna agak keorenan kecoklatan, ada nan warnanya sirah merah. Itu beragam-ragam warnanya, beragam pulu tampe asa atau tangan nan membuat ini. Itu pun bisa jadi pilihan alternatif untuk bisa menghangatkan badan. Apalagi ada dagingnya di sana. Itulah salah satunya nama gue. Semakin banyak orang suka juga masakan-masakan Padang. Yalah kalau begitu, baik jangan lupa baga buang sana di 812-1-1 di 08 Sabalaya 66 0924 di program Salam Bajawe.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan

karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

asap tipis dari sampah terbakar sering kita anggap biasa. Padahal, dari satu tumpukan kecil itu, ribuan partikel berbahaya langsung terbang ke udara. Dan tanpa sadar, kita sendiri yang menghirupnya. Bayangkan, satu kebiasaan yang terlihat sepele, ternyata dampaknya sebesar itu bagi bumi dan kesehatan kita. Mulai sekarang, berhenti membakar sampah. Pilah, kelola, dan buang dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Kelola sampah dengan cara yang lebih aman dan bertanggung jawab. Tidak dibakar, tidak disepelekan. Bakar sampah, jaga udara, jaga hidup.

0: 92,4 MHz Perompak Suara Budaya Sumatera Barat. Halo Dinsana Dinsana Perompak Sadonyo, selamat malam. Di malam hari kodon sana, cuaca di luar sendu, tapi jangan sampai bermurung hati don sana. Karena lawa katunya puluk itu, baso bok Bali ya, di Salamba Jawa untuk edisi hari ko, hari Minggu 2 Agustus 2026. Bisa telepon di 812-4144 atau di 08-6606-9240 untuk merequest lagu Minang kesukaan don sana sadonya. Yalah kalau begitu kita terima penelponan pertama dulu kau dan sana. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ike.
0: Selamat malam Pak Buyang Tapai.
1: Belangi bocor Ike, kata-kata tinju turunnya.
0: Masih gadangnya lah be hujan situ.
1: Di sekolah be Ike.
0: Oh nih, di sekolah berantai.
1: Tapi suara Ike kok mengalahan suara hujan.
0: Oh, ndeh pakai speaker. Ya,
1: suara Mice kan lah merindukan lah dua kali minggu.
0: Oh, ndeh baik to minggunya, Ma.
1: Oh, ndeh Mice. Mice on air pagi-pagi dua kali. Bo, jangan sampai habis, Mice. Malaki jam 9, mereka kerajo.
0: Oh, ndeh tu.
1: Oh, ndeh Mice. Babayo lagu Mice.
0: Babayo,
1: Ma. Ya, warna jingkrak-jingkrak cacak. Dia jatuh bergoyang, Mice.
0: Dia nak jatuh cacak dari atau?
1: Ceria-ceria lagu Mice. Hutan.
0: Iya, tapi kalian nak bangga dua dong.
1: Bapak ayo, Mice.
0: Kalian nak bangga dua dong.
1: Nah, rancak-rancak. Saya lagu tahu, Mice.
0: Nang siaran rancak lu tuh iyo.
1: Iyo, iyo. Nggak salah lagi.
0: Nggak salah lagi.
1: Kurang nang punya awak satu rindu lu aja, Mice.
0: Onde. Untung nang punya nak menanga malam kok, Ma.
1: Kalau menanga, siapa bilang tapai itu aja.
0: Iya,
1: gila. Ini kabar awak, waduh, lupa hijau aja. Kalau kasih itu hijau babi.
0: Oh, ini tuh mana pun ayu hujan ya.
1: Coba kan rasanya Mice.
0: Iya tahu.
1: Sampai lo gak pake jangan tak singguang lo lah.
0: Nggak, Cik Nyopi yo yang monitor taruh itu mah AC garah bini jorang kuah. Ini iyalah kan lah sehat saya ibu bagi di rumah.
1: Alhamdulillah Mice.
0: Manuara lah sehat.
1: Ya orang saya Manuara kan siang lo merawat.
0: Nih, itu iya tuh mantap.
1: Dia kantong sakit, dia badan sakit, nyerawat di mana orang.
0: Hatunya, hatu.
1: Ditunjukkan jalan, mencariin jalannya.
0: Alanya pacik kunci cie di mana orang tuh.
1: Bapak iya, mana orang aku ini. Karena pulang berkuali.
0: Oh, deh. Aduh, iyalah kalau baik itu.
1: Mereka kamu, Ice.
0: Iya, kunci sarung kutu, Bang.
1: Balamnya sadur, rancak, lakbeta kamu.
0: Oh, di.
1: Mandi dia anak-anak kan siang lo tuh.
0: Masya Allah.
1: Memang dasar anak pelawan.
0: Ini.
1: Pelawan ada yang melawan dua orang. Ini tentara-tentara aja nih, cewek lain gak dong.
0: Gitu.
1: Tentara pembangkang.
0: Tentara aku yuk kareh, balai.
1: Ya, ya mudah-mudahan lah dek pembangkang itu. Kok layak dulu deh nyok. Bapak beda lo daripada ayah, ayah tak kayak kuih dia. Dek nyok ini kawan lagi ya, kok.
0: Amin, amin. Buyang Tapai, apa lagu Pak Buyang ini?
1: Oke, bunyi motor le.
0: Kancang mana? Tapai
1: di Talimor ini.
0: Kancak lah tu nak pakai kata-kata.
1: Anak muda, misalnya, yang mau motor.
0: Iyo.
1: Ini tadi dia ada nganga di tadi lanut, nak nemu tak toro. Ini kor-kor jalan raya aja lah ini.
0: Senang latihan, Mas, senang latihan.
1: Iyo.
0: Iya.
1: Nah, di kandangnya semangat dia dari pemerintah, kan nggak mau masuk ada.
0: Nggak lo berani dah ya. Iyalah kalau itu.
1: Ini model dulu sandangan ya.
0: Iya.
1: Tadi gue di orang Jepang rancang-rancang yang model tuh. Anak gue enak dari nol.
0: Rangkainya surang ya.
1: Baru hebat.
0: Iya.
1: Orang Jepang lo botak-botak kepala lo memikirin bahan karancak. Bahan tak ke polusi udara.
0: Tuhan.
1: Hati bodinya yang model. Ala nak karuan saja lo. Ala cerita lima tanggar gue ya.
0: Iya, orang lah dibuat rancak-rancak ya.
1: Iya, sampai botak-botak kepala orangnya kok memikirnya.
0: Iya, aku dimodif bukan tambah rancak, tambah buruk aja.
1: Ah, iya, ini enggak ada yang nambah ini, enggak sama yang tapai. Yang tapai ya keren. Sambalian seorang nak minta ke orang gaya dulu dah.
0: Tentunya, aku ya contoh ke mah.
1: Bapa, ayo minta payah ke bujang nak beli rumah.
0: Bujang lah beli rumah tu.
1: Alam beli rumah, yang tak payah ke bantuan kandang kambing mana.
0: Ayo, iyalah.
1: Tapi dia di renovasi dah, wak.
0: Lah gagah gini tu ya.
1: Tidak lo gagah mana lo?
0: Iyo dari Nan Sabalunnya.
1: Ya gagah aja pun orang lah.
0: Gagah tu iyo. Iyalah kalau itu apa yang
1: tak lagu le mice.
0: Apa lagunya tu?
1: Macam lah ngetik ngetik belakang mice ya.
0: Nak mengetik lah mana kanakan.
1: Iyo.
0: Apa lagunya tu?
1: Lagunya Dendang Mande dari Dapil Istanbul mice.
0: Dendang Mande jadi.
1: Ajong Janko sekarang orang gaya wa mice.
0: Jadi ya jangan lupa. Kamu
1: tu yang saya dimira dia siapa seorang tu dong.
0: Dikirim je beliau doa ya. Itu nanti
1: tu. Iyo.
0: Salamnya.
1: Akhirnya lejo. Palilan lejo.
0: Alhamdulillah. Salamnya untuk si Akini kau Pak Buyang.
1: Salamnya spesialnya untuk Mice.
0: Terima kasih.
1: Semoga sehat selalu, mua panjang rezeki tambah sekeluarga Mice.
0: Amin, amin. Terima kasih Pak Buyang Tapai.
1: Kabarnya anak Mice tentara semua orang ya. Semoga menjadi anak yang saleh.
0: Amin, amin.
1: Dan menjadi anak yang berguna bagi kedua orang tuanya.
0: Amin ya Allah.
1: Sudah tu titip doa untuk Diana Mice. Nampak operasi, operasi barik lu mah Mice. Semoga cepat sembuh. Untung-untung ada keajaiban hilang tu penyakit yang dah jadi operasi tu.
0: Amin, amin ya Allah.
1: Sudah tu Ramu Doidira, Diana, Ulan. Putra Kelak Sambilan, Jema, Roni Sanago, Bibu Putri. Sudah tu Roni Jambak. Maikam Sikumbang.
0: Iya.
1: Pak Malin Sampono, Pak Sampaminan. Bayu, Bu Monik, Mama Najwa, Bu Zur.
0: Okay.
1: Pak Nur, Bu Nur. Kita salam. Pak Idi Komis ya. Atau Pak Bujang Pak Ibu.
0: Jadi.
1: Udah jes di Kuala Lumpur. Awak salam kompak. Saya sudah lah lah Mice.
0: Jadi Pak Buyang Tapai.
1: Kurang banyak ke masuk lah yang awak.
0: Oke.
1: Okay. Ya, terima kasih banyak Mice.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Buyang Tapai. Dari 08 9 6 0 9 2 4 0. Kini kita berada di angka 8 1 2 4 1 4 dulu di. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam Pak Nur.
2: Malam ke?
0: Iyo, baa ka Bapak Nur kini ko?
2: Alhamdulillah.
0: Iyo sekarang tunjuk hujan di situ nda?
2: Asiko lah tadua ke?
0: Sama lah tadua mah. Berarti tu.
2: Tadi yo.
0: Tadi yo labek banana sadaro
2: yo labek. Sudah maghrib tadi.
0: Oh sudah maghrib. Kalau di sini tadi sudah isa labeknya.
2: Sudah maghrib. Tidak lama dah kan?
0: Iyo, nya sebantal nya.
2: Untuk penyiram bunga teh.
0: Oh, iya. Dan jadi hari kau Pak Nur nak nyiram bunga doh ya?
2: Pak Nur mangke lah ya kan?
0: Iya. Oleh Pak Bungo aja di rumung kor rumah tu.
2: Alhamdulillah.
0: Ay, banyak tu.
2: Lain.
0: Bisa tu agak tiga pot.
2: Japi lah.
0: Japi lah kau kan dia ya.
2: Iya.
0: Banyak lah mati Pak Nur. Banyak tu dia gila lah mati si ibu lupa-lupa menyiram.
2: Nyo itu je. Nya harus dirawat.
0: Iyo, kalau indah ibu wak di Bali mahal mati sih nyo kan. Dek nak disiram-siram.
2: Ambon dah bunga-bunga mahal aja.
0: Iyo.
2: Nah murah-murah sih.
0: Bunga murah pun nyo minta air ya Pak Nur. Tak disiram ya kan.
2: Tapi itu nang langka-langka sepuluh bunga inango tu payah di itu kan.
0: Bunga apa namanya?
2: Bunga inango.
0: Oh inango?
2: Iya.
0: Oh baru iko lo cuman nangga? Itu apa bunganya tu Pak Nur?
2: Bantu bunga cuma gue cuma ada badare, ini badare kan?
0: Oh gitu. Oh yang harum tu.
2: Ayo.
0: Oh iya iya.
2: Kalau malam kecil nak doa dewa doang mah?
0: Iya.
2: Iya.
0: Mitosnya bantu itu?
2: Mitosnya iya tu.
0: Tapi itu banyak dipakai orang untuk apa nak Pak Nur? Sih, bunga-bunga yang banyak warnanya kok untuk acara-acara.
2: Iya, untuk ubek dulu ya. Iya, jadi macam berkunukun kan? Untuk bunga tujuh ragam kan?
0: Iya itu bunga tujuh ragam. Tiko salah satunya nak.
2: Iya.
0: Bunga inango kok baunya harum. Tapi
2: bunga melati.
0: Kue unsur mistisnya enggak sih Pak Nur? Iya kan Pak Nur?
2: Huh?
0: Agak kue unsur mistisnya di bunga kok malaki padanya enggak ada mamang ada.
2: Nah, itu sebagai ya.
0: Iya.
2: Semana dia dia tiga kan?
0: Ah, tuh ha.
2: Yang dia ambo nak nak kete itu nak nama meninggalkannya, aduh nama batangnya ada perlu kan?
0: Oh banyak sih. Itu nak perlu dirawat mana ada naknya tanaman yang kuat tibanya tu.
2: Kalau nerimput, ya dirawat nanti.
0: Oh kalau yang di tanahnya, bisa cari surangnya.
2: Iya kalau di sawah nak di tanah ada tanggung kedang gini tu.
0: Iyo inyo pan cari makan surang.
2: Dah bisa untuk papan batangnya kan?
0: Wes mantok lo gadang matu ya?
2: Gadang tinggi.
0: Oh ni paling duang di rumah tu ya, tadua rumah dehnya ya.
2: Enggak lo di tapi ayu bertanamkan rumah kebetulan tapi ayu cek.
0: Oh di tapi ayu apa Pak?
2: Iya.
0: Iya. Adilah kalau begitu. Pak Nur, lagu Pak Nur kini kah?
2: Anu sih lah cek.
0: Betul.
2: Ratok dagang.
0: Ratok dagang. Dari Samsamber.
2: Jadi.
0: Jadi.
2: Kok diminta dan setan tak ada di cek kan?
0: Iya.
2: Alah sampai gini lu nape cer kan?
0: Iya nak aduh subuk doba ala itu. Iya tu yo agak PR lo nancie tu tu mah.
2: Iya. Anak lagu Linton tu lah banyak kenangan tu mah kan.
0: Iya. Itulah alun nu subuk le doba Nur. Nak bahas sampai senang kini lu di.
2: Jadi.
0: Jadi. Assalamualaikum.
2: Pak Doinda kan?
0: Pak Doinda. Salamnya Pak Nur.
2: Pertama untuk mikir ke keluarga.
0: Terima kasih banyak.
2: Mudah-mudahan sakialah.
0: Amin.
2: Dan berkah.
0: Amin.
2: Anaknya dia anak yang saleh.
0: Amin. Ya
2: mudah-mudahan salah satu jadi artis Quran.
0: Amin.
2: Sudah tu untuk nama masuk tadi Bu Yon Tapai kan. Terima kasih salamnya. Sudah tu untuk Bunda Queen. Untuk Yulmi ditunggu di Mega Perdana Permen Limo, Diana, Wulan, Mentem Sekumbang, Mbak Yul di Lubuk Lintah, Bu Nur di Simpang Gia, Angkura Jo Kacik, Malin Sampono, Putra Kelok Sembilan, Jemaahnya kan, Roni Senego, Jo Putri Sekumbang, Roni Jambak, sudah tu Aldi Tanjung, Oyon Tanjung, kau tanya Tanjung sudah cek.
0: Jadi dapat nama.
2: Pitro, Pino, Pino ada tak sudah cek?
0: Siapa?
2: Si Pino.
0: Pino, enggak. Pino je tahu nanti auturinya.
2: Pino tu si anu Jojo tu mah, ramu dua jira Jojo kan.
0: Cik je orangnya tu.
2: Ya, kalau cik yo sehari ya Pino namanya tu.
0: Oh. Kalau Jice?
2: Jice Irila mah.
0: Oh, tole nak pani ba anda ba Pino tu. Do pani namanya. Ini Pak Nur. Itu saja Pak Nur.
2: Sudah tu nanti bertersangka cik. Yes.
0: Nanti Kuala Lumpur.
2: Tidak, di Kuala Lumpur disangka dah enda ya. Bu yang tapi itu hasil mah.
0: Batu?
2: Nasaki seno kan, Nana kan, tidak Diana tu kan?
0: Oh tadi nan beliau sampaikan Diana.
2: Diana ya.
0: Iya.
2: Nasaki Diana nak operasi kan?
0: Iya.
2: Yo salam lu ke Diana tu cie.
0: Iya. Kita doakan bersama.
2: Nyo kecuci darah, yo cuci darah, yo lo yang nana tu mak.
0: Oh gitu, ya Allah. Mudah-mudahan diangkat lah saluran penyakitnya.
2: Mudah-mudahan sehatnya kan.
0: Amin.
2: Apa lagi yang mudah baru kan?
0: Betul Pak Nur, kita doakan saja.
2: Sudah tu nak masuk nanti di Tepa.
0: Jadi.
2: Sudah tu bunda mama menajua.
0: Di Pak Nur.
2: Juita di Priaman.
0: Okey Pak Nur.
2: Ajo Sidi di Priaman. Asal dulu saya cek.
0: Jadilah Pak Nur.
2: Saya cari masuk ke alhamdulillah sekali aku masuk.
0: Alhamdulillah. Kasih ya Pak.
2: Yo kena masuk aja diturut ke sini nanti.
0: Oi, Lama-lama mari kau mah.
2: Kuda siang, nak malam siang itu.
0: Jadi.
2: Iya Pak Nur. Tanya macam tu terus kan.
0: Jadi. Kasih ya Pak Nur.
2: Indah terpet jadi pun langsung saya kan.
0: Iyo diturui selai, tapi insyaallah jangan bawa ladiang lah. Iya Pak Nur.
2: Terima kasih Cik.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik, sehat pulang ke. Selamat sampai di rumah.
0: Amin ya Allah, makasih Pak.
2: Jam 10 aja banjir.
0: Janganlah, hujannya berhenti alhamdulillah.
2: Terima kasih ya.
0: Sama-sama Pak Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itunya Pak Nur dan sana pandangan penelpon kita rangka 2 malam hari kok. Kini kok coba tarima cepat telepon lain sebelum kita ke lagu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada Pino mah.
3: Capek sih tahu loh mah.
0: Capek lah, langsung sampai bocoran tadi mah.
3: Sudah sampai bocoran.
0: Iyo, bang kok nak Pani? Siapa aku Pino loh?
3: Pani itu panjang lah prosesnya sih.
0: Banyak harus dirubah ya?
3: Banyak harus dirubah amat ya.
0: Anca indah lah. Amakunya sesuai sih lah.
3: Kak, yang cocok ini masalah.
0: Antara dua kok nan mana sesuai juga KTP kok aduh tindak.
3: Ini buang selah kan.
0: Oh. Namo panjangnya Widira Pinosari. Diatur selaja sembarang.
3: Apa tadi lo kan?
0: Itulah. Putra lah putra.
3: Itu dirubah lo ya.
0: Nggak, Widira Pino Putra.
3: Nggak.
0: Nggak lo dong. Oh tapi itu memang bagian dari nama asli kah dua-duanya tuh?
3: Iya lah. Oh, nggak tuh mah bisa percaya deh sih.
0: Entah kok ada lo jadi manusia seribu nama kan?
3: Manusia seribu nama? Aduh dong.
0: Aduh lah. Ado jo radio le, ado jo apa le yang abah tukar namanya. Padahal orang asalnya suaranya.
3: Awak biar lah cie tu saya.
0: Cie tu saya. Aku salah dua.
3: Cie tu lah payah orang lain ni cie nua.
0: Lah ya mendapi kambing lah ya.
3: Iya. Ato jadi rebah lo dah wak kan.
0: Rebah lo. Baca aronya nak.
3: Nama raja pemadai orang tua semua tu dah nak.
0: Iyo nak menghargai nama itu dah.
3: Nga.
0: Dari diri situ lah berarti.
3: Tapi lah cie. Bahkan orang dulu mah apa arti sebuah namo ya.
0: Eh berarti lah nyo. Eh namo
3: tuh. Ayo seberarti bangga di rumah namo.
0: Nah itu jadi tuka-tuka.
3: Bangga di tuka-tuka.
0: Iyo. Orang lah namo asli dulu iyo ndak asli dong.
3: Pindah tuka-tuka aja.
0: Nah kalau dulu tuntutan profesi.
3: Tuntutan profesi? Ah itu masih uliah dong.
0: Masih uliah kan. Itu nyo.
3: Kini lah. Kita lentang rajin orang kan.
0: Buliah dong.
3: Apalagi yang rajin penyiar kan.
0: Weh, nak buliah dong.
3: Apalagi yang baru masuk sekali kan. Habisnya lagu kalau namo.
0: Tuh, apalagi orangnya nak penghafal warna suara gitu. Orang.
3: Lapannya. Itu biasa tempat namo masuk radio, Mas. Ya.
0: Iya.
3: Iya, matanya ke matanya. Ini lancar itu kan, mau ke lain.

0: Lagunya
1: Ayo
0: minta lah ya.
1: Apa kiro-kiro nan
0: kan? Ini ada lagu yang rancang lah kamu masuk anda.
1: Jadi tujuan yang diminta.
0: Gara-gara judul itu ya.
1: Nak gara judul ni doh, isinya pun agak gitulah stek.
0: Indah gitu. Paling indah lah karena lagu dari awal ya tu ke.
1: Iya kadang kan berbeda
0: statusnya. Karena blog,
1: apa?
0: Karena aku nya di YouTube lah.
1: Oh,
0: di blog langsung kan.
1: YouTube saya orang berkata kasar lewat juga di situnya.
0: Ada saya. Dari itu je lah.
1: Siapa?
0: Sri Viola.
1: Yang matu di balik karuduang.
0: Indah.
1: Indah ikut orangnya doh.
0: Yang rasa kisang kuih basang.
1: Oh, itu mantap juga rasa kisang kuih basang kuih itu nak sih.
0: Ini rasa kisang kan kisang kuih basang. Matanya lah kapan kuih yang dah.
1: Itu paham mana tuh. Yang Sri Viola kan ya?
0: Iya, tapi rasa kisang kuih basang kan? Tapi rasa kisang kuih basang kuih basang kuih basang kuih
1: basang kuih basang kuih basang kuih basang anak liau.
0: Ah, itu lah. Itu lah kan anak pek. Makan sudah di luar seorang.
1: Oh indah, membuat manuara nak bentuk itu berbeda nanti itu.
0: Pasti tidak memanuara. Di luar seorang makan seorang.
1: Iya, tapi kan di kawanan juga, dihidangkan juga.
0: Ah, indah tu dihidang tu disuruh luar beli ya.
1: Oh, nak uli ambil ada nasi di dapur dah.
0: Nak ambil nasi dapur dah. Ini namanya rasa kita nak kuih basang kuih.
1: Kuih basang kuih, setuju.
0: Ah.
1: Iyalah salamnya dah.
0: Atau dibayar seorang. Ya mungkin loh.
1: Iyalah.
0: Itu ada kecil deh kema. 10 ribu pasti yang ada itu ada orang lain duduk di dalam.
1: Nah, itu cocok tuh. Nah, di dompet barak ini tuh.
0: Ya, mana cara main?
1: Oh, cara maitong ya nak tahu doh ya. Indak sagan magi tahu doh cara maitong ya.
0: Cara maitong ya kuah.
1: Harus lo pakai mesin penghitung uang yang ada di bank-bank tu tu.
0: Apa lagi halo nya itu ke?
1: Hampir.
0: Ah, apa lagi halo? Maka tu partner tadi. Akhirnya kalau tiga karena ampe tu. Lagi pak yang dibentak partner tadi itu ah.
1: Ah tu, yang lewat nak apa kena tu?
0: Lupa lah buah.
1: Anak ada encok dah ngalagu selai.
0: Ada lagu selai.
1: Iya. Salamnya untuk Sia tu.
0: Salam untuk Sia dulu tu.
1: Makasih.
0: Nah tentang partner tadi tu.
1: Jadi.
0: Tentang pembujang pak ibu, tentang pak Malin, tentang pak Buyang sama Bu Manara. Untuk para ini semua putri, untuk pemenan, Bu Mary, Mama Najwa, untuk Ginda Tommy, untuk Pak Munir, untuk Pak Ayan, untuk anak-anak lagi.
1: Jadi.
0: Ya lah, Cik.
1: Ya.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, udah widira dan sana pandangnya. Itu penelpon kita nan di segmen non pertama. Beko kita lanjutkan balik ya. Jangan lupa ditunggu teleponnya sampai Beko pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Cary Institute of Ecosystem Studies, Chanel Ladew, menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Habis, buang sini aja deh.
5: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
4: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
5: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
4: Hah, kalian?
5: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
6: Tidak. Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
4: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
6: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
4: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
6: Ayo dah.
7: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
8: Seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
9: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
8: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
9: Gini nih punya adek nih ya, yang so tau semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
8: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
9: Wah. Ma, pulang ma.
10: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Prom Patereri Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana padangga. Alah, kita dengarkan beberapa lagu nan di request di segmen yang pertama tadi dun sana. Kini kok kita terima telepon balik ya. Jangan lupa di nomor interaktif kita nan samo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni mince.
0: Onde onde lah masuanya Pak Roni Jamba. Apa Bapak Roni ko?
1: Sege-sege aja ini mince.
0: Tadanga sih dari suaronyo, dari galaknyo. Jaleh kalau kondisi sehat sih. Baad, baad bahagia sih tuh tadanganyo.
1: Iya, apa kalau ini mince mangke itu bahagia sih sehat ya.
0: Ini sanang lo mandanganyo.
1: Ada kalau ide nak mangke itu yo nak bahagia ke tapi kalau la terakhir nak bahagia ke ada kira mangke akan waktu bahagia ke itu.
0: Onde onde. Tapi kalau nak diingke-ingke lain nak baturi lo cebang Pak Nur tu.
1: Enggak, mana lo? Ya tu, tu bakal cek mukti petang. Kalau nak dapat masuk, aman ngajo, macam. Tapi kecik mukti ni mah.
0: Ayo, ayo batu cek mukti setuju. Ayo,
1: mana ngajo? Bisa aja senyum je. Ayo, ayo. Besok kan ada yang masuk alir mah.
0: Iyo, tiu hari selama jauh
1: Ayo, besok-besok kan tu ni mencari siaran tu kan masuk lewat gitu.
0: Ayo kan, antara ada siaran malam lain tindak. Lainlah, sekali seminggu setidaknya ada siaran malam mah.
1: Ayo, sekali seminggu nak, kena hari kami, kena hari Rabu nak.
0: Indak, salah.
1: hari Minggu, hari Minggu.
0: Hari Minggu, kalau hari Rabu tu biasanya paginya taruh itu mah.
1: Pagi lah ni?
0: Iyo. Iya. Apa lagunya tu?
1: Biasa nih.
0: Yang mana tuh nak ditukar?
1: Kami bapak yang rumah.
0: Nak mau ditukar-tukar doh. Hah?
1: Kok habis?
0: Nak dogi habis doh. Halo? Yo habis mah. Bah kok ditahan tuh? Bah hale itu. Yo habis kiranya mah. Tapi nak bah doh. Apa nak menjadi requestannya? Parodi Jamba. Allah. Kita siapkan. Jadi bagi Cik Maut ya, ditunggu saja di danga dari rumah lady. Kini kok kita kalapan 1-2-1-1 dulu dan sana pandangnya. Untuk nanu WA Beko Buliah telepon pulo Buliah kirimkan WhatsAppnya di 08-966-092-0. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya, sama siapa cek ini kok?
2: Tetangga Widira.
0: Tetangga Widira?
2: Iya.
0: Di cek na RT di situ tidak tahu siapa tetangga Widira doh.
2: Hah?
0: Cek nak tahu siapa tetangga Widira doh.
2: Lagu cek.
0: Nak ulia doh, nak tahu nama nak bisa putar lagu doh.
2: Ayah berdiri kakak.
0: Hah?
2: Ayah beradik kakak.
0: Josia dulu kok.
2: Aceh pelupo
0: mah. Iyo Aceh pelupo mbak Ale, ditolong sih lah orang pelupo kok mbak Anyo.
2: Ya ayah beradik kakak.
0: Ayah beradik kakak Jo, nak mau tahu sih dah pokok ayah beradik kakak.
2: Iyo.
0: Iyalah kalau baik itu kok nak namuah tu mbak Ajo lai.
2: Ya.
0: Emang nak namuah do onde.
2: Bako tu salah.
0: Astagfirullah.
2: Mbak aku mengucap.
0: Kalau di gitunya baru inget ya, baru terberanjaknya. Nggak bisa ngawak terus.
2: Itu pelupo yo.
0: Itu aubeknya lah itu.
2: Aubek lalu lah.
0: Ah kan cocok, itu mana aku.
2: Ya lalu lah.
0: Lalu sesedak lah.
2: Ya.
0: Lain nak keberang lah seorang kok.
2: Ya putah lah gue taruh.
0: Ini harus mengicik sampai jam sebalik bakal eko.
2: Entah jam tu sepe. Itu ben.
0: Itu ben. Biar siap
2: sen. Ya, hari ni sebalik tutup lagi.
0: Iya. Biasanya biar sen tu pulang lah nak.
2: Ya.
0: Kecian sen lah jam mak nak akur. Sianan wajah tu. Aduh lah.
2: Jadi tu dua lah wak. Kamu nyuti ya kau.
0: Apa tu?
2: Nyuti hanya lah. Mereka itu tu mak. Naja lepas tangan mereka. Awak itu tuduh.
0: Awak itu tuduh.
2: Iya.
0: Jadi iya lagunya yang kirain sekolah. Nak pisang. Anggirain.
2: Marang lah.
0: Ah, tapi oh, ayah beradik kakak tadi.
2: Iya, ayah adik kakak. Pukul kan hari ini tujuannya aku.
0: Oh, mah jadilah kalau begitu nah, pisang. Ya. Nah, salamnya untuk siak ini kok.
2: Salam lah untuk Roni Jambak tadi lah putih ya.
0: Iya, lah tak putih teleponnya Mbak Al itu.
2: Iya. Itu lagu nak boleh tutupkan.
0: Ah,
2: awak tentu itu lah bu terus.
0: Tidak ada, saya lagi suku, saya lagi lama dah nggak terus.
2: Nah, iya. Nah, salam Roni Jambak, Om Peter.
0: Jadi.
2: Nah, Pak John Pertikawa, Hendri, Batu Sangka, Uncu Wobi.
0: Iya.
2: Mama Najwa.
0: Jadi.
2: Desi, Steba, Desi di Astatek.
0: Desi di mana?
2: Mama Yuniar.
0: Oh, Mama Yuniar.
2: Putra Terus Sembilan.
0: Iya.
2: Aldi Tanjung. Pak Edi Kumis.
0: Jadi.
2: Pak Nur.
0: Iya.
2: Pak Nur bungo ke bungo kan kadang.
0: Baru sekali kau lihat motan bungo.
2: Ya, nu bungo nang kereta, bungo piti lai.
0: Indah, beliau kok mana kau menenangkan hati.
2: Ayo.
0: Iyo kan.
2: Ah, Bunda Kuin.
0: Iyo.
2: Nana. Mama Ica. Nah, Ibu Tati Prataka.
0: Jadi.
2: Jale. Bunda Yul, Ulan, Diana, Ulala.
0: Ulala terus.
2: Tidak sebut namo, tidak sebut gala. Bujang terusan, Cik.
0: Bujang terusan.
2: Jam dua lebay.
0: Oke.
2: Okay. Untuk Ices, keluarga, sehat selalu. Lelo pulang, ya.
0: Amin, amin. Terima kasih banyak.
2: Hari hujan, ya.
0: Iya, insya Allah.
2: Jam cantik kalau lekang,
0: nak. Indah, nak kata lo, dong.
2: Baku, lah lama, tidak sebut. Tidak, mana, orang liter, lah.
0: Iya.
2: On air.
0: Tidak on air, on air, ya, dong.
2: Ayo, lah lama. Kode perasaan tu,
0: mak. Perasaan sama apa rasai lo, mak?
2: Ya.
0: Kasih banyak anak pisang.
2: Alah, aku.
0: Yo.
2: Dah terus deh doah.
0: Tak usah nak ada.
2: Alah.
0: Yo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagai nak pisang wak aku baalai. Tapi tetap harus harmonis hubungan taruh nak pisang nyindok bako ko dan sana. Untuk apa? Ya untuk menjaga keharmonisan tadi tu. Kita coba terima penelpon nama berikutnya ko dan sana. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, sama siapa cek ini ko?
3: Ano ne wira mo ada?
0: Oh, tunggu.
3: Tunggu.
0: Uncu Bobi.
3: Ano ne wira mo ada?
0: Lagi ko lado nampak. Soalnya nyo time pi dek telepon-telepon lain tu lah masuk lo nyuncu ah.
3: Oh,
0: ala tepi tapi suaranya tetap suara Uncu.
3: Halo, kalau nenek.
0: One, entahlah, Uncu. Soalnya dan siaran tak one kini, kodon, Uncu.
3: Siapa?
0: Sama Mice, Uncu.
3: Sama Mice?
0: Iya, Uncu. Salam kenal, Uncu.
3: Halo, Mice.
0: Iya.
3: Halo, Mice.
0: Alhamdulillah lah tadi, Uncu. Tambuhnya alun, lah.
3: Bagaimana balun dia dah?
0: Alun.
3: Bukan ada ikut sakit wiko.
0: Hanya kadang lah dimakan lo malam hari. Kok lo kok sakit wiko mah? Cak indah lah.
3: Terlalu sakit ulo ya.
0: Banyak sih beko nak itu sih dong cu.
3: Iyalah.
0: Uncu.
3: Apa lagu ini? Kau wikit mana lagi ya kak?
0: Hah?
3: Mana kali ya?
0: Ada kek kangko 90 lah cu.
3: Oh lah, kau putus lagi ya?
0: Indah. Tebak-tebak salah. Raso-raso salah dari suara tu bara. Indak.
3: Kebalik tu 91 lah.
1: Satu lah sama luar, saya tiga cari tu ya.
0: Mbak Yul, lo Terawangan Uncu tu ya.
1: Ah, dua ada.
0: Apa Uncu?
1: Dimana kak, dimana ya kak lagi? Sama tu.
0: Indah, lagi 80-an bah. Uncu.
1: Lah?
0: Lagi kelahiran 80-an. Iya.
1: Astagfirullah,
0: oh iyalah.
1: Santu mau 90 jadi.
0: Astagfirullah, Uncu.
1: Uncu. Iya, cuma mau dikaro sih.
0: Ayo, Uncu. Anggap saja iyo amin nanti Uncu.
1: Amin.
0: Amin. Uncu teraga undang lagu Uncu gini ke.
1: Awal lagu teraga. Aduh. Puluh dari lagu.
0: Apa tuh?
1: Oh, dulu nombor dia juga. Gamai ke? Gamai tu Minang kak?
0: Minang, Uncu.
1: Oh, Minang.
0: Iya.
1: Minang, nesal gamai dah?
0: Gamai hari Selasa biasanya, Uncu.
1: Oh, Minang. Mm-mm. Minang ambil apa lah? Oh, nombor dia juga. Jambat cik anak tu.
0: Apa?
1: Jambat cik ayah. Jambat cik ayah ya.
0: Jan
1: aja banci ke ayahnya.
0: Jan banci ke ayah.
1: Iya. Jadi aja.
0: Oh, jan di aja.
1: Jadi aja banci ke ayahnya.
0: Oh, jan di aja banci ke ayah.
1: Iya.
0: Siapa nyanyinya Tunjo?
1: Ah, nama Bapak Wike.
0: Mm-mm.
1: Kak Wike nyanyi.
0: Bukan banci
1: ke. Ayo, Kak. Jangan banci ke ayah. Dada, dada.
0: Yang ada bukan banci ke anak judulnya lainnya.
1: Oh, banci ke anak ya?
0: Iya.
1: Ah, nah itu adalah apa untuk buruk aja lah.
0: Apa Cu?
1: Jodoh buruk ada kak?
0: Hah?
1: Jodoh buruk.
0: Sendok buruk?
1: Iya, pak, pendok buruk berarti ah. Oh.
0: Uncu.
1: Aduh, boleh.
0: Pondok buruak.
1: Pondok buruak.
0: Pondok buruak. Iya. Kok yang ada?
1: Lepih buruak sama pondok buruak. Lepih kali. Lepih kita sama pondok buruak nak.
0: Penyanyinya? Penyanyinya lagi Uncu?
1: Cewek lagi ya.
0: Oh, lepih buruak pondok tua.
1: Ah, iya lepih buruak ya.
0: Ah, itu Uncu ha.
1: Ada kan?
0: Lain Uncu.
1: Ah.
0: Salam yo
1: buat kawan tercinta ya. Semoga rezeki panjang umur sampai dia diri.
0: Amin ya Allah, makasih amin doanya Uncu.
1: Awak tahu di setiap kawan ni ada kau yang ingin mau tahu di setiap kawan.
0: Ih, atau
1: cerita kau ingin dia diri nak.
0: Ih Uncu, aku tahu Uncu. Kalau lawan celak Mekah tu menangis sih mek Uncu.
1: Ah. Kalau udah tercapai juga lagi cerita.
0: Amin, amin, Uncu, makasih.
1: Kalau udah ada lambang Allah yang ingin menerima kaji.
0: Undi, amin, tak aji umroh kan anak Uncu.
1: Ah, doa aja lah lo.
0: Amin.
1: Kaji, sebenarnya sudah tadi taruh.
0: Insya Allah.
1: Doa dari.
0: Jadi Uncu.
1: Ah, jangan lupa baca ya kursi taruh.
0: Ah, jadi Uncu.
1: Di sini maka baca ya kursi dari yang awak jadi ikut terus kak. Oh. Kakak kesinan mah tersuruh deh bapak.
0: Wih, Masya Allah, jadi Jo.
1: Lepas maka kan, awak tersuruh kak.
0: Tersuruh deh Jo tuh.
1: Yang tadi tiga tuh, kakak mas tua tadi tuh, gue udah keperah tadi tuh.
0: Ah, yang tadi, iya.
1: Iya, udah keperah kan, poin.
0: Iya.
1: Tapi keperah itu udah keperah lah.
0: Iya. Itu Jo.
1: Jadi mama dia jual mah cukup keperah lah aja.
0: Oh gitu, jadi.
1: Ah, kita mau masuk itu kalau lagu perawan ni. Itu kapo one.
0: Iya, jadi Jo.
1: Ah, one lah nanti suruh kak.
0: One sedang istirahat di rumah kau manjo.
1: Iya, one sakit.
0: Oh, one lah sakit sih lo one lihat.
1: Iya, demam. Ia lagi pernah kau bawa demam ni.
0: Oh, itu. Iya, amin.
1: Oh, demam pernah ni ada demam. Makia lah tidak pola dua.
0: Oh.
1: Awak sakit tu. Aja sakit minum lah ubi. Biko tambah sakit kak kawan biko.
0: Oh, dia pernah.
1: Jadi nama itu lah.
0: Baik.
1: Alah yang minum. Kena apa juga. Rami dah pola aja. Anu muka.
0: Daun rambutan.
1: Murayu juga.
0: Murayu.
1: Ah, ini mau warna hijau aja. Itu pandai dalam, kak?
0: Iya, Uncu.
1: Pandai dalam tu Nua mura iyo doa.
0: Kalau
1: minum doa apa doa apa, doa apa doa negara negara. Itu apa pun sekian macam juga ni juga. Gulu, diabetes, kanker juga ada mah. Kalau doa kanker mah, jadi lah doa negara negara tu biar
0: mah. Oh jadi jo. Akhirnya.
1: Kalau saya masa jadi kak.
0: Ado Pak Buyang Tapai, do Pak Nur Widira, Roni Jamba.
1: Kaboy.
0: Oyon. Uncu.
1: Ah, Boyon, Boyon sampai. Baru di Sri Agu.
0: Jadi.
1: Kira-kira 9 masih, Kak.
0: Alunnya masih antrinya.
1: Antri, salam buat, Bang. Ini ini media yang gini, Pak.
0: Ayo.
1: Minta-minta, Pak.
0: Minta-minta.
1: Itu saya mau kira-kira 9, Pak.
0: Ayo, lanjut.
1: Baru di Piapa, baru di Sri Agu. Baru di, apa, di mana, Bu? Polis Kumbang, Nak.
0: Polis Kumbang, ya.
1: Ah. Bang Iwin, yang ada di sini, Pemimpin, pemimpin,
0: halo,
1: ya, tu apa, Pak Sumi nanti bos ada,
0: halo nado lain dojo,
1: Pak Sumi,
0: jadi,
1: sudah lala, aku banyak orang kau bawa kau bagi, orang kau bawa,
0: jadi lah unjuk,
1: yo betul,
0: indah gitu, terima kasih banyak ya unjuk,
1: yes, yo ne, kak,
0: yo.
1: Boleh juga dah, boleh lagu angka. Bekal kita sambung ni, Kak.
0: Jadi, terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cu. Sampai malam pula untuk Mama Najwa, untuk Buzur, Bunda Queen, Uni Desi, Onde, dan sanak-sanak tak cinta ambo sadonyo. Terima kasih Alanyo antri. Sabar dulu karena alak ada beberapa lagu dan antri untuk diputarkan. Sasudako kita coba terima telepon balik ya. Di nomor yang sama 812-14 Jodi 08 sebalian nama 6092-40.

0: Mesin bertujuan mengeluarkan benda asing yang ada di dalam saluran pernafasan. Gaya bersin masing-masing orang tidak selalu sama. Ada yang bisa bersin dengan tenang, sementara yang lainnya bersin dengan mengeluarkan suara yang unik. Ternyata, masih banyak fakta bersin lainnya untuk diketahui. Di antaranya, mata secara otomatis tertutup saat bersin. Sudah secara alamiah, mata akan menutup tanpa disengaja ketika bersin, dan sulit bila ingin dipaksakan terbuka. Mengapa? Karena ketika otak menerima sinyal untuk bersin, maka mata juga akan menangkap sinyal untuk segera menutup. Itu sebabnya, sekeras apapun usaha Anda untuk tidak menutup mata, akhirnya mata tetap akan tertutup juga. Fakta selanjutnya, bersin tidak akan terjadi saat kita tidur. Coba Anda ingat-ingat kembali, pernahkah Anda bersin ketika sedang tidur? Ya, bersin memang tidak pernah terjadi saat tidur. Karena ketika seseorang tertidur, maka seluruh saraf dalam tubuh akan ikut beristirahat. Itu artinya, saraf yang memicu timbulnya bersin pun tidak akan bekerja selama Anda tertidur.
1: Bun.
2: Ada apa sih, Dek?
1: Itu, Ade tadi lihat di beberapa sudut rumah kita ada nomor-nomor telepon, kayak BPBD, pemadam kebakaran, polisi. Banyak, Bun. Itu semua teman-teman Bunda.
2: Bukan, Nak. Itu adalah nomor-nomor telepon penting yang bisa kita hubungi kalau ada kejadian darurat. Nah, Bunda sengaja letakkan di beberapa sudut supaya semua anggota keluarga kita itu bisa melihatnya.
1: Hah? Maksudnya, Bun?
2: Nah, gini. Contohnya nomor ini nih. Mm-mm. Pemadam kebakaran. Kalau di lingkungan kita itu ada kebakaran, maka kita bisa segera menelponnya untuk minta bantuan memadamkan kebakaran yang terjadi.
1: Oh gitu ya, Bun. Jadi kalau kita butuh bantuan saat ada kejadian, bisa telepon nomor-nomor itu ya?
2: Pinter nih anak Bunda.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Prom, Patere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Sana Pandangan, lagu yang baru saja kita dengarkan. Dan di segmenan tadi itu banyak banget pesan-pesanan baik untuk kehidupan kita dan sana. Jadi memang lewat sebuah lagu itu bisa disampaikan banyak hal-hal kebaikan, kebahagiaan pulo. Nah, kira-kira requestanan berikut ko apa kita tanya langsung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dice.
0: Halo Putra.
1: Semboja bagiannya Dice.
0: Iya, alhamdulillah. Dima Putra kini ko.
1: Putra kini ko.
0: Ya Allah, udah Roni, kok bagus sih kok Putra nama tadi kok. Astaga.
1: Bang Rano.
0: Ya Allah, Bang Rano. Si Ana menyimpan Baron, namanya.
1: Baron ini siapa? Rejamban.
0: Iya. Si Ana sama aku. Dari suaranya Rano, dari namanya Putra. Aku salah menyimpan orang hukum.
1: Salah simpan tuh.
0: Kabar kok udah Rano.
1: Baba iya, aku udah salah ganting mah.
0: Alah iya tuh.
1: Dari tadi mah, nanya masih masuk ada.
0: Nah ada nampak namo dari tadi lo.
1: Jadi dia putra itu
0: nah. Dia putra itu iya nak.
1: Putra itu mungkin mah ya.
0: Ini putri mahnya.
1: Putri lah iya dong, kok putri di kuah.
2: Halo Mince.
0: Halo Uni, Mbak Aka Mbak Uni kok.
2: Alhamdulillah, lagi sege-sege saja.
0: Alhamdulillah, berkat doa si Babang nak. Aduh, aktivitas malam kok leko Uni Putri?
1: Lah,
0: oh lai santai-santai lai. Kira kok sama-sama masih bersemangat. Jujur
1: saya berpandang-pandangan gitu.
0: Jangan gue iri kami jo dari tadi mah mandang-mandang komputer saya karajo. Lah berhenti hujan di situ tuh, udah rano.
1: Lah berhenti ya.
0: Oh, lah berhenti alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sudah hujan tuh lah berhenti ya.
0: Oh gitu.
1: Iya. Iya. Itulah kalau yang apa oleh tambang kan.
0: Alai payinya ya.
1: Alai payinya.
0: Oh gitu, iyalah kalau begitu. Apa lagunya udah rano gini kok?
1: Lagunya apa lah dari satu lagu Domisi dari siapa nih cek?
0: Nih so sweet bana lagunya mah.
1: Ayo siapa mah? Pol Gana mana cek?
0: Satu lagu dua mimpi.
1: Yo, Pol Gana Jofra di mana?
0: Fauzana sama Lei itu judulnya tuh.
1: Ya ini satu lagu dua mimpi mah.
0: Satu lagu dua mimpi kalau nggak salah iyo ha.
1: Ayo
0: tabali aco lah di noan bana judulnya de udara no yo. Satu lagu dua mimpi berarti nyo surang urang tuh nyo.
1: Satu lagu dua mimpi jadi surang urang itu aja.
0: Nggak salah tuh yang ada tuh judul lagu nak yo payah cuman cari dua lagu cie mimpinya. Jale nyo sapasang baalah
1: udara. Tebali-bali judul kok di berang ini yo.
0: Iya. Indah judul batuannya memang duo rago. Duo rago satu mimpi ya itu judul lagu.
1: Ayo, duo rago satu mimpi, Bayu. Orang kan dua ya.
0: Ayo, jadinya siapa sampai mimpi sama kepala minan dah itu.
1: Ayo, iya sama kepala minan tuh intinya.
0: Duo rago satu mimpi ya. Seharusnya kan duo rago ciek mimpi gitu nak sih.
1: Ayo,
0: satu
1: ya.
0: Kok nak bahasa minangnya ciek kok.
1: Satu mah ciek, Pak.
0: Iyo, tapi kok satu nak lo salah disabuk dah nak?
1: Bahasa premannya one mah.
0: Ende. Iyalah salamnya untuk siapa kau udah Roni?
1: Salam pertama untuk Animiste, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Rapro tak si kecil, kan namanya kecil Animiste lo?
0: Iya, namanya iya si itu. Adan Yo Asad namanya.
1: Ardan Yo Asad?
0: Mm-mm.
1: Oh itu ya, berarti ya cewek cewek dah.
0: Indah.
1: Lagi lagi kan duanya.
0: Iyo. Malah itu loh nanti lagi penjaga penjaga waktu duo.
1: Kalau masih ini saya dah mau dice.
0: Oh itu namanya Intan Payung panggilan kesayangannya.
1: Saya nama Intan Payung.
0: Panggilan kesayangan tuh.
1: Oh itu ya.
0: Iya.
1: Nama asli siapa?
0: Nama aslinya Abia lamanya nama kita tahu.
1: Enggak ada nama kita tahu ini ce.
0: Ada itulah baku icin nama kita tahu ama. Saya nak mau bagi tahu.
1: Ayo ke itulah itu daerah nama dirinya.
0: Iya.
1: Nama kita tahu.
0: Iya namanya itu deknya. Nama Satio Siko namanya Intan Payung. Artinya anak kesayangan. Iya. Jadi kami lah satu orang gitu.
1: Kami aneh lah orang nak mau kita tahu dah. Kalau Nisci itu terus terang orangnya.
0: Oh iya. Beda orang tuh beda loh isi kepalanya.
1: Ayo ke itu lah. Lain dari yang lain dah.
0: Itu loh uniknya. Ayolah salamnya untuk siapa tuh Bang Rano Karno.
1: Salam untuk Nisci, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Semoga akur-akur anak dan abangnya bagai.
0: Amin.
1: Aku salam dulu untuk Pak Nur Tanjung tadi. Terima kasih salamnya Pak Nur Tanjung.
0: Iya.
1: Ayo piala yang golek-golek. Itu terlalu untuk ya lagi itu ya. Mbak Yul di Lembu Lintah itu. Yang di Sebat ada Mama Aurel. Itu terpulung tadi siang itu dari itu. Rumi Jamba nah. Rumi Jamba aku kan beraneh dari hari Jan cuma.
0: Batu?
1: Itu yang ke Jamba, orang Jamba aku kan beraneh itu Jan hari ini.
0: Aduh lo mantap itu. Jadi?
1: Ya, iya, iya. Ini terjadi nih, Cik.
0: Emang nanti itu lo tuh.
1: Dari dulu lo cuma udah cukup.
0: Oh biarlah hujan tuh berkah mah. Banyak rezekinya besok.
1: Untuk yang di apa gua. Ada Tommy yang di makin ini ke. Di Mentawai itu. Aja piala aja Tommy. Terlupa puluh ke Pak. Pak Yon Tapai jembat nuara aja tuh ah.
0: Iya.
1: Terima kasih salamnya. Itu saya lihat tuh ya. Alah pertanyaan lah tadi mah.
0: Alah.
1: Ya lah ini. Alah lah mau namasya ini sih.
0: Itu. Ndek itu mah. Alah mau namasya. Alah sombong gini tuh ya. Sampai lah lupa.
1: Alah mau. Ini sih namanya mau di acara pantun gitu.
0: Tanyalah kau Tiah tuh.
1: Iya, kalau anak saya pantun kan teori masuk aja.
0: Iya.
1: Maka tuh masuk lo, anak larinya sampai di acara lamu dulu.
0: Anak aja tuh dong, sana aja deh ceritanya.
1: Sana di sini mah iya kan. Sampai kali lo sehari apa ini sih?
0: Ah, enggak lo sekali dong.
1: Enggak, sampai kali sehari gini tuh.
0: Wih, mantap. On air-nya. Oh, on air-nya.
1: Paginya on air tak sampai kali sehari. Pagi lah nyulai lah.
0: Oh, ne.
1: Tengah hari, sore, malam.
0: Nah, mau ada usulkan lebih kok kau Tiah kok.
1: Ayo, kalau mau jatuh ada pasti lebih Tiah ya.
0: Iya, aja lah Tiah ya.
1: Iya, aja lah. Dulu ada lo minang mimbau. Ini lebih lo minang mimbau.
0: Iya. Kok sedang diusulkan lo balik kalau mereka disetujui, Beko?
1: Kalau oke ya dong nih sih, awal ini setuju kalau oke mah.
0: Ayo, nah lagi lah pernah lo cuman nggak salah ncak lo suara mah. Mantap lo, deh itu nih putri kelepek kelepek. Ya.
1: Kamu apa kemudian balik jadi pembantu nih sih?
0: Iya, insya Allah pokok disampaikan balik.
1: Ayo nih sih, pokok satu tanda lah nih sih, terima kasih banyak
0: nih sih. Sama-sama.
1: Burang Iriam, burang gereja.
0: Ah, betul kah pantun mah?
1: Oh iya itu yang belum bisa. Sekian sekian
0: dadah. Ah ya tak kaji lo. Ada perubahan kiranya di lagu. Di mano kah Barado tadi tuh mas suara back soundnya kok. Biasanya gula ikan campur jora buang gak sih. Kini lah lain lah campuran ikannya. Jadilah dan sana padang kita tarimo cia penelpon lain. Sabalun kita baca kampulo WA nan masuk ada beberapa nan ala masuk WA nyo di 08 966 092 40. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanggeli.
0: Halo bundo. Mbak Akaba bundo kuku.
3: Iya. Angel.
0: Ah, Gimana kabar?
3: Bawanya menggelis. Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ini lagi golek-golek nih.
3: Ini mungkin cuaca kalian.
0: Iya kan Bundo, kalau begini bawaannya pengen tidur kan Bundo.
3: Tapi tadi rame lo di rumah arisan.
0: Oh, ada arisan weh. Bundo sebenarnya mau ada arisan atau enggak mah juga rame itu rumah.
3: Banyak 50 orang datang semua. Kalau Bundo mah itu kalau arisan rame.
0: Bundo arisannya rame banget Bundo, sampai 50 Bundo.
3: Iya, penuh rumah Bundo.
0: Itu arisan keluarga, arisan komplek atau arisan itu, apa?
3: RT.
0: Oh, RT. Warganya juga rajin datang.
3: Iya, entah bagaimana tuh Neng Gelis. Kalau Bundo yang itu ngadakan gitu, semuanya datang pengen lihat gitu. Soalnya Bundo tuh kan kalau bikin apanya lucu-lucu gitu.
0: Bikin hidangannya.
3: Hidangannya. Nah, coba deh. Orang kalau misalnya apa ya? Kalau misalnya arisan tuh kan duduknya biasa aja. Mm-mm. Kalau Bundo mah pakai capra makan deh.
0: Wow, dihidang di ini ya. Kayak dihargai ala-ala orang Minang gitu ya Bundo ya.
3: Iya, makanya.
0: Mantap.
3: Iya, makanya itu apa katanya kali ini ya, kata orang-orang tuh kayak ini benar-benar apalah katanya,
0: ada acara adat
3: gitu ya, orang dihargai.
0: Mantap Bundo. Nah, gara-gara
3: dan
0: itu
3: juga, ini lagi masakannya cuma ini ya, beda enggak beda sama orang juga, cuma lontong. Mm-hmm. Tapi ada ininya, bumbu apa ya, sang apa,
0: kelapa
3: yang dikasih apa di atas itu. Ada kelapa yang di atas itu.
0: Di sangrai?
3: Oh, namanya itu. Di sangrai, ya. Uh-huh. Oh. Ada ini, ada orang datang katanya, udah sebesar ini aku lah katanya. Baru kali ini, baru makan kayak gini katanya. Yes, enak kan?
0: Bunda. Emang dari
3: alhamdulillah.
0: Rasanya memikat nih tangan iya. Bundo ini nih.
3: Mungkin ya. Cuma gulainya gila tocol ya, Neng Gelis. Tapi ininya karena ada bumbunya itu yang mengharumkan.
0: Gitu, jadi itu agak
3: pun
0: beda.
3: Makanya Bundo bikin seperti itu Neng Gelis. Karena Bundo waktu SD dulu seperti itu beli lontongnya.
0: Oh, itu inspirasinya.
3: Persis beli tocol, gulainya tocol, lontongnya. Tapi pakainya bumbu kayak gitu.
0: Oh gitu.
3: Apa namanya tuh?
0: Apa tuh ya Bundo? Kayak bumbu ini kan ya, ayam bumbu.
3: Iya kayak ayam bumbu tapi ini enggak. Cuma ini doang.
0: Apa, serundeng?
3: Ini kelapa parut, direndang, tapi bawang putih, bawang merah, daun jeruk, pakai cabai. Udah cuma itu doang.
0: Oh gitu. Warnanya coklat apa oren Bundo?
3: Coklat.
0: Oh coklat, emang di agak dibikin biar agak garing gitu sedikit.
3: Iya, agak dibikin apa? Nanti kan habis diapakan tuh disangraikan di atas. Wih, itu apa katanya sekali ini kami mau makan baru. Iya lah gitu, kan mereka kan gitu.
0: Oke deh Bundo. Nanti
3: aja tuh bikin apa lagi.
0: Pantesan Bundo.
3: Tapi ada lagi. Mm-mm. Ini Bundo bikin kue lebaran tuh ganda genit dengan
0: Bundo. Bundo itu hati-hati namanya. Nggak boleh gitu.
3: Memang Bundo. Itu namanya memang itu.
0: Dari namanya apa aja tuh? Udah agak menggoda Bundo.
3: Ya, memang. Apa kata orang apa ini? Coba deh. Kue kering, kue apa, lebaran gitu, janda genit.
0: Oh, janda genit. Oke, Bundo.
3: Menada kan, ada orang gerakan, nah itu. Atau Bundo aja yang kayak gitu.
0: Bundo yang kasih nama. Oh, ini yang ada kue di tengah, ada apa sih, choco chip di tengahnya.
3: Iya. Mulanya gini, Ini ada juga nih, ada tetangga. Dia orang Jawa. Bunda udah pernah bikin itu juga, udah lama, tapi enggak tahu nama.
0: Oh, ini
3: jadi
0: kuenya,
3: bikinnya gitu
0: Bunda.
3: Aja, jagung renyah aja gitu. Tahu-tahu pas dia datang ke rumah, Bunda subuhkan itu, apa katanya? Mau bikin
0: janda genit ya, gitu.
3: Janda genit ya.
0: Iya, orang nyebutnya ini kalau di searching nih Bunda namanya Janit, janda genit. Oke, iya deh Bunda. Bunda.
3: Iya. Ada-ada aja ya.
0: Lucu
3: itu
0: nih.
3: Itu makan kita ini ya. Kita biar apa ya, biar apa gitu, berkah lah gitu. Kita sama-sama. Memang. Dan juga Bunda lihat gitu ya, sebanyak ini orang apa, orang apa tuh, biasanya di posyandu, ada pos gitu. Di situ orang apa, padahal di depan rumah Bunda, tapi Bunda gak mau bawa di rumah gitu. Ada rakam itu di rumah lebih bagus gitu, enak.
0: Oke, siap deh Bunda. Bunda nih banyak udah kode-kode nih Bunda. Kode-kode kalau ini udah lama nih. Bunda lagunya yang mana Bunda?
3: Iya, ini nih lagunya apa ya, Dima Rumahjo.
0: Dima Rumahjo, Bundo, udah jam segini gak boleh nanya Dima Rumahjo, Bundo.
3: Iya, tapi besok kita cari.
0: Besok lah kita putar, soalnya beatnya itu agak kencang, Bundo. Ini udah mau jam 11.
3: Gak ada itu ya?
0: Lagunya ada.
3: Oh iya deh, gak apa-apa lah. Kalau gak ada, semanja udah kerantau aja lah.
0: Semanja udah kerantau.
3: Boleh.
0: Semanja udah kerantau. Nah, kalau Iko pas Bunda.
3: Daripada ini,
0: temponya
3: pulang lah udah.
0: Enggak, udah masih dirantau. Udah masih dirantau Bunda.
3: Iya.
0: Oke, salamnya Bunda.
3: Gini, kalau coba, dia kan masih di itu. Jadi minta dipulang, suruh pulang dia.
0: Oh, gitu.
3: Kalau udah pulang, kita lagi kayak si Nenggelis Mikir.
0: Oke. Ya kan? Iya Bunda. Ini salamnya nih terakhir
3: kan
0: Bunda.
3: Bagus deh.
0: Iya enggak apa-apa.
3: Salam pertamanya sedikit aja ya salamnya ya.
0: Iya,
3: yang
0: bener.
3: Pertama udah jelas untuk Nenggelis. Mice, sehat selalu, murah rezekinya untuk aktivitasnya ya. Atau untuk Udah Jay, ada juga untuk Bang Bang apa tuh Hendra di Waktu Sangkar ya.
0: Okay,
3: ada juga Bunda. Da Bobby ya di Muara. Ada juga Bujo Raibat. Mama Najwa. Ada juga Udi Munik. Ada juga Nana. Semoga Nana cepat diangkat penyakitnya ya.
0: Oke Bunda.
3: Dan juga Mama Ica, Bude, Atu Desi keduanya gitu, ada Diana juga. Ah udah itu semua semuanya aja deh ya.
0: Baik Bunda, makasih.
3: Oh, itu istimewanya itu Pak Nur yang enggak pernah ketinggalan salamin Bunda.
0: Oke Bunda.
3: Ada satu lagi nih.
0: Ada katanya
3: Bunda ini terlalu itu ya. Gabung di RRI Padang. Jadi rupanya di Mega Permuni banyak yang dengar.
0: Wee,
3: dia tunggu-tunggu Bunda kalau nak masuk. Makanya
0: okay
3: Bunda pengen gabung terus. Makasih ya Nenggelis.
0: Sama-sama Bunda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana padangnya itu penelpon terakhir kita untuk malam hari ini. Karena dan sana kalau diterima puluh telepon celai, takutnya lagunya nak taputa. Tapi kita coba cigok puluh WA nan alamasua. Dan pertama kok dari Unidesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mice, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagunya Nyawa Pulang ke Badan dari Ratu, salam buat Mice. Oke, terima kasih banyak Uni. Ada Uni Monik Pulo Lusuh Kajadi Ragam dari Yen Rustam requestannya. Salam untuk seluruhnya sedih Uni nak dibacaan cie-cie untuk seluruh pandangan setiap rampek kesadonya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Uni. Ada Ibu Zur Pulo, selamat malam Bu Zur. Sarato, ada Udah Henry dulu buat minturun minta lagu Jan Sampai Mana Ruh Dandam dari Silva. Silva Yati tadi lah diputar pulau lagunya udah. Salam untuk Mincis keluarga, untuk seluruh nyon dan masua. Salam kenal dari Henry di Lubak Minturun. Iyalah kalau baik itu dan sana pandangan. Terima kasih banyak untuk nanlah ikut bergabung di malam hari ko di Salam Bajawe. Dan pastinya untuk nan lamangirim WA dipilih saja secara acak beko salah satu di antaranya nan penyanyinya alun diputarkan lagunya di. Dan mudah-mudahan kita seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat untuk nan Saki. Kita doakan bersama terutama untuk Diana. Nan takaba memang kamu hadapi operasi. Mudah-mudahan dilancarkan, capek disehatkan Bali. Amin ya Allahumma amin. Yalah kalau begitu dan sana pandangnya kita ke lagu nomor berikut kau dulu dari France featuring Fauzana Duo Rago Satu Mimpi.

0: Pariaman, salah satu tradisi tahunan masyarakat Pariaman, merupakan bagian dari memperingati Asyura wafatnya cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Husain bin Ali, pada pertempuran Karbala yang terjadi pada tanggal 10 Muharram tahun ke-61 dari kalender Islam. Tabut sendiri terbuat dari bambu, rotan, dan kertas yang menyerupai seekor kuda bersayap dengan kepala wanita dinamakan dengan Burak. Di punggungnya terdapat sebuah kotak kayu yang dipercaya masyarakat sekitar berisi potongan jenazah Husain diterbangkan ke langit oleh Burak. Berdasarkan kisah inilah, setiap tahun masyarakat Pariaman membuat replika Burak. Adapun rangkaian tradisi Tabui terdiri dari 7 tahapan ritual. Prosesi pertama mengambil tanah dilangsungkan pada 1 Muharram, menebang batang pisang pada hari ke-5 Muharram, mataham pada hari ke-7, dan dilanjutkan dengan mengarak jari-jari pada malam hari. Pada keesokan harinya dilangsungkan ritual mengarak saroban, sedangkan untuk acara puncak digelar pada 10 Muharram dilakukan ritual tabui nanya angke dan dilanjutkan dengan hoya tabui. Sebagai ritual penutup menjelang maghrib, tabui setinggi 12 meter ini diarak menuju pantai dan dilarungkan ke laut.
1: Rp20.000 aja, Bu, telur bebeknya. Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya Rp5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
1: Kemahalan itu.
3: Mau itu.
1: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.

0: Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

ingin melihat betapa agungnya karya Sang Maha Pencipta, berkunjunglah ke Solok Selatan, Sumatera Barat. Di sana terdapat panorama cantik bak lukisan mahakarya alam, yaitu Goa Batu Kapal. Dinding-dinding goa maupun permukaan tebing Goa Batu Kapal berhiaskan guratan-guratan dengan motif cantik, seolah alam berupaya menunjukkan bakat seninya. Masyarakat sekitar menamakannya Batu Kapal karena bentuk lorongnya mirip dengan kabin kapal.

0: Begitu menjejakkan kaki di bibir kapal, kita akan disambut kawanan burung walet dan kelelawar yang berterbangan di dinding atas goa. Rintik air yang jatuh ke sungai, ditambah suara walet dan kelelawar, terdengar seperti alunan musik yang amat merdu. Stalaktit ataupun bebatuan yang menggantung dari langit-langit goa membentuk corak dan varian warna yang indah dipandang mata. Susunan bebatuan itu membentuk ruangan-ruangan yang luas dan bertingkat. Begitu juga stalagmit atau pembentukan bebatuan secara vertikal yang tumbuh dari bawah ke atas yang terbentuk dari air menetes akan banyak ditemui di lantai goa.
1: Yo yo yo, siapa kita guys? Kita Indonesia. Lahir di bumi pertiwi, tumbuh di atas tanah, bumi dan udara Indonesia. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk tidak

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Dulu kita sering cemas tentang masa depan anak-anak kita. Tapi hari ini, Indonesia sedang langkah lebih pasti. Melalui program prioritas nasional, pemerintah berkomitmen membangun fondasi yang kokoh. Mulai dari ketahanan pangan dengan swasembada, kemandirian energi bersih, hingga program makan bergizi gratis untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Bersama hilirisasi industri dan penguatan ekonomi dari desa, kita wujudkan keadilan yang merata. Dari kita, oleh kita, untuk bangsa. Mari kawal bersama, demi Indonesia yang maju, adil, dan makmur.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Oke.
4: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K, singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
5: Prompat RRI Padang, Suara Budaya

telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari

beribadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat, sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat.

penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu.

Dun Sana Pandaga, tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, edisi Minggu 2 Agustus 2026. Dan kita akan berjumpa kembali esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan yang bertugas, saya Mici Aryani mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi Dun Sanang Padanga. Inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan program 4 yang akan mengudara sepanjang hari ini mulai pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat di frekuensi 92,4 MHz untuk edisi hari Senin 3 Agustus 2026. Selamat pagi Dun Sanang Padanga. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami di program 4 RRI Padang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sanak Pandangan, sesaat lagi kita dengarkan seruan azan subuh untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa, apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dun sarang pandaga di Mendoza Jawa Brado. Baso bobalia basa moriri antika tentunya di ranah Minang pagi Jo siang. Untuk edisi hari Senin 3 Agustus 2026. Kita akan mengawani dun sarang pandaga beko sampai ke jam 2 balai siang waktu Indonesia Barat. Jo kita akan suguhkan beberapa informasi 100 jo lagu-lagu hiburan Minang akan kita suguhkan untuk dan sana pandangnya. Tentunya dan sana pandangnya semoga dalam keadaan sehat sadualahnya walaupun dimulai sebuah kerja hari hujan kemudian rinai tapi tetap semangat dan sana pandangnya untuk menjalani aktivitasnya di hari Senin ke dan sana pandangnya. Dan selama pulau melaksanakan ibadah sholat subuhnya untuk hari kini ke dan sana pandangnya semoga melalui ibadah sholat subuh yang kita lakukan kini kok bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, dun sana pandanga untuk memulai pajumpuan kita pada sebuah kini kok seperti biasa kita akan mendengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Qur'an surah As-Fusilat ayat 30 sampai 36 yang dibacakan Kori Marsha Fadli Jo terjemahan Rika Sandra. Dan sasudatu kita mendengarkan pula ceramah subuh dari Ustaz Dr. Andes Haji Salmadius MA nambah judulkan 8 jalan rezeki dari Allah nan dikatakan dalam Al-Qur'an. Dan sasudatu pula dusara pandanga kita akan mendengarkan beberapa lagu-lagu religi. Informasi beko sampai ke jam 6 waktu Indonesia Barat.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang Muslim yang berserah diri. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Rompak RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Wasma'u faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين صدق الله العظيم. Para pendengar RI Padang dimanapun berada, mari kita selalu bersyukur atas nikmat Allah, baik nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat iman. Tanpa nikmat itu kita tidak bisa menjalani aktivitas kita kehidupan ini dengan baik. Kemudian kita selalu bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Moga-moga nanti kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Para pendengar RI Padang dimanapun berada, judul kurtum kita pada saat ini adalah 8 jalan rezeki dari Allah yang dikatakan dalam Al-Quran. Bahwa Allah tahu bahwa kita ini butuh nikmat, butuh rezeki untuk menjalani kehidupan kita. Karena dalam rukun Islam yang 5 itu, baik zakat, haji, itu adalah membutuhkan nikmat, sehingga kemampuan rezeki untuk bisa kita mewujudkan perintah Allah. Nah, dengan demikian Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran ada 8 jalan untuk memperoleh rezeki dari Allah. Yang pertama, Rezeki itu bisa diperoleh.

yang Allah jelaskan dalam Al-Quran adalah di dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, itu rezeki yang tak terduga. Kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri dari rezeki yang tak terduga. Artinya rezeki itu bisa diperoleh dengan ketakwaan kita, dengan ketaatan kita kepada Allah. Di ketika kita mendapatkan rezeki yang tak terduga, berarti ada kaitan dengan ketakwaan kita kepada Allah. Ini janji Allah dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Nah, oleh sebab itu, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Bahkan bila kita bersama-sama bertakwa kepada Allah, maka kita juga akan menerima rezeki secara bersama-sama dari Allah. Dalam surah Al-A'raf ayat 96 Allah katakan, walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jikalaulah penduduk suatu negeri dia beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti curahkan rahmat, nikmat, berkah dari langit dan dari bumi. Artinya ketakwaan akan mengundang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, pada pendengar dari Padang dimanapun berada, rezeki kita dapatkan dari Allah melalui anak ataupun keturunan. Karena Allah sudah katakan dalam surat Al-Isra ayat 31, kata Allah, karena khawatir anak yang banyak, lalu kita cemas akan timbul kemiskinan, maka Allah melarang kita untuk membunuh anak karena takut miskin. Nah, ada kalanya orang yang menggugur kandungan, itu cara yang dia tempuh karena takut ketika anak pertama nanti rezekinya semakin sulit. Berarti dia tidak yakin dengan apa yang Allah katakan dalam surat Al-Isra ayat 31 itu. Apa kata Allah? Wala taqtulu auladakum khasyata imla. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Ayat berikutnya mengatakan, kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu, kata Allah. Artinya Allah telah jamin rezeki kita. Yang penting kita berusaha. Bahkan kita sejak dalam kandungan ibu kita sudah diberi nikmat rezeki oleh Allah. Tiga macam nikmat yang Allah kita beri, yang Allah berikan kepada kita dalam kandungan. Pertama, roh, kehidupan. Yang kedua, panca indera. Yang ketiga, fitrah agama. Ketika kita terlahir ke muka bumi ini, dilengkapi oleh nikmat wad'i, nikmat secara bertahap berupa kesehatan, kekuatan, ilmu, rezeki dan sebagainya. Lalu yang keempat, jalan rezeki yang ditunjukkan dalam Al-Quran untuk kita adalah rezeki yang kita peroleh melalui istighfar, minta ampun kepada Allah. Dalam surat Nuh ayat 10-12, Allah katakan bahwa, kata Allah, minta ampunlah kamu kepada Allah. Niscaya Allah akan menurunkan hujan dari langit, Allah akan berikan kita kekayaan, dan Allah akan berikan kita keturunan. Artinya salah satu cara untuk mendapatkan rezeki dari Allah adalah berbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Boleh jadi rezeki kita sulit karena dosa kita kepada Allah, sehingga terhalang rezeki kita. Lalu yang kelima, jalan rezeki yang kita dapatkan dari Allah adalah rezeki karena menikah. Jadi orang kalau sudah punya kemampuan, maka sirah dia untuk menikah. Jangan kita jadikan alasan kemampuan ekonomi kita belum mapan, lalu kita takut untuk menikah. Allah sudah janjikan dalam surat An-Nur ayat 32. Kata Allah, maka Allah lah yang akan memberikan rezeki kepada kita. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antaramu, kata Allah. Dan juga orang-orang yang menikah, yang layak menikah dari hamba-hamba sayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Lalu kata Allah, jika mereka miskin, maka Allah lah yang akan memberi kemampuan rezeki kepada mereka dengan karunia-Nya. Nah, inilah arti ayat An-Nur ayat 32. Di sana Allah titipkan pesan kepada kita bahwa melalui pernikahan inilah jalan salah satu juga untuk membuka rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting niat kita ikhlas karena Allah. Menikah karena takut berbuat dosa, berbuat maksiat, dan juga menikah karena menjalankan sunnah Rasul. Insyaallah rezeki akan terbuka. Yang keenam, jalan rezeki yang akan kita dapatkan dari Allah, Allah jelaskan dalam surat Ibrahim ayat ke-7, yaitu karena kita selalu pandai bersyukur atas nikmat Allah. Orang-orang yang bersyukur atas nikmat Allah, Allah pasti akan tambah terus nikmat kepadanya. La in syakartum la azidannakum.

0: wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu syukuri nikmatku, kata Allah, pasti akan aku tambah nikmat kepadamu. Dan bila kamu kufur dan nikmatku, kata Allah, akan aku memberikan kamu azab yang pedih. Artinya, orang-orang yang pandai bersyukur, dia akan selalu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketujuh, jalan untuk mendapatkan rezeki dari Allah adalah dengan kita bersedekah dengan ikhlas. Bersedekah dengan ikhlas ini adalah salah satu cara untuk memperoleh rezeki dari Allah. Karena Allah telah janjikan dalam surat Al-Baqarah ayat 245 dan ayat 261 bahwa orang-orang yang bersedekah dengan ikhlas, Allah akan jamin, Allah akan melipat gandakan rezeki kepadanya. Bahkan Allah akan ganti setiap infak sedekah yang kita berikan sampai 700 kali lipat. Allah umpamakan seperti orang yang menanam satu biji padi, tumbuh satu tangkai, satu batang, tumbuh, lalu dia punya 7 tangkai. Masing-masing tangkai yang itu berbuah 100, artinya 700, bahkan lebih dari itu, kata Allah. Inilah hebatnya orang yang bersedekah dengan ikhlas, mengundang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, Allah katakan jalan untuk memperoleh rezeki dari Allah adalah rezeki karena usaha dan kerja keras. Ikhtiar, kerja keras. Maka Allah katakan dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-10, فَإِذَا قُدْيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَبَتَوُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila kamu selesai sholat, selesai berzikir dan berdoa kepada Allah, silakanlah bertebaran kamu berusaha di muka bumi untuk mencari rezeki Allah, mencari karunia Allah. Artinya setelah kita berdoa, ada usaha. Kita segat dengan duit, doa, usaha, iman, dan tawakal. Inilah jalan untuk memperoleh rezeki dari Allah, kerja keras kita. Orang-orang yang berpangku tangan, orang-orang yang malas, tentu dia akan sulit rezekinya. Maka jangan kita salah pemahaman mengatakan kita hidup miskin, kita bodoh karena takdir Allah. Belum tentu. Karena Allah sudah katakan dalam surah Ar-Ra'd 2 ayat 11. Kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma biampusin. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah nasib seseorang, nasib satu kaum, satu keluarga, satu bangsa, kecuali bila dia bersungguh-sungguh untuk merubah nasibnya. Kesungguhan, manjadda wajada. Siapa yang bersungguh pasti dia sukses. Disinilah letak kerja keras kita, usaha kita. Maka kita berusaha secara maksimal untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Mudah-mudahan delapan jalan yang Allah tunjukkan dalam Al-Quran ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, sehingga kita akan mampu untuk melaksanakan semua rukun Islam yang lima itu. Kita bisa berzakat, kita bisa melakukan ibadah haji dan umroh. Karena ini membutuhkan rezeki, membutuhkan uang, membutuhkan ya nikmat yang luar biasa. Dan insya Allah, bila ini kita lakukan, Allah pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: yang menembus langit. Jika seorang hamba dikaruniai semangat yang besar, maka dia akan berjalan di atas jalan keutamaan dan akan menaiki tangga derajat yang tinggi. Dan itulah salah satu ciri Islam. Semangat adalah pusat penggerak yang membentuk kepribadian dan yang mengawasi organ-organ tubuh. Semangat merupakan bahan bakar jiwa dan kekuatan yang berkobar-kobar yang akan menggerakkan pemiliknya untuk melompat cukup tinggi dan memburu nilai-nilai kemuliaan. Semangat yang besar akan mendatangkan dengan izin Allah kebaikan yang tak terhingga. Karena dengan begitu, kamu bisa naik pada tangga kesempurnaan. Urat nadimu teraliri darah kesatria, dan kamu terdorong ke wilayah ilmu dan amal. Semua orang melihatmu berdiri di semua pintu kemuliaan, dan tanganmu selalu terulur untuk hal-hal yang penting. Kamu selalu terlibat dalam perburuan bersama mereka yang juga memburu nilai-nilai keutamaan. Tidak pernah puas dengan tingkatan yang rendah. Tidak pernah berhenti meski telah sampai batas, dan tidak pernah puas dengan yang sedikit.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Dalam ajaran Islam, bersedekah tidak harus dengan materi. Salah satu bentuk sedekah yang paling mudah adalah tersenyum. Senyum juga menjadi salah satu tanda rasa syukur. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bersabda, "Senyummu di hadapan saudaramu adalah bernilai sedekah bagimu."
1: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Dari Imam Al-Ghazali, tidak bisa merasakan betapa berharganya empat hal ini kecuali empat orang. Tidak akan tahu betapa berharganya sebuah kehidupan kecuali orang yang meninggal. Tidak tahu betapa berharganya sebuah kesehatan kecuali orang yang sakit. Tidak tahu betapa berharganya masa muda kecuali orang yang sudah tua. Tidak tahu betapa berharganya sebuah kekayaan kecuali orang yang jatuh miskin.

0: Kabar Sekilas jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sanang padanya pelaksanaan pelayanan ibadah haji Ambebalem 48 Hijriah atau tahun 2027 UPTD Asrama Haji Tabiang Padang berkomitmen untuk mempertahankan pelayanan kepada calon jemaah haji. Kepala UPTD Asrama Haji Tabiang Padang Afrizen kepada RRI mengatakan, kini kopianyo Allah mulai melakukan pembenahan jo persiapan untuk menyambut tamu-tamu Allah pada musim haji tahun 2027. Menurutnya, kendati pada musim haji tahun 2026, dalam pelaksanaannya selama ibadah haji embarkasi debarkasi Haji Padang mendapatkan penghargaan dari Kementerian Haji Jo Umroh, Allah sukses jo lancar dalam penyelenggaraannya. Namun, untuk tahun 2027 akan lebih ditingkatkan lagi dalam pelayanan calon jamaah haji tasabuh. Informasi selanjutnya dan sana pandangan, desainer logo hari ulang tahun atau kita ulangi, desainer logo hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 Fajar Novario mengungkapkan inspirasi logo tasabuh datang dari kutipan pidato Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno saat merumuskan dasar negara lahirnya Pancasila. Ini menyebutkan dalam pidato 1 Juni 1945 tasabuh Presiden Soekarno menyebutkan tiga unsur pembentukan bangsa, yaitu kesamaan nasib, kehendak untuk hidup bersatu, serta kecintaan terhadap tanah air. Fajar menjelaskan pula sebagai persatuan di tengah keberagaman tasabuh itulah dan kemudian diterjemahkan menjadi bentuk visual angko 8 jo 1 dan sejalan jo tema besar HUT ke-81 Republik Indonesia, yaitu Indonesia berdaulat adil jo makmur. Logo demokrasi mengantarkannya sebagai juara setelah berhasil meraut voting suara masyarakat atau diaspora Indonesia mencapai 43% dari kontestan lainnya.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat pagi untuk adun sana panaga di Mendoza Jobrado Baka Banyo. Semoga dalam keadaan sehat. Semoga Nana kini ko ala beraktivitas, ala jago, ala mandi, ala bakame-kameh kece orang di sana pandangnya. Karena nio beraktivitas apalai mungkin kini ko ala adunan berangke atau OTW di perjalanan menuju ke Tapai Karajo kita ucapkan selamat pagi. Jangan lupa hati-hati membawa kendaraan roda 2 atau roda ampeknya dan sana pandangnya. Karena tahu kita jalan kok agak licin setelah hujan. Jadi memang harus fokus membawa kendaraan. Jangan lupa pula membawa bekal untuk sarapan pagi dan sana pandangnya. Tentunya di program sebagai pagi Beko kita akan berbagi informasi untuk dan sana pandangnya seputar saran Ba'a menghadui rekan karajunan suku melakukan gaslighting di sana padanya. Seperti ya informasinya Beko, kita akan berbagi informasinya setelah cek lagu Minang Barikyo dan sana padanya.

0: Batik Tanah Lie merupakan batik khas Minangkabau, dibuat dengan menggunakan pewarna alami dan memanfaatkan tanah liat sebagai bahan bakunya. Batik Tanah Lie juga menggunakan motif yang unik menggambarkan daerah di Minangkabau. Corak yang digunakan diantaranya jam gadang, rumah gadang, tari piring, kerbau pedati, malin kundang, dan lain sebagainya. Batik Tanah Lie juga dikenal sebagai batik yang ramah lingkungan, yaitu dengan memakai pewarna alami yang tidak mudah pudar. Untuk mendapatkan warna hitam, diambil dari kulit jengkol, warna kuning dari kunyit, getah gambir untuk warna oranye, warna merah tua dari kulit rambutan, sedangkan kulit manggis dapat menghasilkan warna ungu.
1: Pulang pulu sama awak dari Makkah.
2: Alhamdulillah, Pia. Oh, Pia. Apa mak balu nama lupu ko, ha? Kawana nama bisuak di menukan rial ko ke rupiah, ha?
1: Jadi Makkah money changer, wak, yo.
2: Mangga lo harus ke money changer banap.
1: Iya, kalau ke manuka falas tu, awak harus ke tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Makanya lo diupiak, mak adik capek banap, mak manukan piti rial tu. Ndak ke mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
2: Mangga lo awak ke mama enggakan matu uang murang, Pia. Awak orang Indonesia, tu bangga awak jurupiah. Kalau ndak awak nan bangga jurupiah kok nggak sial.
1: Iyo tulu tuh, mak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia perwakilan Sumatera Barat.
4: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
5: Wah, boleh.
4: Kalau gitu sebelum makan kita berdoa dulu, gimana?
6: Aku yang mimpin doanya.
4: Boleh?
7: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
6: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
4: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
6: Ya, tapi...
4: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
7: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
4: Gitu dong, udah, akur.
8: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat. Dun Suara Padanga pernah pulang ke Rajo, Jo perasan nan indak lama, tetapi bingung apa penyebabnya. Bisa jadi kita baru mengalami gaslighting di kantor. Di kantor, ketika ucapan atau tindakan seseorang membuat kita meragukan ingatan, penilaian, bahkan kemampuan kita surang. Jadi lama-kelamaan dusar pandangan rasa bisa diri ko ikut terkikis tanpa kita sadari, dan situasi seperti ko cobana muncul secara halus sehingga sulibana dikenali sejak awal. Bukan cuma soal konflik biasa saja, tetapi bantu manipulasi dan membuat kita merasa selalu basalah atau bakal lebihan. Jadi ada beberapa di suara pandangan caro kita mengadoi rekan kerajunan aja

masuk manipulasi dun sarang padangnya. Jadi orang nak melakukan gaslighting ko biasanya ingin menggeser fokus kita yo dari fakta menuju keraguan. Jadi saat itu terjadi biasanya memeriso bukti sebelum menerima tuduhan orang ko sebagai kebenaran. Jadi semakin kita berpegang pada fakta, semakin kita ruang bagi manipulasi untuk mempengaruhi cara berpikir kita gitu dan cara padanya. Dan yang kedua, caranya kita dokumentasikan setiap komunikasi nan penting dan cara padanya. Karena percakapan lisan cobana mudah terpelintir atau salah gitu dan cara padanya gitu, ketika kita muncul perbedaan pendapat. Hari iko seseorang mengatakan satuju, tetapi isu alun tahu tu terpandangnya mungkin mengaku tidak pernah menyampaikan hal tasabui, akhirnya kita nanti caliak seperti palupuk itu terpandangnya. Jadi mulailah untuk menyimpan email pesan natulen rape atau konfirmasi tertulis setelah diskusi penting. Jadi kebiasaan sederhana iko bukan berarti kita sedang mencari kesalahan orang lain. Iko justru dokumentasi menjadi perlindungan profesional kita ketika muncul konflik dan melibatkan gaslighting di kantor gitu dan cara pandangnya. Dan seperti informasi lainnya, Beko kita akan lanjut balik ya, berbagi informasinya untuk dan cara pandangnya, tapi setelah nan bariki kok.

0: haus nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
0: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
2: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
3: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
2: Terus harus gimana lagi?
3: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
4: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
3: Gitu kan enak dengarnya.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Sumber Budaya Sumatera Barat dan Sarang Padangnya. Berikutnya kita balik berbagi informasi seputaran Basi Cara Mahadoi rekan kerajunan suku Bana melakukan gaslighting di Sarang Padangnya. Itu Janta Panci membuktikan diri kita tarmanuruh di Sarang Padangnya. Jadi ucapan seperti kita terlalu sensitif atau sadalah orang jauh paham iko coba nata danga sepele gitu sar pandangnya. Padahal kalimat semacam iko bisa membuat kita taruh berusaha menjalankan diri sampai kelelahan. Semakin kita membela diri tanpa arah, semakin orang ko mengendalikan percakapan kita. Ingat dun sana pandangnya, bahwasanya kita indak wajib memenangkan setiap perdebatan. Jawaban singke nan fokus pada data acobana lebih efektif ya dibandingkan panjalehan nan panjang nan emosional. Jadi batasan nan jaleh itu membuat kita tetap tenang sekaligus menunjukkan profesionalisme kita gitu dan sana pandangnya. Dan berikutnya cara sudut pandang dari orang nan bisa kita percaya. Setelah berulang kali dimanipulasi, seseorang acobana kehilangan kepercayaan pada penilaiannya surang. Hal keteko pun terasa membingungkan karena kita taruh batanyo. Apakah reaksi kita memang balabihan? Jadi perasaan itu sangat melelahkan jika dipendam surang di sana pandangnya. Jadi cobalah untuk berdiskusi jo atasan atau mentor atau rekan karajo non objektif non bisa menjaga kerahasiaan kita. Jadi perspektif dari orang lain itu bisa membantu kita membedakan antara kritik non sehat jo manipulasi nan sengaja dilakukan. Dari sinan kita jo bisa menentukan langkah berikutnya jo lebih jernih gitu dan sana pandangnya. Baik, seperti informasi lainnya beko kita akan berbagi informasi balia dan beko di jam 7 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan kabar saling kanegari untuk hari kini ko. Jadi sebelum itu kita kecil lagu Minang jo informasi berikutnya.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trice Phillies Antarctica. Menurut Earthit, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: kegiatan ilegal di wilayah.
1: Ya Allah, ini sekali bencana ini. Longsor dan banjir bandang membawa semua material, termasuk pohon-pohon.
2: Itulah akibat tidak bisa menjaga alam dan lingkungan. Penebangan liar terjadi di mana-mana. Sehingga ketika hujan, longsor dan banjir bandang pun terjadi seperti yang terlihat di berita ini.
3: Mari kita buat dunia ini lebih baik dengan menanam lebih banyak pohon. Selamatkan pohon berarti menyelamatkan dunia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Selamat pagi dun sana padanga tapi pukul 7 waktu Indonesia Barat kita sampaikan kabar Salingga Nagari Prambe RRI Padang untuk hari kini ku Senayan 3 Agustus 2026 Basamo Riri Antika.

0: Dun sana padanya, suasana studio Pro Duo RRI Padang terasa lebih hidup, jo panuah sumangai. Lebih program English Corner Pro Duo, padanya diajak beraja, jo bagi tips supaya beraja bahasa Inggris lebih mudah, jo menyenangkan. Ini cuma membahas materi, episode ko jo memberi kesempatan ke generasi muda untuk mencoba kemampuan bakato dalam bahasa Inggris secara langsung. Narasumber Joshua Hicks dari English Language Mentoring menyampaikan, pengetahuan kosakata atau vocabulary menjadi langkah pertama yang perlu dipelajari di sia sajo nan nio pandai bahasa Inggris.
1: Jadi kamu ingin bahasa Inggris yang sangat bagus, lebih baik dari teman-temanmu, dan alasan keduanya ya, alasan yang sangat